0: bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
1: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lepas.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Mekah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
11: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Herul Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, kami masih akan terus temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini. Sayup-sayup masih Anda dengar lagu dari Sheila on 7 dengan Hujan Turun. Agaknya memang pagi ini warga kota Surabaya dan sekitarnya direpotkan begitu ya dengan adanya hujan. Karena beberapa hari terakhir hujan nggak turun begitu ya, dan sekarang turun dengan begitu derasnya dan menimbulkan banjir. Beberapa pendengar juga sudah mengirimkan informasinya, ada yang mengirimkan voice note dan juga video begitu ya, berkaitan dengan kondisi pagi ini. Beberapa kawasan itu kondisinya banjir begitu ya, sehingga nanti saya informasi akan sampaikan kepada Anda satu persatu. Saya ke reporter Benny Hermawan terlebih dahulu begitu ya, yang juga memberikan informasinya kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Benny Hermawan yang mengabarkan bahwa hujan di Surabaya dan sekitarnya menyebabkan beberapa ruas banjir. Benny, silahkan.
1: Ya, benar sekali, dan pendengar memang dapat kami informasikan hujan yang mengguyur kota Surabaya dan sekitarnya berimbas begitu atau berdampak pada beberapa ruas jalan yang dapat dikatakan banjir. Ketika saya melintas begitu di sekitar kawasan Kartini, banjir hampir betis seorang dewasa, sehingga terpantau juga ada beberapa kendaraan yang mogok begitu dan terpaksa mereka menutup kendaraannya. Ketika saya melintas di kawasan Kartini, memang arus cukup deras dan bahkan jika kita tidak waspada akan terseret oleh arus. Namun demikian, beruntung ketika saya melintas tidak terjadi apa-apa. Namun demikian, kami tetap mengimbau kepada Anda pendengar untuk selalu waspada dan berhati-hati, karena intensitas hujan di kawasan Surabaya sendiri dapat dikatakan cukup tinggi dan terpantau juga seperti halnya di Jalan Kartini, di Jalan Basuki Rahmat hingga Jalan Pemuda sendiri. Memang banyak warga masyarakat yang memilih menepi begitu untuk berhenti sejenak menunggu hujan reda. Dan pendengar, memang terpantau juga tidak ada petugas begitu yang mengatur laju lalu lintas karena mungkin intensitas juga tinggi. Namun demikian, beberapa traffic light tetap seperti mula, yakni dengan kondisi menyala begitu, tidak seperti beberapa mula yang padam. Namun demikian, sekali lagi kami tetap mengimbau kepada Anda untuk selalu waspada dan berhati-hati, jaga jarak aman Anda. Dari Surabaya, Benny Hermawan laporkan.
0: Baik, terima kasih Benny untuk informasinya. Sekitaran Jalan Kartini, kemudian juga Raya Darmo, ada juga Basuki Rahmat sampai Jalan Pemuda, ini masih turun hujan dengan begitu derasnya. Bahkan dikabarkan tadi ya, di sekitaran Jalan Kartini juga kondisinya banjir. Saya bergeser ke reporter Oni Arianto yang juga menginformasikan bahwa ada kondisi banjir di sekitaran Raya Ngagel. Kendaraan roda 2 terpantau mogok. Oni.
2: Ya, pendengar, informasi untuk pagi ini arus lalu lintas dari Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Surabaya, khususnya ke arah Wonokromo, cenderung padat merayap dan hujan cukup deras di pada pagi hari ini. Dan memang hujan yang deras ini mengakibatkan beberapa ruas jalan tergenang air seperti di Jalan Raya Ngagel yang debit air atau yang mengenangi Jalan Raya Ngagel cukup tinggi, sehingga ada beberapa kendaraan khususnya sepeda motor yang mogok dan pengendaranya harus menuntun sepeda motornya untuk bisa keluar dari banjir atau air yang mengenangi di area Jalan Raya Ngagel. Lumayan cukup tinggi genangan air yang ada di Raya Ngagel, dan tapi genangan air yang cukup tinggi tersebut berada di sebelah kiri atau tepatnya di pinggir sungai, sementara untuk yang sebelah kanan sendiri cukup rendah. Namun yang sangat disayangkan ini dimanfaatkan oleh pengendara roda 2 untuk melajukan kendaraannya cukup kencang, sehingga banyak pengendara yang dari arah sebaliknya air yang terciprat dari kendaraan tersebut. Dan untuk Anda yang akan ke arah Raya Ngagel khususnya dari arah DTC, kami ingatkan untuk tetap berhati-hati dikarenakan lampu lalu lintas yang ada di perempatan Raya Ngagel, terutama dari arah Wonokromo yang akan menuju ke Raya Panjang Jiwo atau Jagir, padam, dan sudah ada pihak satu petugas kepolisian yang mengatur dibantu para relawan yang membantu agar tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang, terutama di depan stasiun Wonokromo, Surabaya. Demikian Oni Aranto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Oni. Kalau tadi ya, dua reporter kami, ada Benny Hermawan dan juga Oni Aranto mengabarkan beberapa ruas jalan di kota Surabaya itu kondisinya banjir dan cukup tinggi genangannya. Ada di sekitaran Jalan Kartini dan juga Raya Ngagel. Saya geser juga ya ke pendengar yang juga sudah menginformasikan kepada kami sejak pagi tadi begitu ya. Ada Pak Agus Rianto, ini juga mengabarkan, sempat mengirimkan videonya, kita coba dengarkan dulu ya.
3: 06 lebih 58 menit, situasi terkini menjelang Simpang 4 ke Durus Wiyung, Surabaya. Hujan turun dengan sangat deras, para pemotor sudah menggunakan jas hujan. Untuk lalu lintas menjelang simpang 3 ke Durus Wiyung sudah mulai ada antrian di depan Polsek atau SPBU Karangpilang. Terima kasih, Agus Rianto melaporkan dari simpang 3 ke Durus Wiyung.
0: Baik, terima kasih Pak Agus Rianto ya. Simpang 3 ke Durus Wiyung Surabaya hujan deras, kemudian juga ada antrian sejak SPBU Masrib. Banyak juga ini ya. Kemudian juga saya geser juga ini ke Mbak Joanna juga ya, informasinya begitu ya bahwa Barata Jaya hujan deras dan juga mulai banjir semata kaki imbas kali Boma Bratang yang sudah meluap. Kita coba dengarkan informasinya.
4: Saya izin melaporkan kawasan Barata Jaya, Bratang dan sekitarnya hujan deras dan mulai terlihat banjir semata kaki imbas kali Boma yang sudah meluap. Sepertinya pintu air Jagir kali ini ditutup ya. Biasanya soalnya nggak sampai meluap, tapi pagi ini kok terlihat meluap. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Joanna. Ini Barata Jaya juga hujan deras dan mulai banjir begitu ya. Kawasan Rungkut itu juga dilaporkan hujan deras dan ada angin begitu ya. Sejak pagi tadi memang ya banyak nih teman-teman yang juga melaporkan informasi tersebut. Kemudian juga ini ada informasi tambahan ya dari Perumahan Manyar Tompotika, Kedai Kopi Pagi Kolah, ini juga hujan deras dan masih banjir dari Pak Ari. Ini juga dikirimkan videonya. Ya, memang terlihat dari video dikirimkan ada genangan air dan banjir begitu ya. Banyak juga ini para pendengar yang kemudian menginformasikan beberapa kawasan di Kota Surabaya yang kondisinya banjir begitu ya untuk pagi hari ini. Sehingga Anda juga tetap diminta waspada dan berhati-hati. Di kawasan Surabaya Barat daerah Simo itu juga dikabarkan dua arah kondisinya lumpuh karena banjir dan cukup tinggi, banyak kendaraan roda dua yang digambarkan melalui fotonya Pak Fandi itu kondisinya mogok dan juga tergenang. Saya geser ke Ike Wulandari yang juga akan menginformasikan di pagi hari ini. Ike, silahkan.
5: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Simo, lebih tepatnya di daerah Pasar Simo, di mana situasi kondisi saat ini cukup parah pendengar, banjir selutut orang dewasa, dan banyak sekali kendaraan roda 2 dan roda 4 ini yang harus terhenti di tengah jalan maupun di pinggir jalan, tidak bisa menjalankan ataupun aktivitas mereka. Nah, pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa hingga saat ini hujan masih mengguyur wilayah Simo dan juga sekitarnya yang mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas mereka. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwa sejak pukul 3 dini hari pagi tadi, ini hujan terus mengguyur wilayah Surabaya Barat dan sekitarnya yang mengakibatkan banjir cukup parah. Pantauan untuk kemacetan ini mulai dari Donowati sampai dengan Banyu Urip, dua arah ini macet total pendengar. Demikian, Iko Wulandari melaporkan langsung dari wilayah Simo, Surabaya Barat. Kembali ke Pro 1.
0: Baik, terima kasih. Kawasan Surabaya Barat, Simo, gitu ya. Donowati, Banyu Urip. Ini kondisinya tadi dilaporkan oleh Ike lumpuh ya, karena macet dan juga padat kondisinya. Banyak kendaraan yang kemudian mogok karena ketinggian banjir itu sampai selutut orang dewasa. Nah, ini Anda juga boleh terus tambahkan karena informasi-informasi Anda kirimkan akan sangat bermanfaat bagi para pendengar yang lain yang kemudian memiliki tujuan yang sama untuk ke beberapa kawasan yang ada di Kota Surabaya. Agaknya memang pagi ini hujan turun begitu deras begitu ya, bahkan nyaris merata di sejumlah kawasan yang ada di Kota Surabaya. Sampaikan juga informasi-informasi tersebut melalui voice note ataupun video yang bisa Anda kirimkan di pagi hari ini di line telepon kita 5345474 atau WA 081331049992.

Banyak juga ya yang sudah menginformasikan kepada kami beberapa kawasan yang pagi ini diguyur hujan deras dan juga banjir. Ada di Jalan Raya Kartini, Basuki Rahmat, Raya Darmo, kemudian juga sekitaran Jalan Pemuda juga hujan deras. Kemudian tadi Ike Wulandari juga mengabarkan kawasan Simo, itu juga kondisinya padat dan juga banjir setinggi lutut orang dewasa. Kemudian juga di Ngagel, tadi rekan Oni juga menginformasikan ada kakak Joana juga ya di Baratajaya. Kemudian juga tadi Pak Ari, itu juga menginformasikan di kawasan perumahan Manyar Tompotika, kedai kopi Pagi Kola, itu juga banjir. Banyak ya pagi ini yang menginformasikan kepada kami, bahkan di kawasan Rungkut, itu juga hujan deras disertai angin kencang. Dan juga beberapa video yang sudah dikirimkan oleh para pendengar, begitu ya. Tadi Pak Agus Rianto juga menginformasikan di Simpang 3 Masrip Wiyung, itu juga kondisinya hujan deras dan kondisinya macet. Kemudian juga tadi di SMP Pawiyatan, begitu ya. Ini di sekitaran Jalan Tangkis Turi, itu juga kondisinya banjir. Banyak begitu ya. Pagi ini beberapa ruas jalan di kota Surabaya kondisinya tergenang air. Nah ini bagaimana juga masyarakat kemudian mempertanyakan apakah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi tidak bisa tertampung sehingga meluap ke jalan dan mengakibatkan banjir? Bagaimana dengan fungsi saluran drainase yang sudah dipasang oleh pemerintah kota Surabaya sejauh ini, atau juga ada penutupan pintu pompa tadi ya seperti yang disampaikan juga? Nah ini nanti kita akan update informasinya. Terima kasih juga Pak Kevin. Wah, ini mengirimkan gitu ya. Muncul pelangi katanya ya. Oh, aduh. Lepas dari hujan yang begitu deras, angin kencang begitu ya. Ini salah satu pertanda begitu ya bahwa masih ada pelangi selepas hujan begitu ya. Ini menjadi janji Tuhan begitu ya bahwa masih akan ada hal-hal baik lepas dari bencana dan juga musibah pastinya ya. Kita terus bersyukur apapun yang terjadi, meskipun pagi ini juga banyak cerita gitu ya. Wah, pagi-pagi udah berangkat kehujanan, banjir, mogok gitu ya. Tapi jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apapun yang bisa kita lalui. Kalau sampai di kantor kondisinya selamat gitu ya.

sehat ya alhamdulillah pastinya ya. Pak Kevin, terima kasih informasinya. Ini menambahkan muncul pelangi. Tadi di stasiun ya, penumpang kereta api ke Adoho gitu ya, itu diminta keluar dari stasiun, enggak mau karena ya hujan lah, mau berteduh di mana gitu kan katanya ya. Baik, terima kasih ya. Ini banyak juga informasi-informasi yang juga disampaikan oleh pendengar. Saya ajak Anda beralih sejenak ya, lepas dari banjir begitu ya yang terjadi di sekitaran Surabaya. Nah, topik bahasan kita nanti ini juga cukup merepotkan masyarakat begitu ya, karena banyak yang kemudian mengeluh. Wah, adakah di antara Anda yang kemarin juga mengalami kondisi mati lampu? Istilahnya bukan pemadaman sekarang ya. Nyala listrik bergilir. Unik dan menarik sih gitu kan ya. Tapi banyak kerepotan-kerepotan yang kemudian terjadi pendengar berkaitan dengan hal tersebut. Ada informasi-informasi yang kemudian disampaikan begitu ya, kabar-kabar bohong bahwa ini memunculkan kekhawatiran dari masyarakat. Waduh, kalau mati lampu seperti apa nih kondisinya gitu kan ya. Jadi ini yang harus diwaspadai ketika banyak beredar kabar-kabar bohong, Anda harus cross-check begitu ya, sehingga tidak memunculkan kepanikan. Karena tentu kalau mati lampu durasi 3 jam, wah kita sudah sontak bingung mau kemana dan sebagainya begitu ya. Malam hari pun susah karena banyak nyamuk, gerah, belum lagi gelap dan sebagainya. Kalau siang hari kondisi terik, panas dan sebagainya, banyak begitu ya. Dan memang gitu ya, ini ada pernyataan juga yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, yang mengatakan tidak ada masalah pasokan batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara PLN. Karena kemarin kan sempat dikatakan, wah ini bahwa stok batu bara kita menipis, sehingga terjadilah pemadaman bergilir atau nyala listrik bergilir begitu ya, yang kemudian berdampak tentunya bagi para pelanggan PLN dan juga masyarakat. Dalam keterangannya hari Minggu kemarin, Bahlil ini mengatakan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah bukan akibat kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, tapi pemadaman listrik bergilir terjadi karena aspek teknis operasional serta distribusi yang merupakan tanggung jawab PLN. Oleh karenanya ia meminta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Menteri ESDM menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional sekitar 154 juta ton per tahun. Dan untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah menugaskan perusahaan-perusahaan batu bara nasional untuk menyediakan 180 sampai 190 juta ton. Dan jumlah tersebut jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional per tahun. Dan Bahlil menyatakan sudah ada komunikasi nih dengan Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN, agar segera mengatasi persoalan listrik. Dan pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan juga jaminan pasokan energi. Artinya, pelaksanaan teknis di lapangan sekarang jadi fokus utama PLN. Kemudian, ini yang diupayakan begitu ya, dijamin bahkan oleh negara bahwa tidak akan ada lagi pemadaman. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya untuk bisa mengatasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dari PLN begitu ya. Sementara itu, Bahlil juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi sehingga tidak ada lagi gangguan serupa di masa mendatang. Sebelumnya, Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Dan ia mengungkapkan gangguan pasokan batu bara berkalori menengah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik. Selain itu, ada kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap PLTU besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer yang menjadi mitra PLN. Ya tentu masyarakat berharap begitu ya, kalau toh tidak ada kendala berkaitan dengan stok atau pasokan batu bara, harapannya tidak akan ada lagi pemadaman bergilir karena dampaknya luar biasa. Teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha begitu ya, kemudian rumah tangga pun sangat terdampak. Banyak keluhan begitu ya, ASI dibuang sia-sia karena mati lampu, makanan yang basi di dalam kulkas dan sebagainya, belum lagi ya aktivitas-aktivitas lain yang sangat-sangat terganggu. Ketika harga minyak melejit, kita disarankan untuk pakai listrik gitu kan. Tapi ketika kondisi listrik sekarang, kondisinya sama, harus seperti apa? Ada kebingungan di masyarakat. Lantas kami harus seperti apa begitu ya? Ini upaya dari pemerintah agar terus hadir menjamin begitu ya, apa yang menjadi hak-hak warga negara, utamanya berkaitan dengan ketersediaan arus listrik
diharapkan tidak terjadi lagi hal serupa karena luar biasa gitu kan ya. Cukup banyak dampak yang ditimbulkan. Itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi kita pada dialog pagi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan tema kita, dan nanti kami juga undang Anda berinteraksi bersama kami tentunya ya. Ini berkaitan dengan pemadaman listrik, tema kita adalah menjaga keandalan listrik, menjamin kenyamanan masyarakat. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Arman Hakim Nasution, Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS, serta Bapak M. Said Sutomo, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Jawa Timur. Ada tambahan informasi dari rekan Ike begitu ya, bahwa di wilayah Simo itu sudah terlihat petugas damkar, ada 2 unit melakukan penyedotan air. Semoga lekas surut ya. Wah, tinggi juga loh. Tadi kan selutut orang dewasa begitu ya. Ini kalau dilihat memang sudah lebih dari lutut orang dewasa dari foto yang dikirimkan oleh Ike. Jadi artinya Simo luar biasa nih dampaknya gitu ya, belum lagi kawasan-kawasan yang lain. Nanti kita akan coba konfirmasi apa penyebab banjir pagi hari ini kepada teman-teman di DSD ABM. Karena drainase itu semakin masif begitu ya, diupayakan rumah pompa juga aktif begitu kan ya. Apa yang menyebabkan banjir yang terjadi pagi hari ini sehingga mengenangi beberapa ruas jalan. Itu dulu ya informasi yang kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetap hati-hati di jalan bagi Anda yang berkendara, baik roda 2, roda 4 yang terjebak kemacetan. Harus tetap sabar, karena kondisi ini menyeluruh, begitu ya, merata di sekitaran Surabaya. Kita fokus dulu ya, untuk sesi diskusi kita sesaat lagi, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Melanjutkan perjalanan Surabaya Pagi untuk edisi awal pekan Senin 22 Juni 2026, kami juga mengajak Anda mengikuti sesi diskusi dalam dialog aspirasi di edisi kali ini. Sekalipun ya, pagi ini kita direpotkan dengan hujan deras yang mengguyur sebagian besar, hampir semua, seluruhnya gitu ya, merata di sekitaran Surabaya. Saya juga mau ajak Anda begitu ya untuk berbincang, berdiskusi bersama berkaitan dengan satu tema yang kita hampir semuanya juga mengalami begitu ya. Pemadaman listrik, sekarang istilahnya diplesetkan sama masyarakat begitu ya. Nyala listrik bergilir begitu kan ya. Nah, ini yang kemudian sontak menimbulkan kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan beberapa di antaranya juga sudah mengalami kerugian. Nah, ini menarik untuk Anda simak bersama-sama dan ikuti sesi diskusi ini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kami juga turut mengundang Anda untuk bisa urun rembuk begitu ya, menyampaikan aspirasi, pertanyaan ataupun komentar Anda melalui line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming, ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Ada kolom komentar juga yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Di pagi hari ini tema kita adalah menjaga keandalan listrik, menjamin kenyamanan masyarakat. Sedianya kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber, namun kita pagi ini masih menunggu Bapak M. Said Sutomo, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen di LPK Jawa Timur, untuk bergabung bersama kita. Namun, yang sudah bergabung melalui Zoom Meeting pagi ini ada Bapak Arman Hakim Nasution, Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS. Selamat pagi, Pak Arman.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, terima kasih waktunya untuk Persatu RRI Surabaya. Kabar baik juga sehat, Pak Arman.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana, sudah merasakan juga pemadaman listrik bergilir di tempat tinggal Anda kah?
1: Sudah dua kali.
0: Oh, sudah dua kali. Wah, ini agaknya memang kita sudah merasakan semua begitu ya, Pak. Luar biasa memang. Yeah, tapi yeah, kita akan memperbincangkan hal ini karena tentu banyak masyarakat yang kemudian mengeluhkan karena tidak hanya sekedar menimbulkan kekhawatiran, kepanikan, namun agaknya sudah ada kerugian. Menyala bergilir, ini menjadi plesetan yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Surabaya Raya di tengah pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ungkapan ini bukan sekedar humor sebenarnya, melainkan cerminan keresahan dari masyarakat begitu ya atas layanan listrik yang semakin sulit diprediksi. Dan di era ketika hampir seluruh aktivitas itu bergantung pada pasokan listrik, mulai dari bekerja, belajar, menjalankan usaha, sampai pelayanan publik, setiap gangguan itu membawa dampak yang nyata. Dan kondisi ini menjadi pengingat begitu ya, bahwa keandalan sistem kelistrikan bukan hanya soal pasokan energi, tapi juga menyangkut kepastian layanan, kepercayaan masyarakat. Nah, saya sembari menunggu Pak Said juga untuk bisa bergabung begitu ya, untuk diskusi di kesempatan pagi hari ini, kita berbincang dulu bersama Pak Arman. Pak, memang kan kita sudah merasakan begitu ya, tadi Pak Arman juga mengatakan, saya sudah dua kali gitu kan ya. Sama Pak, saya juga Surabaya Barat juga sudah dua kali begitu ya, untuk menghadapi kondisi nyala listrik bergiliran kata masyarakat. Nah, ini dari sudut pandang akademisi, apa sih sebenarnya menjadi tantangan utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan itu sendiri, Pak?
1: Iya, terima kasih, Mbak. Aduh, Mbak, siapa tadi, lupa aku.
0: Dengan Sari, Bapak.
1: Mbak Sari ya.
0: Ya.
1: Mbak Sari. Jadi kalau kita lihat bahwa sistem kelistrikan itu kan sangat bergantung pada tiga hal utama ya. Hmm. Pertama adalah kehandalan jaringan, kemudian kualitas pembangkit, dan yang paling penting adalah pasokan energi.
0: Oke.
1: Okay. Ini KPI, tiga KPI ini tidak bisa berjalan satu saja gitu. Mm-hmm. Harus semuanya berbarengan, seperti kayak KPI-nya PDAM. Misalnya persoalan daerah air minum itu kan ada apa namanya, kualitas, kontinuitas dari apa namanya, satu lagi lupa aku ya. Jadi ketika KPI-nya ini harus bareng, sehingga kalau salah satu bermasalah, maka akan mengikirkan masalah ini, mm-hmm, gitu kan ya.
0: Yeah.
1: Contoh, pasokan energi kemarin adalah dikatakan masalah batu bara. Kemudian ada lagi alasan pembangkitnya masalah.
0: Betul.
1: Gitu kan ya, mm-hmm, dan seterusnya gitu kan. Mm-hmm. Nah, ini perlu diinvestigasi bersama, perlu kejujuran daripada ya, semua pihak, SDM maupun PLN dan Dewan Energi Nasional, itu sebenarnya penyebabnya yang benar itu mana gitu kan. Mm. Apakah penyebabnya kombinasi daripada ketiga hal ini, ataukah penyebabnya itu adalah salah satu daripada tiga hal ini. Ya. Saya kira itu dulu, Mbak.
0: Okay. Sari. Baik, jadi ada tiga hal tadi ya, kalau bicara tentang bagaimana sih sebenarnya sistem listrik yang ada di Indonesia ya, tentu bergantung pada kehandalan jaringan, kemudian pembangkitnya dan juga pasokan energi. Kalau ketiganya ini nggak bisa di upayakan yang terbaik ya, terjadilah gangguan. Tapi kalau mau bicara tentang standar begitu Pak, bagaimana berkaitan dengan tiga hal ini, apakah memang sudah memenuhi standar begitu Pak, sesuai yang diharapkan bahwa listrik ini ya terjamin bagi masyarakat kita, bagaimana?
1: Ya, jadi kalau kita bicara misalkan dari sisi pasokan energi gitu kan ya.
0: Iya.
1: Ini kan permasalahannya ada kita ini secara sistem masih tergantung pada batu bara.
0: Betul.
1: Ya, PLTB gitu ya, memanggil di sini tenaga batu bara. Nah, ini sebenarnya adalah warisan daripada program dulu yang 35 ribu megawatt itu kan ya. Padahal sebenarnya kita ini kan sudah punya rencana untuk mengembangkan EBT gitu kan ya. Ya, energi renewable energy lah intinya. Nah, kalau kita lihat dari renewable energy sebenarnya membangun pembangkit itu satu mahal gitu kan ya, sehingga kenapa kok dulu zamannya Bu Sri Mulyani di stop itu 35 ribu megawatt. Saya juga masih ingat pada saat itu teman saya yang kerja di ABB ya, ABB kemudian General Electric di Surabaya, itu empat menteri datang ke ABB ya, sama General Electric, untuk supaya mereka tidak pindahkan investasi di Vietnam. Ya kan? Tapi ternyata empat menteri ini tidak mempan. Mereka tetap akhirnya keluar kan dari Surabaya gitu kan, dari Indonesia ya, pindah ke Vietnam. Nah, itu karena mereka sudah tahu bahwa kalau mengandalkan batu bara, meskipun kita ini rajanya batu bara, itu pasti akan bermasalah gitu kan ya. Dan kita lihat ternyata sistem DMO batu bara kita ini agak lucu, Mbak. Ya. Kenapa? Karena ada price selling kan, dia diminta untuk menjual ke PLN kalau harganya dengan harga 70 US dollar per tonnya gitu kan ya. Sementara dengan adanya perang Ukraine ya, Jerman Barat yang industrinya butuh batu bara, yang dulunya sudah green energy, akhirnya terpaksa beli dengan harga mahal di atas 100, sekitar 130. Ya kan? Sehingga akhirnya kekurangan satu, namanya pengusaha kan mesti mikir yang lebih yang lebih mahal ya.
0: Betul.
1: Tapi masalahnya DMO ini kenapa nggak disetting seperti kayak perumahan yang harus bangun RSS jumlah berapa persen, 15-20% gitu. Harusnya DMO ini jangan pakai price selling gitu kan ya. Kalau dilepas itu namanya ya pasti pengusaha pasti pengen jual keluar gitu tadi. Kalau dia enggak jual keluar ya paling nanti kapasitasnya dikurangi sama dia untuk produksi gitu ya. Dengan alasan macam-macam. Jadi ini yang lucu DMO-nya sebenarnya gitu kan ya. Apakah ada kong kali kong atau tidak juga harus diselidiki ini.
0: Terima kasih. Baik. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan 3 poin, kehandalan jaringan, pembangkit dan pasokan energi, agaknya masih banyak PR ya Pak, yang harus dituntaskan begitu ya. Nah ini ya kalau nggak mau terganggu ya bagaimana untuk memastikan tiga hal ini bisa baik begitu kondisinya. Tapi yang menarik tadi juga dikatakan oleh Pak Arman bahwa komunikasi publik, transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan besar kepada masyarakat begitu ya. Kemarin dikatakan bahwa stok batu bara kita menipis begitu ya untuk pasokan energinya, belum lagi ada dua gardu induk yang kemudian mengalami kendala begitu ya. Masyarakat pun bertanya gitu ya, apa yang benar dan bagaimana begitu, karena ada perbedaan statement juga dari pihak PLN dan juga Menteri ESDM begitu. Nah ini apakah juga sangat-sangat berpengaruh begitu ya, bagaimana masyarakat harus menerima informasi dengan benar agar itu tadi tidak panik, tidak khawatir dan mengetahui upaya pencegahan atau mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat kita. Bagaimana Pak Amran?
1: Dengan saya ya Pak?
0: Ya.
1: Jadi kalau kita lihat memang transparansi ya government terhadap apa namanya kepentingan publik ini menjadi penting kan, di era keterbukaan gitu kan ya. Kita melihat berapa banyak kerugian daripada masyarakat, mulai misalkan mulai blackout-nya apa di Sumatera ya, Sumatera 22 Mei ya, sudah mulai blackout ya, kerugian masyarakat sangat besar.
0: Betul.
1: Ada yang pengusaha ikan aja banyak ikannya yang mati ketika itu 4 jam 5 jam karena sebenarnya UKM itu kan tidak siap dengan mitigasi risiko ya. Ya, kalau perusahaan besar mitigasi risiko atau mal-mal dia sudah punya pembangkit genset sendiri cadangan kan. Tapi kalau UKM kan enggak punya, Mbak. Ada yang tukang potong rambutnya baru dipotong separuh tiba-tiba mati.
0: Iya.
1: Bisa masalah gini ya. Juga frozen food gitu ya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tentunya kalau memang pemerintah itu apa namanya menerapkan good corporate governance, harusnya dia memberikan kerugian kepada apa konsumen, entah dalam bentuk misalkan pemotongan apa pembayaran untuk bulan berikutnya dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya itu ya tidak menolong banget lah, tapi paling nggak ada tiket baik gitu kira-kira.
0: Sehingga masyarakat juga nggak merasa bahwa wah saya dirugikan, saya pelanggan loh ini, begitu ya Pak ya. Baik, tapi tadi berkaitan juga dengan 3 poin begitu ya. Kalau kita bicara tentang infrastruktur kelistrikan yang ada saat ini, boleh dikatakan masih mampu nggak sih Pak untuk mengimbangi peningkatan konsumsi masyarakat kita begitu. Secara kan sekarang apa-apa sudah bergantung dengan listrik begitu Pak. Bagaimana dengan infrastrukturnya? Apakah sudah sangat mampu begitu ya? Atau itu tadi PR-nya masih harus dibenahi, pasokannya, pembangkitnya, kehandalan jaringannya. Seperti apa ini kalau menurut Pak Amran?
1: Sebenarnya kalau kita mau menerapkan apa konsep EBT ya, salah satu problem di Indonesia adalah komitmen EBT kita itu misalkan untuk hidro dan geotermal itu cuma bagus di rencana, padahal kita punya potensi ya. Hidro itu teknologi tepat guna, bisa dipakai di desa-desa gitu ya. Geotermal itu memang agak complicated dan butuh keahlian daripada luar negeri yang seharusnya bisa dikembangkan. Tapi nggak ngerti saya kenapa kok nggak dikembangkan, atau mungkin karena nggak menguntungkan bagi apa ya, bagi mafia-mafia bisnis gitu ya. Satu. Nah, ada lagi sebenarnya yang paling gampang untuk EBT gitu Mbak ya.
0: Apa itu Pak?
1: Ini kita diskusi di Dewan Pakar ITS gitu ya. Itu dia mengatakan bahwa elektrifikasi yang berbasis energi domestik dan sistem mobile itu penting gitu kan ya. Misalkan contohnya kalau kita mau menerapkan biogas ya atau biomas, meskipun itu cuma maksimal paling ya cuma 5% dari kebutuhan lah. Tapi kalau dia diterapkan di desa-desa yang memang punya potensi resources seperti kohe, kotoran hewan di mana nongko jajar, Pandaan itu kan lumayan membantu Mbak. Tapi ada lagi yang sebenarnya lebih mudah bagi kita. Bagaimana mendorong konsumen itu tidak hanya sebagai konsumen tapi sebagai produsen gitu Mbak.
0: Menarik.
1: Contohnya menarik melalui apa gitu kan ya? Ya melalui ini apa namanya solar cell kan? Ya di rooftop ya. Karena kalau kita rooftop di skala kecil aja sekarang estimasinya per kWh cuma 1.100. Artinya jauh di bawah rumah tangga yang per kWh-nya 1.400. Tarifnya Mbak, rupiah. Kalau 2008 yang dulu lalu ITS pernah ditawari untuk dipasangkan rooftop gratis ya, tetapi kita tolak karena pada saat itu per kWh daripada solar rooftop itu masih lebih mahal daripada PLN Mbak. Sehingga nanti takut dianggap korupsi ya. Sehingga kalau sekarang itu solar panelnya sudah 1.100 per kWh rupiah dibandingkan dengan PLN yang 1.400, jadi tidak ada alasan untuk dianggap korupsi. Maka harusnya pemerintah itu sejak awal sudah menerapkan apa namanya konsep ruptuh yang dulunya sebenarnya sudah dimulai oleh PN, tapi tidak tahu kenapa kok beberapa pelaku industri listrik itu mengatakan tidak bisa didukung dengan apa namanya cepat gitu ya, Mbak, ya. Masalisasi daripada solar panel ini.
0: Oh.
1: Entah karena PLN takut apa namanya over supply atau apa, rugi dan lain sebagainya. Yang kedua, kita lihat dari kualitas pembangkit ya. Kebetulan pada saat saya menjadi komisaris utama di Bhoma Bhisma Indra, itu kita tahun, ingat saya tahun 2012 itu dapat order untuk merehab ya pembangkit-pembangkit listrik yang buatan Cina.
0: Oke.
1: Nah, jadi pembangkit listrik ini buatan Cina ini sering ada, kemudian apa blue book-nya itu ya, apa buku petunjuknya ini bahas apa tulisannya Cina semua, enggak bisa dibaca, Pak. Tapi untungnya engineer kita itu bisa melakukan apa? Perbaikan sedemikian rupa sehingga akhirnya selamatlah
0: ya,
1: pada
0: ya.
1: Saat itu gitu ya. Nah, sekarang enggak tahu saya kondisinya pembangkit yang buatan Cina itu apa masih reliable atau tidak. Nah, ini berarti ada kesalahan dalam menentukan estimasi daripada peralatan pembangkit. Tidak dipikirkan mitigasi risiko yang benar.
0: Gitu. Yeah. Seperti. Oke, baik. Ini juga yang menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Arman begitu ya, bahwa sebenarnya sudah ada langkah-langkah alternatif ataupun mitigasi yang bisa dilakukan. Hanya saja tadi muncul pertanyaan besar, loh kenapa kok nggak jadi diteruskan dan lain sebagainya. Perhitungannya mungkin berbeda begitu ya dengan teman-teman akademisi dan lain sebagainya. Kalau tadi saya juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Arman begitu ya, bahwa bisa loh geotermal itu bagus, hidro juga itu tepat guna, tapi agaknya belum ke arah sana. Nah, ketika kondisi sekarang sudah mulai genting nih, masyarakat juga mempertanyakan. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan kabar bahwa wah, di luar negeri aja udah blackout nih, gimana dengan Indonesia gitu ya, ditepis begitu ya. Kemudian masyarakat tetap melenggang kanggung dan juga percaya bahwa negara menjamin. Tiba waktunya gitu ya, beberapa minggu terakhir khususnya Pulau Jawa banyak begitu ya aktivitas pemadaman listrik yang kemudian sontak membuat masyarakat kita panik, bahkan ada kerugian. Nah, kalau kita bicara juga berkaitan dengan upaya gitu ya, dengan energi terbarukan misalnya biogas dan lain sebagainya, biomas dan lain sebagainya, ini belum begitu ya untuk bisa dilakukan, apalagi mendorong masyarakat tidak saja sebagai pengguna tapi juga produsen. Nah, ini butuh waktu. Tapi bagaimana dengan kondisi yang boleh dikatakan dalam tanda kutip genting seperti sekarang gitu ya, pasokan pun juga menipis begitu ya, pembangkit juga ada kendala dan lain sebagainya begitu ya. Ini menarik untuk dikembangkan seharusnya untuk Indonesia. Adakah pemikiran-pemikiran seperti ini untuk bisa ditumbuhkan lagi sebagai upaya dan juga solusi? Ditahan dulu Pak Arman, saya geser ke Pak Said Sutomo, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen di LPK Jawa Timur yang juga sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Said.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Ya. Tadi di awal saya sudah
2: salam dari Pak dari Pak Pak Husnadi Wasnanto, mantan CMBLN.
0: Oh. Baik. Tapi tadi di awal juga menanyakan begitu ya sama Pak Arman. Pak, sudah dapat giliran mati lampu berapa kali? Nah, saya juga nodong yang sama. Pak Said, di rumah Pak Said sudah berapa lama dan juga sudah berapa kali mati lampu?
2: Masih ya sering, sudah pernah saya marah-marah itu bagaimana peraturan presiden nomor 49 nomor tahun 2024 itu ada 3 pilar secara nasional perlindungan konsumen. Pertama adalah peranan efektif pemerintah. Ini pemerintah efektif atau enggak itu?
0: Oke. Okay.
2: Nanti pemerintah ini ingat enggak pada Undang-Undang Dasar 45 pendahuluan itu menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kok padam begini ya? Berarti enggak melindungi. Pemerintah ini efektif enggak? Kalau enggak efektif bagaimana mendirikan bangsa arek-arek Surabaya berjuang mati-matian dalam 45 untuk membentuk negara, pemerintahan negara Republik Indonesia demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ini. Bagaimana itu? Ya, peran pilar pertama ada peranan efektif pemerintah ini dalam rangka melindungi masyarakatnya itu bagaimana? Nah, dan pilar kedua adalah keberdayaan konsumen. Konsumen ini harus diberdayakan dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
0: Yeah.
2: Jangan informasi yang digawe-gawe. Kemauannya. Jadi informasi yang benar itu yang faktual, bukan hanya dibuat-buat. Benar, jelas, dan jujur. Jangan jelas informasi yang tidak menimbulkan selalu penafsiran ganda, penafsiran yang multitafsir dan sebagainya. Itu ada peranan kedua, ada peranan konsumen harus diberdayakan dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Nah, dan sekarang ini informasi di PLN sudah benar dan jelas dan jujur gak?
0: Ya.
2: Seperti yang dikemukakan oleh narasumber tadi, ada satu informasi yang silih ginje sebenarnya. Nah, peranan terakhir adalah kepatuhan pelaku usaha. Pelaku usaha harus patuh pada undang-undang pelindungan konsumen. Nah, PLN harus jelas dan perlu melakukan pembuktian terbalik bahwa konsumen telah melakukan itikad baik, telah melakukan satu manajemen yang bagus dan sebagainya, tapi dirusak oleh perusahaan-perusahaan lain yang tidak punya tingkat baik, itu harus dibuktikan itu.
0: Okay.
2: Kalau perlu ya, PLN bisa bekerja sama dengan LPKSM, dengan YLPK Jatim. Ada satu perusahaan ini tidak benar, ini tidak jujur ini, tidak mendukung perlindungan konsumen, bagaimana ya, harus kita gugat itu sebagai satu pembuktian terbalik bahwa pokok PLN sudah punya tingkat baik, tapi ada perusahaan lain yang tidak mendukung, tidak punya tingkat baik, sehingga merugikan masyarakat konsumen, merugikan rakyat. Itu harus digugat.
0: Okay.
2: Kalau perlu diusir sudah. Kalau perusahaan internasional dari operasional dan negeri kita ini mau hidup, negeri kita ini enggak harus bisa memberikan satu kontribusi kepada negara Indonesia ini. Itu ada tujuan nilai-nilai dasar undang-undang pilihan konsumen, undang-undang dasar undang-undang konsumen itu yaitu dijiwai oleh semangat Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu.
0: Ya,
2: jadi
0: ya,
2: bangsa Indonesia ini jangan sampai menjadi objek, harus jadikan jadi subjek gitu loh. Itu ada penting itu. Dengan satu cara adalah PLN harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kebenarannya harus faktual. Dan kalau benar, jelas, yang jelas jangan sampai memberikan informasi yang multitafsir dan harus jujur. Nah, membuktikan jujurannya bagaimana? Kalau ada perusahaan yang merusak kinerja PLN ya harus digugat. Jadi masyarakat itu sadar, mengerti. Wah, kalau begitu PLN benar-benar melakukan memberikan pelayanan baik pada kita, tapi ada satu perusahaan yang punya etikat buruk, tidak punya niat baik.
0: Baik. Pak Said, artinya memang ketika ada pemadaman listrik begitu ya, dirasakan utamanya bagi masyarakat di Pulau Jawa, ini ada upaya pengabaian hak-hak konsumen. Sejauh ini teman-teman di LPK pasti menerima banyak keluhan dari masyarakat begitu. Bagaimana Pak berkaitan dengan hal ini?
2: Oh iya, menerima pengaduan keluhan masyarakat, dari masyarakat rumah tangga, dari masyarakat konsumen. Kan masyarakat di konsumen itu ada dua konsumen, konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen antara adalah satu konsumsi listrik yang kemudian dibudayakan untuk kegiatan usaha lain. Kalau konsumen akhir adalah konsumen yang menikmati PLN untuk kepentingan konsumsi dan konsumtif dan sebagainya. Ya, saya pikir PLN sudah waktunya memberikan, sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen, adalah kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Saya tahu PLN itu beberapa tahun yang lalu mempunyai layanan PLN Plus internet. Itu harus diberdayakan itu.
0: Okay.
2: Bagaimana cerita sekarang PLN Plus itu kok tidak plus sekarang, kok min sekarang. Ya itu yang perlu kita tanyakan. Bagaimana memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Bagaimana mengembangkan pelanggan-pelanggan PLN itu punya nilai plus.
0: Oke, Artinya memang harus hadir begitu ya PLN untuk bisa membuka kanal aduan dan juga ditanggapi begitu ya. Pak Said, masih mendengar suara saya kah? Soalnya tadi menginformasikan kepada gatekeeper kami, Pak Said ini ada kendala berkaitan dengan jaringan internetnya di rumah begitu ya. Pak Said, sudah bisa mendengar suara saya kembali kah? Oke, baik. Nanti kita coba tanyakan juga bahwa berkaitan dengan kondisi pemadaman listrik yang terjadi, itu ada pengabaian hak dari konsumen begitu ya. Sehingga banyak aduan yang masuk. Sejauh ini berkaitan dengan kinerja PLN, kami juga ingin tanyakan kepada teman-teman di LPK, apa sih yang banyak diadukan oleh masyarakat? Selama ini kan kenalnya biarpet gitu kan ya. Kalau sekarang kondisi seperti ini kayak gimana gitu ya. Tahan dulu, ada pendengar. Pak Arman, saya izin juga ya sembari menunggu Pak Said, kita terima penelpon untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Pagi Mas Ari.
0: Mas Andi, silakan.
3: Ya. Selama apa? Sebuah kebutuhan publik yang di cover oleh sesuatu yang monopoli, itu hasilnya kayak gini ini. Ya kan? Jadi apa ya? Saya bilang London kurang membuka diri lah. Artinya masyarakat ini kan sekarang mohon maaf. Ya toh. Sudah banyak informasi melalui sosial media dan sebagainya, dan membaca lah melek sosmed bahwa selalu dikatakan listrik kita surplus, bahkan mau dijual di Singapura, jual di mana dan sebagainya. Tetapi memang faktanya seperti ini. Sekarang kita berbicara narasi atau berbicara fakta, ya toh. Kenapa sih masyarakat kok selalu disuguhkan seperti itu gitu loh? Kapan negara ini bisa benar-benar maksimal yang memang bisa pro kepada masyarakat dan masyarakat itu bisa menikmati seluruh fasilitas. Loh, kita loh enggak gratisan, kita ini beli. Mana bisa naik gratisan tambah. Iya, yeah, yeah. Padahal itu sebetulnya hak kita sebetulnya. Kenapa harus seperti itu terus gitu loh? Kenapa sih orang-orang yang berdiri di yang berada yang diberikan kuasa untuk misalnya mengatur kebutuhan masyarakat, kok selalu orang-orang yang selalu berkaitan dengan oknum-oknum yang tidak selalu mempunyai hati yang bisa menyejahterakan gitu loh maksud saya. Kata-katanya surplus loh. Surplus itu berlebihan. Fakta di lapangan bagaimana misalnya? Okay. Ya kan? Kalau kita aja misalnya mau ngurus token yang sifatnya, saya tidak tahu kemarin ada talk show tapi masalah token yang apa itu REM yang RM sama REM, yang satunya subsidi satunya enggak, itu gimana kalau misalnya ternyata kita masang yang bukan subsidi, kita enggak tahu menggantinya bagaimana, sementara cuman ada satu rumah yang cuma satu kotak kok. Listriknya sebulan 500.000 rumah, iya kalau rumah itu ukuran berapa, rumah kecil yeah. Itu enggak terjawab dan kurusnya pun juga sulit gitu loh. Iya kan, terus sampai kapan gitu loh. Itu satu sisi listrik misalnya. Makanya gini loh, kalau kita ingat ya, non sewu ya, kadang kita membaca di beberapa tempat tuh misalnya tempoh hari di tempat-tempat wisata itu yang dulu disinyalin gak ada penerangan, sekarang ada di situ ternyata pakai panel surya. Ya toh, artinya akses sebenarnya yang kebutuhan listriknya tidak hanya dari PLN sebetulnya gitu loh. Sama seperti provider, dulu kita mengenal Telkom. Ya kan? Sekarang udah banyak seperti, sehingga masyarakat punya pilihan. Nah, disitulah akhirnya timbul apa? Persaingan yang memang benar-benar pro kepada masyarakat. Kalau kamu nggak berkualitas, kamu selalu tidak baik, ya kamu akan ditinggalkan masyarakat. Tetapi kan ini enggak. Kalau dulu kita telepon, angin, Pak. Iya, toh. Kalau telepon rumah, belum ada sekarang provider, belum ada apa-apa misalnya, telepon umum, angin, karena memang HI cuma satu link. Yeah. Nah, sekarang kan enggak kok masalah komunikasi. Itu yang saya maksud bahwa ayolah, semakin berkembang lah. Ya, toh, semakin berkembang. Berikan yang terbaik untuk masyarakat ini. Karena masyarakat ini sudah 80 tahun sekian loh. Indonesia merdeka itu enggak dapat banyak berjalan di tempat. Kita enggak disukukan seperti itu. Capek banget itu loh. Katakan kalau memang seperti itu, enggak usah dikatakan surplus. Minim gitu loh.
0: Ya
3: kan, ayolah sama-sama kita mengevaluasi. Jadi gini, jangan merasa terus masyarakat kritis ini terus membenci, itu yang repot. Padahal kita ini punya hak. Kita punya Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, mana keadilannya? Nah, cuman kita nonton aja tuh ada sila-sila terpampang di tembok-tembok sekolah, di kantor. Ada di aplikasi di masyarakat nggak ada.
0: Yeah.
3: Ayo sekarang berubahlah. Jangan menyenangkan diri sendiri semua yang misalnya memegang kekuasaan. Udah waktunya kita sama-sama menikmati gitu loh. Matur nuwun, Mas Ari.
0: Baik. Terima kasih Mas Andi. Ini juga yang menarik begitu ya, karena kalau tadi di awal Pak Arman dan juga Pak Said juga mengatakan harus ada informasi yang jelas gitu ya. Masyarakat ini harus bisa mendapatkan informasi sebenar-benarnya sehingga mereka juga tahu harus seperti apa begitu kan ya. Ini upaya bersama untuk melakukan evaluasi begitu. Kalau tadi ini kan perusahaannya besar hanya satu PLN yang menguasai. Bagaimana juga dengan misalnya ada kemungkinan-kemungkinan lain begitu ya sehingga masyarakat punya pilihan agar tidak sepenuhnya bergantung, karena ini berkaitan dengan kepercayaan dan juga layanan ataupun kepuasan pelanggan. Pak Arman, apa komentarnya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andi?
1: Ya, jadi tentunya saya setuju dengan Pak Andi ya, bahwa harusnya konsumen itu kalau dia sudah membayar ya, maka dia harus dapat suatu jaminan layanan yang istilahnya pelayanan yang prima gitu ya. Tapi prima ini kan tidak akan terjadi apabila tidak sifatnya monopoli bisnis ini ya kan. Kenapa itu monopoli? Karena memang kalau kita bicara kayak infrastruktur telekomunikasi, maka itu masih lebih murah daripada membangun jaringan listrik ya. Jadi ada entry to barrier kalau dalam bahasa apa manajemennya, untuk bisa swasta masuk ke apa namanya bisnis distribusi listrik itu tidak gampang. Yang bisa dilakukan tadi saya katakan bahwa bagaimana konsumen itu bisa menjadi, selain konsumen jadi produsen ya.
0: Ya,
1: jadi dia paling enggak ada EV lah, elektrik solar panel gitu kan ya. Sedemikian rupa karena solar panel ini sekarang sudah murah gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kontrol ya, kontrol daripada manajemen PLN, saya ingat zaman Presiden SBY dulu ya, kalau tidak salah dua periode beliau itu, untuk Pulau Jawa Bali itu kontrolnya dipegang langsung kendalinya Wapres Mbak, zaman dulu Mbak. Sehingga dengan apa pemenangnya Wapres dulu itu kalau tidak salah di mana Indonesia Power ya, di Indonesia Power Jawa Barat ya, itu ada apa namanya distribusi yang berhenti itu gara-gara ada ular Mbak ya. Ular yang mengganggu apa sistem pembangkitnya itu langsung apa namanya dimonitor oleh Wapres Mbak, sehingga kalau ada masalah itu segera diselesaikan karena wewenang Wapres yang diberi apa namanya kekuasaan oleh presiden itu, kalau di Indonesia dengan sistem politik seperti ini itu tidak ada yang ngelawan Mbak. Tapi kalau sekarang ini tidak dipegang oleh Wapres, hanya dipegang oleh apa namanya dirut PLN ya, jadinya begini ya, mereka ya, takut apa ditahan ya, takut masuk KPK, dan sehingga sekarang ini kan wakil PLN-nya kan orang hukum Mbak. Ya, yang baru itu kan ya. Dan kedua itu kan saya itu kadang-kadang mikir itu ya, kok dirut PLN meskipun kayak gini kinerjanya kok enggak diganti ya, beda sama tahun dulu. Jangan-jangan dia tahu rahasia kong kali kongnya Mbak. Karena jangan sampai seorang pebisnis itu menjadi seorang legislator gitu kan. Apakah jadi menteri ataupun di atasnya menteri, ini bahaya ini karena yang dipikirkan kepentingan bisnisnya. Saya kira itu dulu Mbak.
0: Oke, baik. Menarik memang ketika itu tadi informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya ya, tidak transparan ya, akan ada begitu banyak pemikiran atau tebak-tebakan dari masyarakat, jangan-jangan begini, padahal ini berkaitan dengan kepuasan dan juga kepercayaan. Saya geser dulu ke Pak Said. Pak Said sudah gabung melalui telepon ya, agaknya masalah jaringan begitu ya. Baik, Kalau tadi dikatakan Pak Said bahwa ini ada pelanggaran sebenarnya berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen, ada tiga pilar yang kemudian harus diperhatikan. Namun, begitu ya, saya juga ingin mengetahui, pendengar juga ingin mengetahui, selama ini berkaitan dengan kinerja PLN, banyak tentu laporan-laporan yang masuk sebelum peristiwa pemadaman listrik sekarang ini yang begitu masif di Pulau Jawa terhadap bagaimana kinerja PLN yang diadukan ke YLPK. Selama ini apa sih Pak yang kerap kali diadukan oleh masyarakat, kondisi biarpet kah atau apa nih Pak?
2: Ya konsumen tidak mulut-mulut, tidak memberi, tidak minta pelayanan prima, ya itu pelayanan standar aja sesuai dengan kemampuan PLN. Bagaimana kan ada satu standar layanan yang ditetapkan oleh sebagai satu regulasi pelaksanaan teknis di PLN itu aja.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana memberikan pelayanan yang standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jangan enggak usah prima ya terlalu mulu-mulu, enggak mampu PLN. Standar aja enggak bisa kok masih minta prima itu loh.
0: Oke.
2: Standar aja sesuai dengan kemampuan PLN. Nah, niat standar itu kalau memang diganggu, tidak disesuai dengan satu pasokan tertentu atau satu dukungan oleh perusahaan lain, yaitu PLN harus menggugat. Biar tahu masyarakat, oh ini ada satu perusahaan yang enggak punya tingkat baik sama PLN untuk memperburuk layanan PLN ini sehingga pelayanan kami jelek. Jadi biar masyarakat yang menghukum perusahaan tersebut.
0: Okay.
2: Apakah perusahaan Pertamina yang memasok BBM atau perusahaan yang memasok batu bara dan sebagainya. Dan pemerintah harus mendukung, harus tegas pemerintah, harus efektif gitu. Jangan sampai pemerintah tidak efektif seperti peraturan yang saya bacakan tadi gitu loh.
0: Okay.
2: Apa gunanya presiden mengeluarkan satu peraturan kalau memang dia dibuat satu pijakan untuk menindak, untuk melakukan satu tindakan sing, untuk memberikan satu memberikan yang terbaik pada rakyatnya gitu loh.
0: Ya, artinya
2: itu harus penting, pemerintah harus menunjukkan peran efektifnya itu. Efektifnya pemerintah bagaimana? Ya harus mengontrol, tidak mengontrol layanan PLN saja, jadi hulu sampai hilir.
0: Ya.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang mendukung itu bagaimana?
0: Mm-mm.
2: Apa sudah punya kepedulian terhadap perlindungan konsumen tidak?
0: Ya.
2: Kalau tidak ya harus ditindak itu. Kalau merusak satu layanan, mutu layanan standar tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh PLN, ya berarti ada satu gangguan tertentu.
0: Mm-hmm.
2: Itu berarti satu gangguan nasional itu yang merusak pemerintah dan merusak satu usaha yang baik bagi masyarakat itu loh.
0: Baik.
2: Itu harus tegas pemerintah, jangan tegas waktu jadi TNI saja, jadi presiden tidak tegas gitu loh.
0: Oke, baik.
2: Itu satu pertanyaan masyarakat itu.
0: Aha. Artinya memang ya, ini informasi yang disampaikan begitu ya kepada masyarakat juga masih tumpang tindih. Ada hal-hal yang kemudian disampaikan tidak transparan. Padahal penting, masyarakat pun juga kemarin menginformasikan loh, kenapa kok PLN ini tidak ada kabar yang kemudian membuat masyarakat bersiap. Ini juga salah satu hal yang banyak dikeluhkan begitu ya Pak. Sehingga tadi ya, poin pentingnya adalah bagaimana PLN bisa menyampaikan keterbukaan informasi secara ya, transparan.
2: Informasi yang benar,
0: ya.
2: Tiga poin, benar, jelas, dan jujur.
0: Hmm.
2: Informasi yang benar artinya benar dan faktual, jangan dibuat-buat.
0: Okay.
2: Terus yang jelas artinya jangan sampai multitafsir.
0: Hmm-mm.
2: Dan harus disampaikan dengan jujur, tanpa dedeng aling-aling dan sebagainya. Dan membuktikan kejujuran itu harus PLN harus melakukan gugatan terbalik untuk membuktikan dirinya bahwa telah melakukan satu regulasi yang benar.
0: Okay.
2: Dan mentaati Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mentaati peraturan presiden yang dikemukakan tadi bahwa ada tiga pilar perlindungan konsumen itu dijalankan.
0: Mm-hmm.
2: Itu harus jelas itu. PLN harus benar-benar melakukan satu tindakan hukum atau bagaimana terhadap satu perusahaan-perusahaan yang memang merusak sama citra PLN begitu loh.
0: Oke, tadi Pak saya juga sempat menyinggung gitu ya, keberadaan dengan kanal layanan dan juga aduan PLN Plus ataupun juga nomor 123 call center. Menurut teman-teman di LPK, apakah mekanisme pengaduan yang tersedia saat ini sudah cukup mudah diakses kah oleh masyarakat sehingga mereka mengetahui gitu ya, catatan-catatan dari masyarakat ini juga membuat rapor mereka begitu kan di masyarakat. Sejauh ini seperti apa
2: ya,
0: Pak?
2: Ya, banyak keluarnya. 123 itu banyak digunakan untuk media promosi.
0: Oh, okay.
2: Pada produk-produk PLN, tapi tidak bisa memberikan satu pelayanan yang pasti.
0: Mm-hmm.
2: Gitu loh.
0: Yeah,
2: jadi kalau ada konsumen mengadu ke sana ya harus cepat ditangani. berapa lama, contoh 3 jam lama, kalau terus petugasnya kalau tidak melaksanakan berlama-lama harus ditindak dan sebagainya. Itu harus ada satu informasi pada masyarakat bahwa layanan itu mau ditangani berapa lama gitu loh. Dan harus ditangani, jangan sampai berhari-hari. Dan secepatnya Bu, jangan jawab secepatnya. Secepatnya itu satu kata yang manis tapi
0: nggak tahu kapan tuh ya secepatnya ya, berapa lama harus tunggu gitu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: harus terukur gitu.
0: Ya. Baik, ditahan dulu. Saya ada pendengar juga yang ingin gabung bersama kita. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Basari.
0: Pak Ahmad Irwan, silahkan.
4: Iya, ini masalah yang terjadi sekarang ini ada di PLN mana resumernya, Basari?
0: Nggak ada. Untuk hari ini teman-teman ITS dan juga dari LPK.
4: Aduh, kalau ada dari PLN mungkin saya akan memberikan masukan nanti ke PLN di sini. Begini,
0: kita juga menginginkannya siang, seperti itu, Pak.
4: Selamat pagi, Bapak narasumber yang saya hormati ya. Saya dari Bandung Timur, Pak. Di sini kan di Bandung pun juga terjadi kemarin beberapa kali terjadi pemadaman listrik kan, seperti beberapa daerah sampai berjam-jam. Nah di sini begini, Pak. Termasuk saya juga terbawa imbas sampai 5 jam atau 6 jam, itu kan. Nah sekarang begini, Pak. Jelas sikap PLN seperti itu sangat merugikan sekali bagi para pengusaha yang menggunakan listrik. Contoh seperti tukang jahit, fotokopi dan masih banyak. Nah sedangkan PLN tidak bijak, bayar telah sehari juga ngedenda, sekian bulan diputus. Nah seharusnya begitu. Saya bikin aturan, coba yang mau dibijak cadang nggak apa-apa. Cobalah PLN berpikir tidak. Kalau sih dengan abduh pada para pengusaha kecil atau menggunakan, kok ruginya berapa? Sedangkan PLN sendiri kan tidak ada kebijakan. Telah sehari denda, udah sekian minggu putus. Nah itu saya mohonlah kepada PLN supaya bagaimana, pernah nggak dipikirkan beri kompensasi nih para pengusaha kecil dari PLN karena sekian jam listriknya mati. Otomatis tidak bisa menjalankan usaha. Nah bagaimana Pak Bapak, saya lebih baik dari bagaimana Pak Bapak tentang kebijakan PLN yang begitu tegas tetap denda. Tapi dia berpikir tidak berikan kompensasi kepada mereka pengusaha yang dirugikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ini juga menarik. Tadi di awal kita juga berbincang bersama Pak Arman begitu ya. Harusnya ada kompensasi dong. Kalau tadi Pak Ahmad Irwan bilang begitu kan ya, kalau telat sedikit aja denda, kalau nggak gitu langsung pemutusan gitu. Nah, apa kabar dengan kondisi yang sekarang begitu ya? Harusnya

0: perumahan atau industri UKM dan sebagainya, itu harus dihitung itu.
1: Oke.
0: Jangan hanya diam aja.
1: Pak Said, tapi ini dikatakan ya, ini kewajiban gitu ya, harus sebenarnya ya, untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik atau memberikan layanan terbaik. Tapi kalau memang tidak terpenuhi, langkah apa yang harus dilakukan masyarakat, katakanlah sebagai konsumen begitu, untuk bisa menuntut hal
0: ya,
1: tersebut?
0: Ya, masyarakat kan diakomodasi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Bisa melakukan gugatan secara personal maupun melakukan gugatan class action.
1: Oke.
0: Okay. Jadi gugatan secara berkelompok dan sebagainya, itu harus dilakukan. Nah, PLN harus melakukan satu gugatan juga sama-sama perusahaan-perusahaan yang memang mengganggu dia, menurunkan pelayanan dia, itu harus bisa dilakukan sebagai satu bukti gugatan terbalik, pembuktian terbalik bahwa ini loh bukan niatan saya, artinya ada satu pihak-pihak yang merusak satu layanan yang tidak sesuai dengan standar, itu harus dilakukan oleh PLN. PLN jangan jegidek saja. Jadi PLN itu harus melakukan gugatan sama perusahaan yang merusak dia, yang tidak membantu dia, untuk yang membantu mendukung dia untuk memberikan pelayanan yang terbaik, itu harus digugat perusahaan-perusahaan semacam itu gitu loh.
1: Ya. Tapi bagaimana dengan konsumen kita? Apakah juga sudah memiliki pemahaman berkaitan dengan hal tersebut, literasi agar itu tadi ketika terjadi kerugian seperti halnya sekarang, mereka juga berbondong-bondong tidak hanya sekedar lapor ke kanal aduan seperti LPK, tapi juga menuntut begitu berkaitan dengan hal tersebut, Pak Said? Sejauh ini ya, sudah adakah masyarakat
0: PLN
1: seperti itu?
0: Tidak melakukan gugatan sama perusahaan yang melakukan penistaan, melakukan satu kerugian, ya orang bisa melakukan satu pemikiran ini ulah PLN sendiri, tidak ada satu sangkut pautnya dengan lainnya.
1: Ya,
0: oleh karena itu sudah waktunya PLN melakukan pembuktian terbalik. Itu adalah satu akomodasi undang-undang pelindungan konsumen. Pelaku usaha harus membuktikan secara terbalik kalau memang satu pelayanan itu sudah dilakukan niatan terbaik, tapi ada satu pihak-pihak tertentu yang tidak punya, tidak mendukung dan sebagainya.
1: Oke, ya, baik. Ditahan dulu. Saya sebelum ke Pak Arman, saya ada pendengar juga. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Tari.
1: Pak Joni, silahkan.
2: Pagi, Pak Arman, Pak Said. Salam sehat. Kita calling down dulu, Pak, terkait PLN ini ya. Emang luar biasa PLN. 80 tahun kita merdeka, kinerjanya sangat buruk ya sampai detik ini. Tadi Pak Arman mengatakan waktu.
1: Pak Joni, suaranya hilang.
2: Pertanyaan saya Pak, nanti kalau dipegang Mas Gibran Pak bagus. Ini perlu dipikirkan juga. Komunikasi publik ya, saya rasa yang perlu diperhatikan pemerintah ya. Para pejabat kita, pemangku kepentingan itu harusnya memberikan komunikasi publik yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang A bilang begini, B bilang begitu, masyarakat jadi bingung. Kan tempo hari Menteri SD mengatakan batubara kita energinya cukup melimpah dan sebagainya. Faktanya tidak seperti itu. Jadi harapan saya komunikasi publik yang paling dipentingkan masyarakat. Lantas terkait ini Pak, warning dari PLN agar masyarakat siap-siap dengan mitigasi mempersiapkan lilin dan senter. Ini kan kayak lelucon ya. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan otomatisasi, digitalisasi, apakah harus bisa pakai lilin dan sentra? Ini kan menunjukkan hal yang tidak profesional. Jadi saya rasa lebih baik ada reshuffle aja Pak di ESDM maupun di PLN. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Pak Joni. Banyak kemudian masyarakat yang mempertanyakan komunikasi publiknya loh seperti apa gitu ya. Sebentar bilang A, sebentar bilang C begitu kan ya. Ataupun mungkin juga berkaitan dengan tadi, masyarakat itu butuh kepastian, informasi yang transparan begitu ya. Apakah ini salah satu titik di mana memang harus benar-benar ada upaya evaluasi menyeluruh begitu ya di tubuh Kementerian ESDM ataupun juga di jajaran PLN begitu ya. Karena masyarakat pun banyak yang kecewa. Kalau tadi dikatakan ini sudah melanggar hak konsumen, hak pelanggan begitu yang dikatakan oleh Pak Said Utomo. Pak Arman, apa komentarnya berkaitan dengan para pendengar tadi juga yang sudah menyampaikan aspirasinya?
3: Ya, jadi kalau kita lihat memang sekarang ini kita kehilangan leadership, Mbak ya. Kehilangan leadership di mana harusnya

0: leadership di level menteri ke atas itu dibutuhkan. Karena prinsip leadership adalah doing the thing right, ya, bukan the right thing, gitu ya. Sehingga prinsipnya adalah bagaimana para menteri itu bisa langsung akses kepada presiden. Sedemikian rupa sehingga semua keputusan-keputusan yang tidak ada di SOP pemerintahan itu bisa berjalan dengan cepat, ya. Atau misalkan kalau di RIT PLN kayak gini tidak bisa akses ke presiden, dia hanya sampai ke level menteri Mas Bahlil Gandeng, ya, maka nggak akan bisa mengambil keputusan karena nanti semua pasti takut akan ditersangkakan, Mbak, kalau melanggar aturan, gitu, kan, ya. Jadi tentunya kualitas leadership ini penting, dan kualitas leadership ini tidak hanya sekedar baris berbaris, ya, ataupun retreat, ya, dan lain sebagainya, tetapi ini harus menjadi mindset tim kabinet bersama-sama dengan presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang bagi saya itu merupakan sesuatu yang urgent, yang tampaknya itu merupakan soft power, bukan hard power, tetapi ini sangat penting, itu kira-kira, Pak.
1: Oke, baik. Tadi Pak Arman juga sempat menyinggung berkaitan juga dengan pengembangan energi baru terbarukan, begitu ya, di tengah transisi energi. Nah, ini peluang sumber energi alternatif dalam mendukung keadilan pasokan listrik sangat dimungkinkan dengan kondisi saat ini, Pak. Bagaimana juga untuk prospeknya, karena sudah pernah dilakukan namun tidak jadi, begitu kan, ya, entah alasan dan satu lain hal atau faktor-faktor lainnya. Tapi dengan kondisi yang sekarang, mau tidak mau juga menuntut bahwa sudah harus ada berkaitan dengan penggunaan energi baru terbarukan di tengah transisi energi saat ini. Harus seperti apa yang dilakukan juga oleh pemerintah kita? Mengantisipasi, begitu ya, Pak. Tadi kalau memang pasokannya sudah tidak bisa diperbarui lagi, ya mau tidak mau kondisi ini dikhawatirkan akan terjadi lagi. Apa yang harus dilakukan, begitu, Pak?
0: Ya, sama dengan prinsip sistem keamanan lingkungan lah, Mbak. Semua masyarakat berpartisipasi, gitu, ya. Maka ini prinsip daripada pelayanan yang harusnya prima itu adalah bagaimana mengajak masyarakat tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai produsen.
1: Baik.
0: Yang punya rumah di kota-kota besar dan punya ekonomi yang cukup bagus, maka dia bisa memasang solar panel yang bisa dijual ke tetangganya, gitu kan, ya. Yang di desa-desa, ya, misalkan ada sentra kotoran hewan, ya, dia bisa menciptakan sumber daripada biogas, ya, di mana sumber biogas ini perlu disubsidi oleh PLN dengan dana CSR-nya untuk membangun pusat-pusat biogas. Yang biomas di daerah agriculture juga harus seperti itu, gitu, ya. Sedemikian rupa sehingga masyarakat berpartisipasi, dan partisipasi masyarakat dalam renewable energy ini meskipun kecil, ya, katakanlah biomas itu kan maksimal 5% dari kebutuhan seluruh Indonesia, itu ya tetap bisa akan mengurangi potensi daripada kelangkaan distribusi PLN. Jadi yang sumber-sumber dari PLN ini bisa nanti difokuskan pada daerah-daerah ataupun entitas yang vital, contohnya rumah sakit, gitu, ya. Bayangin kalau rumah sakit listriknya padam, orang lagi cuci darah, cuci ginjal, itu mati terus kacau, kan, ya. Seperti itu kira-kira. Sedemikian rupa sehingga nantinya yang paling penting tentunya adalah willingness, ya, Mbak, ya, dari pemerintah, ya, karena seumur hidup ini setelah kemerdekaan kita ini yang namanya listrik biar kacau kayak gini ini kan baru tahun ini, ya, entah ini disengaja atau tidak, untuk tujuan politik atau tidak, saya tidak tahu, ya. Cuma ini kita hanya menduga saja, seperti itu kira-kira.
1: Oke, baik. Artinya memang sudah harus, begitu, ya, semuanya turut andil. Meskipun ini adalah tanggung jawab dari pemerintah, dalam hal ini PLN, tapi bagaimana juga dengan kondisi yang boleh dikatakan juga sudah semakin mendesak, masyarakat pun dituntut untuk bisa menjadi produsen, begitu, ya. Dimungkinkan nggak sih, Pak, optimis nggak untuk hal itu, melibatkan masyarakat?
0: Ya, saya rasa kita di pusat pengembangan renewable energi terbarukan di ITS, ready itu sangat optimis bila itu dijalankan. Okay, karena kondisi sekarang itu tarifnya untuk renewable energy sudah turun dibandingkan tahun sebelum 2010.
1: Ya, baik. Tentu kita berharap begitu ya, kondisi ini tidak terus terjadi. Ya, pemerintah juga harus ambil langkah serius begitu ya, menyikapi kondisi-kondisi yang ada. Jangan sampai masyarakat lagi yang terus dirugikan. Sebagai penutup closing statement, Pak Arman, apa yang bisa disampaikan? Nanti saya baru ke Pak Said.
0: Baik, terima kasih. Jadi, kita berharap bahwa kolaborasi antar kementerian itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Dalam hal PLN ini, berarti kan ada kolaborasi antara Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional yang tugasnya adalah bagaimana menjaga agar pasokan listrik itu berjalan dengan baik melalui usulan-usulan kebijakan. Yeah. Jangan sampai misalkan Mbak ya, ada menteri yang dulunya bertengkar rebutan Partai Golkar gitu ya, kemudian nanti berdampak pada keputusan-keputusan bisnisnya, gitu kan kacau ini ya, seperti baik. Itu kira-kira. Kelihatannya agak remeh, tapi ini banyak didiskusikan masalahnya ini di WAG teman-teman ini. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arman. Saya geser ke Pak Said. Pak Said, tentu kita tidak menginginkan, apalagi sebagai konsumen juga harus punya begitu ya. Hal-hal yang dipahami gitu ya berkaitan hak dan kewajibannya berkaitan dengan layanan kelistrikan. Tadi semua sudah disampaikan juga. Apa sebagai penutup closing statement begitu Pak Said yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait juga harapan begitu ya, kepada pemerintah dan PLN? Silahkan.
2: Iya, saya mengharapkan satu sikap pemerintah yang inovatif gitu loh. Bagaimana pengembangan energi baru terbarukan via atom itu yang pernah dikembangkan di Madura, Bangkalan itu kok sekarang tidak ada bunyinya apa-apa. Itu harus dikembangkan bahwa atom itu adalah sangat efisien dan sangat menjanjikan, sangat ekonomis dalam mendorong menciptakan satu energi listrik gitu loh. Ya itu harus dikembangkan tuh. Jangan hanya terkait dengan sikap politik aja dengan energi atom itu. Itu harus dikembangkan tuh. Nah, sekarang PLN yang punya satu kemampuan PLN Plus itu harus dikembangkan, satu plus satu layanan internet di desa-desa, di desa-desa terpencil dan sebagainya itu. Bagaimana atau PLN Plus itu bisa memberdayakan masyarakat di pedesaan, masyarakat UKM yang bisa memberikan satu transaksi perdagangan via internet atau online dan sebagainya itu. Nantinya apa? Bagaimana kerjasama dengan BUMDES, dengan Koperasi Merah Putih, sangat penting itu. Baik. untuk mengkotakan masyarakat desa dan sebagainya. Dan nelayan-nelayan itu ketika berlayan di tengah lautan itu bisa memasarkan via internetnya, bagaimana itu harus dikembangkan itu. Okay. Bagaimana nelayan itu bisa menciptakan satu pasar di tengah lautan itu harus diciptakan itu. Jangan hanya nelayan menangkap ikan saja, tapi bisa memasarkan di tengah lautan. Ya, jadi ketika menepi sudah hasil tangkapannya sudah laku, itu harus diciptakan itu. Bagaimana sekarang PLN Plus itu kok tidak kedengaran lanjutannya itu? Padahal fasilitas-fasilitas di desa-desa itu ada BUMDES, ada Koperasi Merah Putih, bisa diberdayakan, bisa disinergikan secara integratif gitu loh.
1: Ya.
2: Bukan koordinasi saja sih, satu-satu layanan manajemen pura-pura itu. Sekarang itu sinergis, ya, integratif. Bagaimana melakukan satu layanan, satu integrasi antar departemen itu. Jangan sampai ada satu ego sektoral gitu antar departemen, kementerian di kementerian itu.
1: Baik.
2: Ya, oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamankan perlindungan konsumen yang bersifat integratif.
1: Ya.
2: Kesatuan. Satu integrasi persatu itu. Jadi bukan koordinatif, jadi bersifat integratif. Itu harus disadari.
1: Baik.
2: ada satu peraturan presiden, jangan sampai peraturan presiden itu sia-sia gitu loh. Terima kasih, Ma.
1: Baik, kita berharap begitu ya, berkaitan dengan pemadaman listrik begitu ya, atau nyala listrik bergilir katanya masyarakat gitu ya, tidak terjadi lagi, sehingga ada upaya memberikan informasi secara transparan agar masyarakat tidak panik begitu ya, dan khawatir ataupun ketakutan berlebih, karena dampaknya juga luar biasa. Bagaimana negara harus hadir? Nah, ini ada upaya evaluasi menyeluruh berkaitan dengan kondisi saat ini. Sekali lagi juga ya, masyarakat diminta untuk tetap apa namanya, meng-cross-check gitu ya, banyak informasi-informasi, belum tuntas ini sesi dialog kita, saya sudah menerima informasi jam berapa sampai jam berapa ada pemadaman dan sebagainya. Masyarakat tetap bijak untuk meng-cross-check informasi-informasi tersebut dan melakukan upaya gitu ya, kalau toh memang terjadi pemadaman apa yang harus dilakukan. Kita berharap semoga ini tidak terjadi terus-menerus begitu ya, ada upaya dari pemerintah untuk bisa memperbaiki apa yang menjadi hak dari masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Arman, terima kasih Pak Said untuk sesi diskusi yang luar biasa pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas aktivitas dan sampai jumpa.

Lepas dari sesi diskusi kita di pagi hari ini, saya punya satu informasi juga untuk Anda pendengar berkaitan dengan keberadaan Sekolah Cikal. Ayah bunda penasaran seperti apa suasana belajar di Sekolah Cikal Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar dan juga berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung. Sementara orang tua bisa mengenal pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas, karakter, dan rasa ingin tahu anak. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Cikal Support Center di 0811 1051 1178.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan yang berjudul Unhas bantah isu DO atau skorsing mahasiswa gara-gara kritik MBG adalah hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI di edisi hari Senin 22 Juni 2026. Untuk Anda yang punya keluhan, Anda boleh sampaikan ya, line telepon 5345474 atau WA 081334x992 juga boleh Anda akses. Terlebih juga untuk pendengar yang beberapa waktu yang lalu dalam program Halo RRI di edisi hari Kamis, begitu ya, itu Anda juga menyampaikan keluhan, nanti kita akan update informasi dari teman-teman dinas yang juga sudah dihubungi oleh teman-teman gatekeeper. Pagi ini memang banyak aduan yang masuk berkaitan dengan kondisi jalanan kota Surabaya yang tergenang air ataupun banjir, begitu ya. Cukup tinggi ada di kawasan Simo, begitu ya. Itu setinggi lutut orang dewasa, bahkan arus lintasnya sempat terhenti, begitu ya. Bahkan tadi sekitar jam-jam 8 lewat 18 menit. Ini juga rekan saya Ike, itu juga masih memberikan informasi bahwa kondisi arus lintas sampai pagi ini lumpuh total, begitu ya, di wilayah Simo. Sudah ada petugas damkar, begitu ya, yang datang untuk melakukan penyedotan air. Tidak saja kawasan Simo yang pagi ini kondisinya banjir, banyak beberapa kawasan lain karena sejak dini hari tadi Surabaya dan sekitarnya itu diguyur hujan dengan begitu derasnya sehingga mengakibatkan beberapa kawasan itu kondisinya banjir. Tadi juga ada Pak Ari gitu ya, perumahan Manyar Tompotika itu juga kondisinya banjir begitu ya. Kemudian juga beberapa teman lainnya yang juga sudah menginformasikan Raya Ngagel, kemudian juga Jalan Kartini, kemudian juga terbaru ini di sekitaran Bratang Kalikusumo itu kondisinya juga banjir begitu ya. Ini informasinya dikirimkan oleh Mas Ilham begitu ya untuk pagi hari ini, dan beberapa kawasan-kawasan lain yang kondisinya juga serupa karena imbas dari hujan pagi tadi. Arif.
2: Laporan dari Ibu Firna, ini Surabaya hujan deras dari semalam hingga Senin pagi ya, ini ternyata masih sampai pukul 9 ini genangan air itu terdapat di depan sekolah Vita School ya, ini area Surabaya Timur di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim. Dikirimkan juga ini video, jadi beberapa pengendara motor harus menepi nih Sari di depan sekolah Vita School ini, dan beberapa di antaranya juga masih ada yang berani nekat untuk menerobos gitu ya. Beberapa di antaranya ada berhenti, tapi ada juga yang mungkin karena pekerjaan kali ya, jadi harus menerobos banjir nih. Di depan Vita School Arif Rahman Hakim kondisinya masih banjirnya.
1: Oke, baik. Masih banyak ya laporan-laporan mengenai kondisi banjir karena hujan juga cukup deras untuk pagi ini begitu ya. Mulai dari dini hari tadi sampai sekarang pukul 9 lewat 9 menit begitu ya. Itu beberapa kawasan juga masih hujan bahkan tergenang banjir. Anda juga ya boleh sampaikan mengenai kondisi-kondisi seperti itu melalui telepon 5345474 ataupun WA 081334x992. Ini Mas Ilham juga mengirimkan informasi berkaitan dengan kondisi Bratang Kalikusumo, sungai dan jalan permukaan airnya sama begitu. Ini dikirimkan fotonya juga begitu ya. Nah, Anda juga boleh tambahkan informasi tersebut karena nyaris begitu ya beberapa kawasan kondisinya juga sama tergenang banjir. Arif.
2: Dari Pak Luki, ternyata Ngagel setelah makam yang mengarah ke arah Bilka itu juga banjir Sari ya. Tumben-tumbenan ini ya. Atau memang dulu banjir ya? Soalnya enggak pernah lewat sana nih. Ngagel setelah makam yang mengarah ke Bilka, kanan dan kiri dua arah itu masih ada genangan air ya.
1: Oke, baik. Nah, ini banyak juga masyarakat yang kemudian mempertanyakan, ini curah hujannya yang sangat lebat kah gitu ya? Karena kan pemerintah Kota Surabaya juga sudah melakukan upaya untuk perbaikan drainase dan lain sebagainya, sehingga masyarakat juga mempertanyakan, ini kenapa kok masih ada banjir termasuk di kawasan Simo yang ya cukup tinggi begitu ya untuk genangan airnya sampai selutut orang dewasa. Sehingga mungkin Anda bisa tambahkan informasi-informasi terbaru begitu ya. Tadi rekan Arif juga sudah menambahkan Arif Rahman Hakim gitu ya, Vita School itu juga kondisinya masih ada genangan air sampai pukul 9 pagi ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Sari.
1: Ya, selamat pagi Bu Selvi.
4: Iya, saya hanya memohon, menghimbau, meminta tolong. Karena saya takut, khawatir. Jangan-jangan nanti tagihan listriknya jadi mahal. Permohonan saya begini. Tolong dong pemerintah pusat, karena pemerintah pusat ini kan memang menguasai tambang-tambang batu bara yang dikelola oleh perorangan atau swasta. Jadi, tolong pemerintah pusat, berilah SOP kepada yang mengelola pertambangan-pertambangan batu bara untuk PLN.
1: Oke.
4: Agar supaya lancar suplainya. Karena begini, yang mengelola batu bara ini paling sering kok suka mainnya ekspor. Semestinya kalau memang pemerintah tegas ya, beri SOP, penuhi dulu kebutuhan PLN di dalam negeri. Sisanya disuplai ya, tapi namanya tahu dong, maaf, tetangga saya Bapak Prabowo Presiden, tetangga dari Manado, tolong.
1: Baik.
4: Terlalu menghabis-habiskan anggaran.
1: Ya,
4: yang
1: baik,
4: kurang
1: Bu
4: jelas.
1: Selvi.
4: Terima kasih.
1: Ya.
4: Pagi.
1: Ini nyambung kayaknya ya dari dialog kita yang tadi, terdampak juga untuk pemadaman listrik. Katanya sih nyala listrik bergilir, masyarakat sudah itu ngomongnya soal nyala listrik bergilir. Arief.
2: Sepertinya kita perlu juga datang ke rumahnya Bu Selvi gitu ya. Karena tetangganya Pak Prabowo ternyata beliau ini ya.
1: Siapa tahu
2: bisa kenal dengan Pak Prabowo langsung ini. Pak Aditya ini Sari melaporkan melalui WA Pro 1. Ini ada videonya. Yang dari makam ke arah Bilka itu sebelah paling kiri. Jadi setelah makam itu kan ada belokan ke kiri. Ya. Kemudian ada ruko kan, yang kalau malam itu rame ada apa namanya, nasi uduk di situ ya. Nah itu hampir seluruh badan jalannya itu tergenang air.
1: Okay.
2: Nah yang arah sebaliknya, ya, yang seberangnya itu macet. Nah, ini video yang dikirimkan oleh Pak Aditya ya. Beliau juga menambahkan, hari ini kita tidak bisa menyambut pagi hari dengan indah seperti biasanya. Surabaya banjir soal lirek gitu. itu dari Pak Adit ya.
1: Oke, Pak Adit, terima kasih ya. Emang ini cerita pagi ini gitu ya. Banyak nih masyarakat yang kemudian saling menginformasikan. Kawasan ini banjir, kawasan itu juga banjir, hujan deras dan sebagainya. Luar biasa. Nanti kita akan update lagi ya berkaitan hal tersebut. Karena juga masih banyak kawasan-kawasan yang tergenang air hingga pukul 9 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat juga bisa Anda akses tentunya melalui line telepon WA yang bisa Anda hubungi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Hingga nanti ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami tunggu aduan Anda dalam program Halo RRI, begitu ya, di edisi awal pekan kali ini. Memang tadi banyak aduan-aduan yang sudah masuk berkaitan dengan kondisi Surabaya dan sekitarnya. Masih dominasi soal banjir, begitu ya, karena sejak dini hari tadi Surabaya dan sekitarnya diguyur hujan dengan begitu derasnya. Kalau tadi Raya Ngagel yang jadi sorotan, beberapa pendengar tadi ya, Pak Aditya dan juga pendengar lainnya yang menyoroti berkaitan dengan kondisi Ngagel yang banjir. Ini ada Mas Ilham yang juga menambahkan begitu ya, untuk wilayah Ngagel di Toko Bilka itu sungainya jadi satu, kata Mas Ilham, dengan Sungai Beratang Kalisumo, dan itu juga terhubung langsung ke Sungai Jagir, sehingga itu yang kemudian diinformasikan oleh sejumlah pendengar, kawasan Ngagel itu kondisinya juga banjir untuk pagi hari ini. Kawasan Simo ya, itu yang tadi juga sempat lulantah begitu ya, karena rekan Ike juga mengabarkan udah gak bisa jalan, sudah banyak yang mogok, banyak yang kemudian terjebak di sana, banjirnya setinggi lutut orang dewasa. Teman-teman Gatekeeper pagi ini tengah berusaha menghubungi teman-teman di DSDA BM Kota Surabaya. Nanti kita akan coba berbincang begitu ya bersama dengan narasumber kita dari DSDA BM, Arif.
4: Ya, kita sudah sampaikan beberapa keluhan pendengar terkait dengan kondisi genangan air pagi ini bersama dengan Pak Adi Gunita. Beliau adalah Kepala Bidang Drainase dari Dinas DSDA BM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya ya. Jadi beliau nanti kita coba untuk kontak supaya bisa on air, mungkin ada himbauan-himbauan, tapi masih ya, belum tersambung ini Sari.
3: Oke, baik. Itu ya, kita coba menghubungi begitu ya, Pak Adi Gunita. Ya, semoga nanti bisa menyediakan waktu untuk kita bisa berbincang begitu ya, berkaitan dengan kondisi banjir pagi ini, upaya penanganannya seperti apa. Karena kita tahu juga Pemerintah Kota Surabaya dalam kurun waktu beberapa tahun ini juga aktif begitu ya, berkaitan dengan keluhan masyarakat terkait banjir dan juga genangan, berkaitan dengan pembangunan drainase dan upaya-upaya lainnya. Itu memang terus begitu ya, diupayakan agar masyarakat terhindar dari namanya banjir. Dari Pak Pramadi tadi ya, itu juga menginformasikan Baratajaya begitu ya, itu juga kondisinya banjir cukup dalam gitu ya, di sekitaran depan Pecel Bukus katanya begitu. Oke, baik. Masih dominasi berkaitan dengan kondisi banjir. Kita akan coba sampaikan juga begitu ya, informasi ini kepada dinas terkait, teman-teman di DSDA BM. Teman-teman Gatekeeper sedang berupaya untuk menghubungi bagaimana dengan upaya penanganan banjir yang terjadi pagi ini di sekitaran kota Surabaya. Lain telepon 534-5474 ataupun WA 081-33-14-992 juga bisa Anda akses berkaitan dengan keluhan yang Anda rasakan. Selain tentunya soal banjir begitu ya, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan lain begitu ya, karena cukup banyak berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda begitu. Dan program Halo RRI sedianya terus disiarkan pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau toh ada siaran bola, biasanya kita menggantinya di hari berikutnya, Selasa ataupun Kamis, di jam yang sama begitu ya, di jam 9 hingga jam 10 pagi. Update beberapa informasi yang kemarin juga sempat disampaikan oleh pendengar begitu ya, keluhan-keluhan yang ditampung oleh teman-teman Gatekeeper pada hari Kamis kemarin. Nanti kita juga akan upayakan sampaikan kepada Anda berkaitan dengan jawaban dari dinas terkait.
5: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayet, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
6: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
7: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
8: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
7: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
8: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
7: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
8: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
7: Terus, kenapa kamu tetap mau?
8: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
7: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
8: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
7: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
8: Amin. Makasih ya.
9: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
10: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
9: Lagi pingin ngobrol aja pak, sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
10: RRI Digital?
9: Iya pak, sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah pak.
10: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
9: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
10: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
9: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
10: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
9: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dalam program Halo RRI di edisi kali ini. Awal pekan tentunya diwarnai dengan begitu banyak informasi terkait banjir. Arif.
1: Ya, untuk menjawab ya beberapa laporan tadi, sudah bersama dengan kita Bapak Adi Gunita. Beliau adalah Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.
0: Baik. Selamat pagi, Pak Adi.
2: Ya, pagi, Mbak.
0: Ya. Terima kasih waktunya untuk Prosatu RRI Surabaya diganggu di sela kesibukan. Pak, pagi ini memang tidak biasa begitu ya, apalagi khususnya bagi warga Kota Surabaya. Hujan yang mengguyur sejak dini hari hingga saat ini begitu ya. Ini menyebabkan beberapa kawasan di Surabaya itu kondisinya banjir begitu, Pak. Bagaimana juga untuk upaya ya, teman-teman terkait banjir yang ada di Kota Surabaya penanganannya? Karena kan kita tahu juga bahwa drainase juga cukup banyak dibangun dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak?
2: Ngapunten sebelumnya. Memang mulai dari tadi pagi ya, mulai subuh itu sampai sekarang itu intensitas hujannya lumayan dikatakan cukup tinggi ya. Dan juga yang paling krusial itu air pasang laut juga. Pada waktu air pasang laut ini yang kondisinya ini yang kita tidak memungkinkan, sehingga pada waktu kita pompa otomatis kan air juga balik lagi ya. Nah, itu yang memang kita kondisi saat ini seperti itu yang jadi problem genangan beberapa titik. Coba kita pantaukan beberapa wilayah tadi seperti daerah Simokalangan, Tanjung Sari, lalu di daerah Nginden, Arif Rahman Hakim, Ngagel, dan juga daerah sekitaran Imam Bonjol, Kartini itu terpantau genangan. Memang rata-rata hampir setengah ban mobil ya, semata kaki juga itu, selutut, itu kita pantau. Memang kita harapkan sih sebenarnya kalau dilihat dari pantauan di apa, BMKG juga nanti ada penurunan air laut menjelang setelah duhur sampai sore itu. Kita upayakan untuk mengoptimalkan kinerja rumah pompa kita, Mbak.
0: Oke, baik. Tadi juga dikatakan oleh Pak Adi ada air pasang begitu ya. Ada nggak sih saluran-saluran yang mungkin mampet begitu, Pak, sehingga mengakibatkan kondisi banjir pagi ini?
2: Jadi kita juga cek, Mbak, kondisi yang tadi mengalami genangan untuk saluran-salurannya. Kita juga ada tenaga satgas untuk kita berdayakan, cek pelaluan-pelaluannya juga. Memang kalau udah namanya pasang air laut, kita nggak bisa apa-apa ya, nunggu air laut surut dulu baru nanti kita pompa ke laut, seperti itu.
0: Baik, dari kawasan-kawasan tadi juga disebutkan gitu ya, banyak para pendengar juga yang tadi menginformasikan kawasan-kawasan yang pagi ini tergenang banjir, seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Adi. Ini kondisinya seperti apa, Pak, hingga pukul 9.32 menit, adakah yang sudah surut atau beberapa di antara masih tergenang, seperti apa?
2: Jadi beberapa seperti yang Simokalangan tadi yang bawahnya tol, yang Pasar Asem itu sudah surut, trafik sudah mulai bergerak. Lalu yang kedua yang daerah Tokumar, Ngagel itu sudah mulai mengalami penurunan juga. Tapi ada beberapa yang terpantau masih ada genangan yang memang dikatakan memang masih apa ya, belum mengalami penurunan seperti yang di daerah tadi Tanjung Sari, Tambak Mayor. Memang surutnya relatif lambat ya, karena kan menunggu penurunan dari Kali Gerges juga. Kali Gerges nanti yang outletnya ke air laut juga.
0: Oke, baik. Jadi itu, Mbak. Ya, kalau misalnya ini kan masih ada kemungkinan-kemungkinan turun hujan begitu ya, Pak. BMKG juga terus menyerukan berkaitan dengan hal tersebut. Apa upaya yang dilakukan teman-teman di SDABM untuk mengantisipasi kondisi serupa terjadi begitu?
2: Jadi, halo, Mbak.
0: Ya, Pak Adi.
2: Ya, Mbak.
0: Oke. Ya. Bisa dengar suara saya, Pak Adi?
2: Untuk tahun ini sebenarnya Untuk tahun ini sebenarnya pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terkait dengan beberapa pantauan wilayah tadi titik-titik genangan memang sudah kita jadikan bahan ya, bahan di tahun sebelumnya sebenarnya. Itu memang akan kita lakukan penanganan seperti daerah Tanjung Sari, kita melakukan penambahan kapasitas saluran low storage-nya dan juga pembangunan rumah pompa yang di daerah Tambak Mayor seperti itu. Yang kedua seperti daerah Nginden, Manyar itu sekitarnya kita lakukan pembangunan saluran dan juga pembangunan rumah pompa yang ada di Petani. Itu untuk menghilangkan genangan yang ada di kawasan tersebut juga.
0: Baik, jadi sudah ada upaya antisipasi juga meskipun kita sudah mulai masuk ke musim kemarau, tapi potensi hujan karena ini anomali cuaca masih dimungkinkan terjadi
2: anomali begitu cuaca, ya. Benar.
0: Oke. Pak, tadi selain kawasan-kawasan disebutkan, tadi ada pendengar kita juga, Pak, yang mengeluhkan kawasan Baratajaya, kemudian juga Raya Ngagel, ya, gitu ya, Bilka, gitu ya, kemudian Agel, juga di Arif Rahman Hakim. Ini pantauan teman-teman di SDABM, bagaimana, Pak, sampai saat ini?
2: Yang untuk pantauan sekarang masih kondisi tinggi, Mbak, karena kan memang ini ke muaranya ke Kali Jagir juga ya, Kali Jagir ke laut ya, karena kondisinya juga laut juga lagi pasang juga. Kami pun tidak bisa melakukan pemompaan secara optimal dulu ya.
0: Ya, baik.
2: Jadi kalau misalnya kita pompa otomatis kan memang kondisinya pasti akan balik juga ya.
0: Ya, karena kondisi
2: itu yang memang kita upayakan setelah duhur baru kita kinerja untuk pompanya kita optimal banget gitu.
0: Oke, baik. Karena kondisi air pasang itu tadi ya sehingga tidak dimungkinkan juga untuk bisa melakukan pemompaan di sana begitu ya. Baik.
2: Ya.
0: Nah, ini upaya juga untuk antisipasi selain tadi yang disampaikan untuk hari ini begitu, Pak. Adakah personil yang disiagakan begitu di beberapa titik yang tadi genangannya juga cukup tinggi begitu? Bagaimana?
2: Ya. Jadi personil-personil seperti penyarangan yang ada di rumah pompa kita optimalkan. Kedua, saluran-saluran yang memang apa ya menjadi trasenya menuju ke rumah pompa kita coba tenaga-tenaga satgas kita upayakan untuk dilakukan apa ya pengecekan ya. Barangkali misalnya ada beberapa pelaluan yang memang tersumbat ataupun yang sekarang lagi ada pengerjaan proyek, tahunnya ada pengisdaman. Jadi ada sumbatan yang memang dilakukan pengisdaman itu yang buat jadi masalah juga seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini tetap gitu ya dilakukan upaya untuk bisa mencari tahu apakah ada sumbatan atau tidak sebagai upaya antisipasi begitu ya. Baik, Pak. Ini tentu RRI ini kan punya program aduan begitu ya, dalam program Halo RRI. Tentu kita berharap ada sinergitas dan juga upaya yang terus berkelanjutan bersama dengan teman-teman di SDABM dalam hal ini Pak Adi Gunita untuk juga bisa membantu keluhan-keluhan dari masyarakat. Sekaligus Pak sebagai penutup apa himbauannya yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita? Silahkan.
2: Mungkin kami sampaikan kepada warga masyarakat Surabaya intinya satu sebenarnya jaga saluran kita dengan tidak membuang sampah itu aja sebenarnya karena kalau misalnya dengan membuang sampah otomatis juga mempengaruhi dari kinerja saluran yang otomatis nanti juga menghambat mempengaruhi dari kinerja rumah pompa kita juga itu yang akan menjadi berat kalau rumah pompa kita jadi masalah otomatis kendala permasalahan seperti banjir ya otomatis akan kita tidak bisa teratasi seperti itu.
0: Oke, baik. Semoga kita berharap begitu ya Pak, kondisi pagi ini semakin cepat pulih dan juga mereda begitu ya. Karena tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Adi untuk waktu dan kesempatannya begitu ya, nanti kita akan update informasi selanjutnya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
2: Ini Mbak.
0: Itu tadi perbincangan saya singkat dengan Kepala Bidang Kabid Drainase di SDABM Kota Surabaya Bapak Adi Gunita. Karena memang selain curah hujan yang tinggi begitu ya, ini ada faktor air pasang yang kemudian mengakibatkan beberapa genangan yang tentunya akan sulit dikondisikan. Sembari menunggu airnya surut, nah nanti baru coba begitu ada upaya dari teman-teman di SDABM untuk melakukan upaya. Anda juga boleh tetap sampaikan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan program Halo RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Perbincangan tadi bersama dengan Pak Adi Gunita juga mengaminkan begitu ya bahwa masih ada beberapa kawasan yang di sinyalir masih ada genangan begitu dan cukup tinggi. Arif.
1: Kalau dari pantauan di Pemuda ini semuanya sudah mulai agak kering ini ya. Mataharinya sudah terlihat mulai bersinar. Tadi saya cek di radar cuaca BMKG Juanda, WOVI, itu arah anginnya menuju ke arah timur ya, jadi sudah bergeser dan pas di atas Jalan Pemuda itu sudah tidak ada apa namanya awan hujan ini. Jadi insya Allah kalau siang nanti mungkin akan lebih terik ya dibandingkan yang tadi pagi ini. Tapi ya, dampaknya nih Sari, laporan dari beberapa pendengar ini Pak Lukman Wonokromo yang masuk ke kota, itu berarti dari Wonokromo mengarah ke arah kebun binatang itu macet ya untuk pagi ini. Mungkin bisa dibantu oleh pendengar-pendengar yang sedang berada di jalan, bisa ikut melaporkan. Kemudian Ibu Fitri Simpang 3 Mastrip Kedurus, ini juga dilaporkan macet. Dari Pak Ahmad ya, Raya Taman yang mengarah ke arah Bundaran Waru ini juga padat ya pagi ini. Wonokromo masuk kota, Simpang 3 Mastrip masuk ke arah Kedurus, pertigaan, kemudian Raya Taman ke arah Bundaran Waru. Ini semuanya dalam kondisi macet dampak dari hujan tadi nih.
0: Oke, baik. Itu ya. Jadi informasi dari para pendengar juga yang menginformasikan bahwa kondisinya macet untuk pagi hari ini. Ya, imbas dari hujan begitu ya, dan juga banjir di beberapa kawasan begitu ya. Untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut tetap hati-hati ya. Ini arah dalam kota begitu ya, sehingga Anda juga bisa mungkin kalau tergesa-gesa ada kegiatan lain, ya cari alternatif yang lain. Tapi agaknya memang semua jalan di kota Surabaya ini banyak ya. Kalau nggak banjir, itu tadi, padat kondisinya karena dampak hujan. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Hasan.
4: Iya, sehat ya. Mbak Sari ya.
0: Alhamdulillah, semoga Pak Hasan juga sehat. Bagaimana? Ya,
4: amin, amin. Ini Mbak Sari, saya mau istilahnya apa, menyampaikan gini loh Mbak, Nungsewu ya, mengenai MBG. MBG itu kalau menurut saya pribadi loh Mbak, itu seharusnya itu dihentikan saja, diganti dengan yang lebih manfaat gitu. Misalnya sekolah itu baik dari segi apa saja itu digratiskan, daripada untuk MBG itu kan hari sudah berapa, sudah berapa juta orang, itu sudah dana berapa gitu loh. Apalagi Mbak, sekarang ini banyak yang macet MBG. Gitu. Jadi ini mau enggak mau tetap merugikan masyarakat. Artinya gini, Mbak. Orang yang bikin dapur MBG yang enggak punya tanah sendiri kan sewa. Kemudian bikin dapurnya MBG dan segala perlengkapannya itu sekitar 1,5 sampai 2M. Nah, itu kan lagi-lagi kalau masih berapa tahun itu sudah macet, otomatis kan belum kembali modal kan Mbak.
0: Oke, baik. Ya, Pak Hasan, ditahan dulu ya untuk ini, nanti beberapa hari kemudian nanti kita akan coba bahas besok ya Pak ya, karena kita akan bahas berkaitan dengan pelayanan publik yang aktual terlebih dahulu begitu ya Pak.
4: Ya, sebentar Mbak. Tersini di Trenggalek ini sudah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan nggak ada hujan sama sekali. Jadi sumur-sumur sudah
0: kering ya?
4: Terlalu dalam Mbak.
0: Tanya
4: udah nggak kuat untuk mengangkat air dari di dalam gitu.
0: Oh iya, baik-baik Pak Hasan.
4: Itu aja Mbak Sari, kalau memang ini monggo matur suwun.
0: Terima kasih Pak Hasan. Waalaikumsalam. Kita tampung ya, tapi kita coba bahas berkaitan dengan situasi terkini begitu ya. Kalau di Surabaya hujan deras, banjir gitu ya. Kawasan Trenggalek tadi dikatakan oleh Pak Hasan nggak hujan begitu ya, sehingga ya sudah terjadi kekeringan, sumur pun sudah cukup dalam. Pagi tadi saya juga informasikan ya, Kabupaten Bondowoso itu sudah dapat bantuan air bersih sejak pertengahan bulan Mei lalu. Artinya memang ini ada anomali cuaca yang harus diwaspadai juga oleh masyarakat. Oke, kita ke Arif.
1: Dari Ibu Rizka, ini meluncur di Wonokromo yang membenarkan situasinya padat, termasuk juga katanya bukan hanya yang mengarah ke arah dalam kota, tapi yang keluar kota itu juga padat, depan RSAL sampai pertigaan Margorejo. Nah, setelah itu baru terasa agak lowong.
0: Oke, baik. Wah, di mana-mana juga macet ya. Selain banjir, ini para pendengar juga mengeluhkan kondisinya macet. Gak cuman yang tadi ya, Wonokromo ke arah mana, Diponegoro, kemudian Raya Darmo itu kondisinya macet. Simpang 3 Master Piyung itu juga macet. Sekarang ini yang arah ke luar kota atau Sidoarjo, nah itu di sekitaran Ahmad Yani itu juga kondisinya macet. Banyak juga ya yang kemudian menginformasikan hal tersebut. Tetap hati-hati, kita himbau untuk para pendengar begitu ya, yang berkendara di pagi hari ini, lepas dari hujan begitu deras, menjumpai banjir, dan sekarang menjumpai yang namanya kemacetan dan juga kepadatan.

0: Program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
0: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
0: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Ya, pendengar, terus kita ingatkan untuk Anda, begitu ya, yang ingin menyampaikan keluhan pelayanan publik, boleh setiap hari di jam berapapun Anda boleh kirimkan melalui line WA kita 081-33-14-992, baik berupa video ataupun voice note, begitu ya, berkaitan dengan keluhan Anda, disertai dengan hashtag Halo RRI. Ini akan memudahkan tentunya teman-teman untuk bisa menandai berkaitan hal tersebut. Banyak aduan yang sudah masuk pagi ini, nanti kita coba rangkum satu persatu. Arief?
3: Ya, sehari sebelum di review nih, Pak Mas Ripan ya mengirimkan WA, katanya tolong untuk driver Warawiri, kalau nyetir nggak usah ngebut-ngebut, sudah tahu ini lagi hujan banyak genangan air kok malah ngebut, tadi sempat kena dari arah sebaliknya gitu ya, di arah Ngagel ini. Itu kan beliau naik motor ya, katanya semprotan atau genjerotan airnya itu sampai kena muka tadi.
2: Waduh.
3: Ya, kasihan kalau pas kerja dulu ya, ya kalau pas kerja bener. Berangkat kerja pakai seragam atau pakai baju kantor terus kena semprot air, genangan air kan bisa kotor tuh ya, Sari ya.
2: Benar. Kasihan juga. Pernah waktu sekolah aku kayak gitu.
3: Pernah digenjer gitu ya.
2: Bete langsung gak mau sekolah.
3: Iya, langsung bolos maksudnya.
2: Betul. Lumayan kan alasan. Aduh, janganlah ya kayak gitu. Kasihan juga gitu. Benar, kalau misalnya itu berangkat sekolah ataupun ya bekerja, gimana dong ya, kan kotor. Tapi berkaitan dengan etika berkendara dari driver Warawiri itu banyak dikeluhkan juga beberapa waktu yang lalu juga disampaikan begitu ya. Harusnya dicatat begitu kan ya. Nomornya, nomor polisinya gitu ya, ataupun juga atau ada penanda berkaitan dengan trayek mana begitu ya. Itu biasanya ada kok ya. Misalnya B berapa. Nah, itu coba dicatat gitu. Itu akan sangat memudahkan juga untuk bisa ditindaklanjuti begitu. Tapi terima kasih ya, Pak, untuk informasinya begitu, sehingga ini juga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kalau udah tahu hujan genangannya banyak gitu ya, ya pelan-pelan lah, saling menghormati.
3: Ya, ternyata masih ada satu lagi, Bu Amelia, ini menanyakan apakah ada kenaikan tarif listrik ya, karena beliau ini merasakan kok 1-2 bulan terakhir ini rasanya pemakaian normal, tidak ada barang baru yang ada di rumah yang menyangkut dengan elektronik, tapi kok tagihannya ngisi tokennya kok bisa lebih banyak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Tadi saya coba untuk cari-cari juga di laman informasi, termasuk membrowsing di Google, itu nggak ada kenaikan TDL sebenarnya. Ini yang 3.300 ini, Bu Amelia. Nah, mungkin apa ya, kita coba nanti tanyakan ke PLN ya, Bu Amelia. Kita simpan pertanyaannya nanti di next Halo RRI, kita akan ajak ngobrol teman-teman PLN ataupun mungkin juga ada jawaban, kita akan udarakan ya.
2: Baik, itu ya keluhan dari Bu Amelia, kenaikan tarif listrik begitu ya. Nah, ini apakah memang ada, karena ya itu tadi pengeluarannya berbeda untuk listrik yang digunakan dari bulan lalu dengan 2 bulan setelah ini begitu katanya ya. Kita tampung, kita coba nanti sampaikan kepada teman-teman PLN, teman-teman gatekeeper siap membantu begitu ya. Kita coba rangkum ya, untuk pagi hari ini memang diwarnai dengan hujan yang cukup deras di sekitaran Surabaya sehingga mengakibatkan genangan kawasan Simo yang tadi juga disampaikan kondisinya cukup parah gitu ya, ada genangan selutut orang dewasa, setinggi lutut orang dewasa, dan juga sudah ada teman-teman dari damkar untuk melakukan upaya penyedotan. Tadi kita juga sempat berbincang bersama dengan Bapak Adi Gunita, beliau adalah Kepala Bidang Drainase DSD ABM Kota Surabaya, yang memang mengatakan ini berkaitan juga dengan air pasang begitu ya, sehingga banyak menyebabkan banjir begitu ya. Dan upaya yang akan dilakukan nanti lepas melihat kondisi ketika hujan sudah mulai berhenti begitu ya, dan disinyalir air sudah mulai surut, akan dilakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan penyedotan dan memastikan drainase-drainase yang ada itu tidak tersumbat begitu ya. Dan terus dihimbau kepada masyarakat, ayo sama-sama untuk tidak membuang sampah ke selokan begitu ya, ke gorong-gorong dan sebagainya, karena tentu dalam kondisi yang seperti ini, anomali cuaca begitu ya, kadang panas tiba-tiba hujan deras seperti yang sekarang terjadi, itu juga bisa memunculkan kendala, satu diantaranya banjir yang bisa saja karena aktivitas buang sampah masyarakat yang disinyalir masif di selokan dan juga gorong-gorong. Itu ya, nanti kita tampung untuk beberapa yang belum terjawab, nanti kita akan update selanjutnya dalam program Halo RRI di hari Rabu begitu ya. Senin, Rabu

0: dan Jumat program Halo RRI tetap bisa Anda akses tentunya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah aktif begitu ya menyampaikan informasi dan juga keluhan di pagi hari ini, dan kita akan terus pantau dan juga terus kawal berkaitan dengan keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Kami terus mengupayakan yang terbaik. Saya Sari Julia bersama teman-teman di Gatekeeper pamit gitu ya untuk program Halo RRI edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu untuk mengupdate kabar-kabar dan juga aduan yang Anda sampaikan kepada kami. Terima kasih banyak. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya Fresti Oktora, hadir kembali menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda mengenai satu hal, begitu ya. Jadi topik hari ini dalam program dialog interaktif di siang hari berkaitan dengan ketika publik bereaksi, influencer perempuan, konten problematik dan tuntutan kesetaraan gender. Nanti bersama dengan Mbak Willy Filosofia, seorang aktivis perempuan yang akan ngobrol bareng bersama kita. Jadi dialog Surabaya siang ini, kesetaraan gender, kita akan mengupas mengenai hal tersebut. Kenapa wanita itu lebih sering dijadikan begitu ya sebagai objek yang ketika ada salahnya itu publik langsung bereaksi luar biasa. Baik, hari ini kita akan ngobrol bareng berkaitan dengan hal tersebut. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, baik di 534-5474, kemudian 081-331-4x992. Oh mohon maaf, kita gunakan di satu line saja ya, di 081-331-4x992. Jadi nanti Anda bisa bergabung di kesempatan kali ini, baik itu via WhatsApp voice note, kemudian juga via pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di line telepon reguler di WhatsApp kami. Baik, kita sudah bersama dengan Mbak Willy Filosofia. Selamat siang Mbak Willy.
1: Selamat siang Mbak Fresti.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini kita kan ngobrol sesuatu hal yang menarik nih Mbak ya. Ketika publik bereaksi, influencer perempuan, konten problematik, dan tuntutan kesetaraan gender begitu ya. Mbak Willy, mungkin apa sih yang kemudian membuat Mbak Willy ingin mengetengahkan mengenai topik ini begitu ya? Apakah memang karena di media sosial ini cukup banyak para perempuan yang kemudian menjadi salah satu kalau misalkan ada sesuatu hal yang problematik begitu ya, mereka itu dituntut untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan begitu ya. Seperti apa tuh Mbak?
1: Iya, makasih Mbak Fresti. Jadi di hari ini tuh, siang hari ini tuh kita akan membahas tentang influencer perempuan, konten problematik, dan tuntutan kesetaraan gender, di mana bahwa kita semua tahu media sosial ini kan kita pakai semua ya. Sekarang sedunia kayaknya nggak ada orang yang nggak pakai medsos gitu ya.
0: Betul.
1: Meskipun ada yang pakai tapi pasif gitu ya. Jadi sekarang tuh semua orang bisa menjadi public figure dengan pengikut yang banyak gitu kan. Dengan jadi public figure, apapun yang dikerjakan pasti diikuti oleh pengikutnya gitu ya. Baik itu positif ataupun negatif gitu. Nah, sekarang kan juga banyak influencer perempuan yang dia bikin konten terus demi menaikkan, nah, mungkin dia jualan, mungkin dia punya produk, dia bikin konten yang kontroversial gitu ya, atau konten yang memicu gitu kan. Seperti kita tahu lah, banyak berseluaran gitu di era sekarang. Nah, ini yang menjadi saya kok rasanya ingin membahas ini ya, karena kita bisa melihatnya dari dua sisi gitu loh Mbak. Apakah memang publik ini bereaksi positif terhadap konten kontroversial tersebut atau bereaksi sebaliknya gitu. Nah, hal ini yang menjadi menggelitik bagi saya kok rasanya. Saya ingin membahas ini ya, maksudnya supaya masyarakat itu juga memilah gitu loh Mbak, apabila dia mengikuti public figure atau seorang influencer, sebaiknya nggak melek-melek diikutin semuanya gitu loh. Karena belum tentu apa yang dilakukan itu cocok untuk kita, begitu Mbak.
0: Baik. Jadi karena banyaknya perempuan di luar sana yang mungkin bisa dibilang influencer begitu ya, influencer perempuan yang ketika dia melakukan satu kesalahan itu akan bisa menjadi bumerang untuk dirinya sendiri begitu ya Mbak ya.
1: Bumerangnya panjang Mbak kalau perempuan, tapi pun demikian juga ada juga yang enggak ya gitu ya.
0: Tapi
1: jadi memang harus hati-hati sekali gitu.
0: Tapi bukankah ketika di Indonesia, begitu ya, di negara kita, ketika ada seseorang yang bisa dalam tanda kutip begitu ya, ketika dia melakukan sesuatu hal yang kontroversial begitu ya, mereka ini akan mendapatkan panggung dan kemudian segala sesuatu hal yang berkaitan dengan yang bersangkutan itu akan laris manis begitu ya. Misalnya,
1: ini juga yang betul, justru jadi ajang promosi.
0: Iya
1: gitu,
0: betul,
1: kan, ya,
0: betul, betul, betul.
1: Ini juga yang saya pikir agak agak membingungkan gitu ya, random sekali gitu ya. Artinya di satu sisi mungkin dia akan menerima tekanan yang sangat kuat gitu ya, bahkan mungkin menerima bullying dan lain-lain gitu ya. Tapi apabila mungkin tim kreatornya pinter, sehingga justru apa namanya dengan cacian seperti ini akan membangkitkan dirinya, itu justru akan berbalik gitu loh. Banyak produk yang akan mengendorse atau dia dapat wawancara kesana kesini seperti itu, Mbak. Padahal sebenarnya nggak ada gunanya gitu loh.
0: Baik. Jadi sebenarnya ketika publik bereaksi itu tanggapannya cukup beragam begitu ya, Mbak ya, terhadap apa yang dialami oleh si influencer tersebut. Bisa saja positif tapi bisa saja negatif begitu ya. Mungkin kalau positifnya dia tambah terkenal begitu ya dengan kontroversi yang ia bikin, tapi negatifnya adalah ketika si influencer ini sudah mendapatkan apa namanya kontroversi terhadap permasalahan yang ada, ditambah lagi banyak yang berlomba-lomba untuk unfollow begitu ya.
1: Betul, karena balik lagi ya, kita tuh kan memang mau gak mau ya, Mbak, kalau kita sudah terjun ke media sosial, apalagi dia seorang perempuan dan dia sudah memutuskan untuk oh ya saya mau jadi influencer, itu sebaiknya arahnya jelas. Artinya arahnya jelas begini, jangan terlalu random. Kalau misalnya dia terkenalnya dengan yang baik, ya sudah, upayakan baik terus gitu ya. Tapi kalau dia terkenalnya sangat anomali gitu ya, ya seperti yang kita tahu lah ya, ada yang sampai ngamen di jalan, guling-guling dan lain-lain gitu ya. Alasannya hanya untuk anak gitu. Rasanya kok gimana ya gitu kan. Kayaknya agak kurang tepat gitu. Nah akhirnya publik menjadi menilainya so-so gitu. Artinya so-so itu ada memang yang udah deh saya unfollow aja gitu kan. Ada juga brand-brand tertentu yang sudah kerjasama bilang udah deh ini kayaknya nggak bagus gitu kan. Tapi di balik itu ada brand-brand lain yang
0: mendukung ini, begitu ya.
1: Betul. Jadi dengan adanya media sosial ini betul-betul seperti dua sisi mata uang gitu ya, Mbak ya. Atau seperti pisau gitu. Di satu sisi dia aman, tapi di sisi lain dia tajam, bahkan mungkin melukai. Nah, media sosial pun begitu, karena dampaknya itu kan efeknya domino ya, Mbak ya. Media sosial itu tidak mungkin langsung dirasakan sekarang, tapi mungkin bagaimana dia mempengaruhi misalnya gaya hidup lah ya, gaya hidup seseorang gitu kan. Nah, itu kan jangkanya panjang gitu, Mbak. Sehingga memang betul-betul harus harus bijaksana dalam hal itu gitu, Mbak.
0: Baik, tapi kalau dari sudut pandang Mbak Willy sendiri begitu ya, ketika hal ini terjadi, karena media sosial itu seolah-olah menjadi salah satu tempat di mana orang itu bisa dihakimi secara adil di sana begitu ya. Karena kalau misalkan, misalnya nih, bukan influencer, misalnya sesuatu hal yang viral begitu ya, itu akan dikawal gitu sampai mendapatkan apa ya istilahnya solusinya begitu ya. Jadi kadang-kadang ada positifnya, kadang-kadang juga ada negatifnya begitu. Kalau menurut Mbak Willy sendiri, hal ini sebenarnya bentuk kontrol sosial yang sehat begitu kah atau bagaimana?
1: Sebenarnya satu hal ya, Mbak, sebelum kita bicara kontrol sosial gitu, bahwa netizennya Indonesia itu terkenal barbar ya.
0: Baik.
1: Itu dimanapun gitu ya. Jadi jadi dua hal, Mbak. Kalau orang ingin terkenal, sentuhlah netizen Indonesia. Gitu. Entah itu dia buruk atau jelek gitu ya. Karena dua hal ini bisa sama-sama terkenal. Dan orang Indonesia tuh seneng sekali dengan hal-hal yang sedikit gila. sedikit gila, sedikit menakutkan gitu, itu pasti mereka kejar sampai sana. Gitu ya, bahkan sebelum ada salah satu YouTuber yang sangat terkenal itu kontennya mistik semua gitu. Mm-hmm. Padahal dia mungkin sama sekali nggak punya ilmunya, tapi karena dia tahu bahwa ini algoritmanya masyarakat ini kalau dikasih mistik pasti followernya banyak gitu. Mm-hmm. Nah, jadi balik lagi ke tadi ya, yang tentang perempuan tadi, memang ada dua hal, Mbak. Apabila si influencer ini melakukan sebuah kontroversi begitu, dia bikin konten yang atau membuat kesalahan, ada yang mendukung. Artinya mendukung tuh gini, ya namanya public figure, kalau bikin salah ya harus tanggung jawab dong, kan gitu ya. Mm-hmm. Artinya membuka ruang seluas-luasnya gitu, bagi masyarakat boleh melakukan keberatan, boleh melakukan tindakan controlling berupa hujatan lah, apa makian mungkin dan lain-lain, tapi jangan sampai merugikan gitu. Artinya ya mau marah marah lah, mau nggak setuju nggak setuju boleh, tapi balik lagi ini juga apa namanya manusia gitu ya, dia bisa aja dia berbuat salah dan dia harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, tapi kalau pihak yang mengkritik adalah ini bisa jadi cyberbullying gitu loh, Mbak. Sementara kita kan menolak itu ya. Kita tuh sangat menolak cyberbullying, tapi kita melakukannya terhadap siapapun itu yang punya kesalahan gitu loh. Siapapun itu. Jadi enggak kasih ruang untuk dia belajar dari kesalahan, pokoknya si A salah langsung hajar, enggak karu-karuan gitu kan ya. Kalau bisa postingan-postingan sebelumnya dilihat, dikomentarin, enggak karu-karuan gitu. Nah, kadangkala ini juga infonya enggak komplit gitu loh, Mbak. Artinya enggak komplit itu baru tahu sedikit kita udah ikut marah-marah gitu ya. Ini yang kadangkala jadinya di satu sisi kita menolak cyberbullying, di satu sisi kita melakukan itu gitu kan. Gitu, Mbak.
0: Baik. Tapi kenapa ya, Mbak? Pasti influencer perempuan begitu ya, atau bukan influencer saja, mungkin mereka yang kan sekarang itu apa-apa bisa di-up di media sosial begitu ya, Mbak ya. Mm-hmm. Entah itu soal KDRT, kemudian perselingkuhan begitu ya. Mm-hmm. Yang mereka notabene itu bukan seorang influencer, tapi begitu permasalahannya itu menyentuh netizen begitu ya, itu akan langsung FYP begitu ya, dan kemudian kebanyakan adalah perempuan begitu. Ada kalau misal baca komentarnya ya, itu ada yang menyalahkan, tapi ada yang mendukung begitu ya, dengan apa namanya dengan sikap dari si perempuan itu untuk berani memblow up begitu ya. Tapi yang jadi masalah, kenapa rata-rata itu adalah perempuan begitu ya? Saya jarang menemui kalau misal laki-laki yang kemudian yang jadi viral begitu.
1: Sebenarnya ada juga sih, Mbak, tapi sedikit memang ya. Mm-hmm. Influencer laki-laki yang jadi viral tuh sedikit banget lah dibandingkan yang perempuan gitu ya. Saya menilainya gini, memang ada standar ganda dalam cara masyarakat menilai perempuan dan laki-laki. Sementara ada juga yang kalau kita melihat kesetaraan gender ya berarti semua sama dong, ya kan? Perempuan juga boleh lah terima kritik sepedes itu, gitu juga dengan laki-laki. Tapi balik lagi ya, perempuan itu kan memang seksi dilihat dari mana-mana ya, Pak. Ya. Saya contohkan adalah begini, pameran mobil, kalau SPD-nya laki-laki itu yang belinya sedikit.
0: Oke, baik.
1: Meskipun si SPG sales yang laki-laki ini begitu fasih menjelaskan dari A sampai Z. Tapi pembelinya sedikit gitu ya. Dibandingkan yang perempuan, dia gak ngejelasin apa-apa, Mbak. Dia cuma berdiri doang tuh di depan mobilnya. Tapi yang tanya banyak gitu ya. Bahkan akhirnya jadi beli dan closing gitu. Nah, ini yang kita harus pahami dulu ya. Kemudian juga penampilan fisik perempuan, gak dia kurus, gemuk, hitam, putih, dan lain, itu selalu jadi komentar gitu ya. Apalagi kehidupan pribadinya gitu ya, sehingga memang karena sangat seksi gitu, dilihat dari segi manapun sangat menarik untuk diperbincangkan dari segi apapun. Kemalahan perempuan yang sedikit aja itu seringkali dianggap bahwa oh karakternya memang begitu gitu loh. Padahal setiap orang pasti bikin salah ya Mbak ya. Cuman beda-beda nih gitu kan. Misalnya Mbak Festi biasanya nggak pernah marah, tapi tiba-tiba Mbak Festi kesel kemudian bersuara agak lebih keras gitu. Kadang-kadang orang kemudian Mbak Festi mengecap langsung, ih Mbak Festi jahat ya, judes sekarang, jutek dan lain-lain. Padahal pada saat itu Mbak Festi lagi jengkel, emang lagi kesel gitu loh. Ini yang kadang-kadang akhirnya kenapa akhirnya perempuan tuh lebih menarik untuk diperbincangkan, lebih SGP gitu loh dibanding yang lain gitu Mbak.
0: Baik. Nah kemudian berkaitan dengan konten problematik begitu ya Mbak ya. Setiap orang itu kan pasti punya penilaian tersendiri terhadap apa yang mereka tonton begitu ya. Ada yang mungkin ketika parenting yang lagi happening kan, kalau misalkan membiarkan anak salah satu seleb itu masuk artis apa influencer apa selebgram saya juga kurang ya. Jadi ketika dia membiarkan anaknya bereksplorasi dengan bebas begitu ya, jadi banting sana banting sini, memang si ibunya tanggung jawab sih, tapi ketika netizen yang melihatnya itu rasa rada gemes begitu ya. Ini contoh hal kecil yang kemudian menjadi sebuah tadinya maunya ngasih tahu ini loh, a day in my life misalnya lagi ngomong anak, tapi ternyata muncul banyak komentar begitu bahwa oh kok orang tuanya membiarkan ya, kok ada pembiaran dan lain sebagainya. Apakah ini yang dinamakan parenting anak muda zaman sekarang misalnya seperti itu. Nah hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya gak sengaja untuk dipertontonkan akhirnya menjadi konten yang bisa dibilang problematik begitu ya, karena menuai kritik begitu Mbak. Gimana nih kalau menurut Mbak Willy?
1: Betul, jadi konten problematik ini memang adalah konten, salah satu konten yang sering dilihat oleh masyarakat, Mbak. Konten yang sering dilihat dan sangat menarik dilihat oleh masyarakat. Meskipun itu bukan siapa-siapanya. Jadi di mana orang berantem itu pasti menarik untuk dilihat ya. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu ya. Gitu. Kemudian makanya lah kalau ada mulai ada perdebatan tuh, apalagi perdebatan antar netizen itu pasti banyak sekali yang ingin tahu ini tentang apa sih gitu. Nah begitu pula banyak sekali konten-konten problematik yang misalnya dalam rumah tangganya ada keributan gitu ya, sehingga mencuat, terus karena mencuat lah diliput. Nah kan karena diliput kemudian masuk ke media sosial. Nah ini juga banyak dilihat orang, banyak dikomentarin juga gitu loh. Sehingga waktu kita banyak terbuang untuk memikirkan hal-hal yang bahkan kita sama sekali nggak tahu gitu ya. Nah artinya kan untuk diri pribadi itu sama sekali nggak efektif ya Mbak, buang waktu ya. Nah untuk perempuan sendiri Mbak, kadangkala karena terbawa, balik lagi ya, karena kita sering melihat sesuatu konten yang problematik lah, ribut dan lain-lain, otomatis pikiran kita ikut terbawa. Contoh kecil, pada saat film Perahu Kertas, Layangan Putus sama Perahu Kertas itu ya, itulah pokoknya. Layangan Putus ya kalau nggak salah. Itu banyak tiba-tiba perempuan merasa insecure terhadap dirinya gitu.
0: Okay, baik.
1: padahal rumah tangganya baik-baik aja gitu kan. Terus kemudian apalagi kemudian banyak diwawancarai, kemudian banyak diangkat lah ceritanya, banyak juga dikulik akhirnya siapa itu mantan suaminya dan lain-lain dan lain-lain, dan akhirnya banyak malah keluarga yang jadi nggak bener gara-gara itu gitu loh. Padahal fungsinya media sosial, fungsinya sebuah film adalah bercerita gitu ya, adalah menggambarkan kehidupan orang lain, tapi bukan untuk mempengaruhi. Ya bagus kalau berpengaruhnya bagus, nah kalau berpengaruhnya nggak bagus gimana kan gitu ya. Berapa waktu lalu juga ada konten yang mungkin maunya edukasi, jadi belajar ngaji bareng gitu ya. Mungkin maunya edukasi, tapi ujung-ujungnya juga jadinya nggak beres. Itu tadi, karena itu tadi media sosial ini kan media yang bebas ya, bebas menembus jarak ruang dan waktu gitu ya, menembus batas apapun, sehingga apabila memang kita tidak bijaksana menggunakan kekuatan kita sebagai influencer, maka jadinya kita berbalik arah, kita yang dihujat habis-habisan, begitu Mbak.
0: Baik, jadi serba salah ya kalau misalkan kita maunya mengupload sebuah konten yang positif, tapi ada saja sudut pandang yang berbeda dari seorang netizen begitu ya. Tapi Mbak Willy, kalau berbicara mengenai media sosial itu seperti ajang di mana atau wadah begitu ya, di mana kita itu seperti bisa mendapatkan keadilan begitu ya. Dalam tanda kutip bagi mereka yang mungkin sejauh ini punya permasalahan tertentu begitu atau problematik terhadap permasalahan tertentu yang kemudian ketika di-up di media sosial itu akan mendapatkan apa istilahnya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi netizen itu akan mengawal permasalahan tersebut atau konten tersebut sampai benar-benar dapat solusinya begitu. Tapi di sisi lain memang ada ketidaknyamanan ketika banyak bullying yang terjadi di sana begitu ya. Jadi seolah-olah media sosial ini menjadi salah satu tempat di mana ini terakhir nih, nggak ada solusi lain kalau nggak di-up biar semua orang tahu dan biar dapat solusi dari permasalahan tersebut begitu. Kalau Mbak Willy setuju nggak sih dengan hal yang saya sebutkan tadi?
1: Ada setuju ada enggak ya Mbak? Begini, memang media sosial ini kan karena tadi kebebasannya tuh bebas banget ya Mbak ya. Kita mau upload apa aja tuh boleh, sehingga tujuannya adalah begini, kalau memang kita tidak dapat solusi, memang diupload ke media sosial supaya banyak orang aware gitu kan, banyak orang kalaupun misalnya tidak dapat solusi, tapi minimal dia ada pandangan lain begitu ya, itu yang pertama. Tapi kemudian nomor dua adalah supaya mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait kan gitu ya Mbak ya, sehingga kalau namanya sudah di-upload di media sosial, kemudian jadi viral, jadi perhatian banyak orang, mau nggak mau biasanya instansi terkait atau pemegang kebijakan itu akan lebih peduli dibandingkan sebelumnya gitu ya. Nah, tapi ada juga sisi yang saya kurang setuju adalah kadangkala yang di-upload itu bukan cerita sebenarnya gitu Mbak, sehingga sering terjadi di endingnya tuh plot twist gitu loh. Baik. Ya kan beberapa kasus kan begitu ya, begini toto pas gila udah sampai akhirnya loh kok jadinya begini ya gitu. Jadi ceritanya sih yang benar kayak gimana gitu, karena menyangkut yang konten problematik yang sering sekali influencer perempuan bikin adalah ujungnya tuh suka aneh gitu, artinya begini aja ya, kalau gitu mah ini hanya untuk naikin follower doang gitu kan, hanya untuk caper doang, untuk pansos doang kan gitu. Nah, sehingga ada kejadian sering seperti itu gitu loh, sengaja nih mendekati tanggal-tanggal belanja dia bikin konten yang seolah-olah lagi ribut sama suaminya gitu kan ya, lagi ribut sama pasangannya misalnya, atau lagi ribut sama anaknya, lagi apa aja, karena itu menarik memang. Mau tidak mau kita harus sadar bahwa konten keributan itu masih menjadi menduduki minat tertinggi bagi netizen Indonesia gitu Mbak.
0: Baik, tapi sebenarnya bagi seorang konten kreator begitu ya, atau mungkin influencer perempuan yang memang ingin mengunggah sebuah konten begitu ya, itu ada standar nggak sih Mbak? Karena apa-apa itu rasanya kok sama netizen tuh selalu dikomentari begitu, entah itu cara berpakaiannya, penampilan fisiknya, kemudian atau kalau nggak pas waktu room tour nih di rumah, biasanya kan ada nih influencer yang diminta untuk room tour dong kak gitu ya, giliran udah di room tour ternyata ada aja komennya, itu kenapa sih temboknya begitu nggak diperbagus dan lain sebagainya, kayak nggak ada yang 100% itu baik begitu ya ketika konten tersebut diunggah begitu. Apakah memang ada standar tertentu begitu yang harus diberlakukan begitu ya, biar kalau misalkan upload konten itu gak ada lagi tuh yang namanya orang-orang julid sirik dan lain sebagainya Mbak Willy?
1: Iya Mbak, sebagai netizen gitu, namanya perbedaan itu biasa ya Mbak ya. Tapi yang penting adalah gini Mbak, kita nggak bisa ngatur netizen harus menulis apa. Itu yang pertama. Tapi yang kita bisa atur adalah kita punya tim yang memang pembuat konten. Ini yang seringkali tidak dimiliki Mbak. Sangat disayangkan bahwa sebenarnya buat konten itu kayak kita bekerja kok Mbak. Artinya kita punya tim untuk merekam gitu kan. Angle mana yang bagus, angle mana yang enggak, angle mana yang unik dan angle mana yang enggak. Kemudian kita punya tim yang untuk bikin storytelling. Kita hari ini mau konten ceritanya apa sih gitu loh. Jadi enggak asal sebenarnya Mbak. Gitu ya. Itu yang benar ya. Kemudian ada tim nanti yang dia melakukan survei kecil-kecilan. Artinya survei kecil-kecilan ini follower saya ini maunya apa sih? Saya maunya follower saya ini maunya saya seperti apa sih gitu loh. Nah, itu biasanya terlihat Mbak, ada indikator-indikator yang bisa menjelaskan bahwa sebenarnya follower kita tuh inginnya apa gitu. Nah, baru kemudian adalah tim kreatif yang benar-benar meramu foto, meramu video, meramu cerita dan meramu semuanya itu menjadi sebuah konten. Kontennya tuh bisa, misalnya nih, konten memalukan misalnya ya. Itu bisa jadi konten. Dan biasanya banyak orang justru suka dengan hal itu. Memalukannya misalnya kita lagi makan misalnya pas mukanya lagi jelek banget gitu ya. Tapi nggak setiap konten juga mukanya dilihatnya yang jelek-jelek ya Mbak ya. Itu ditampilkan gitu. Nah orang tuh malah jadi berpendapat gitu, berkomentar dan lain-lain sehingga ratingnya dia naik gitu. Makanya saya menyarankan bahwa memang standarnya nggak ada Mbak, tapi baiknya kalau kita memang sudah terjun ingin jadi influencer, ingin jadi konten kreator, lakukan ini secara profesional. Artinya ada tim yang handle ini, gitu. Karena di media sosial, kalau kita kerja sendirian, nggak mungkin Mbak morat-marit hasilnya, gitu. Semua konten-konten kreator atau influencer yang sudah terkenal sekarang, itu memiliki tim lebih dari 10. Jadi mereka sebenarnya kayak kantor gitu loh Mbak. Tim-tim inilah yang bekerja, kan gitu ya. Nah, si konten kreatornya ini, influencernya ini adalah aktornya yang mengerjakan nanti timnya semua gitu. Nah, ini sebenarnya yang penting, Mbak.
2: Baik. Mbak Willy, kita sudah bersama dengan pendengar ya. Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah menunggu.
3: Semangat siang.
2: Semangat siang, Pak Tua. Silahkan, Bapak.
3: Boleh, Kak Pak Tua, ngikut-ikut.
2: Boleh dong, Pak.
3: Kalau menurut saya, Mbak, ya, apakah memang harus konten yang dibicarakan?
2: Baik.
3: Soalnya kalau saya, yang ingin saya bicarakan adalah kesetaraannya.
2: Baik, silahkan, Pak.
3: Ya, tapi soalnya konten saya pernah bikin, Mbak Guru, ya. Itu buat. Salah satu yang pasti itu Tanti, kan ghosting saya. Saya merasa malu. Dulu konten saya adalah mau tertawa, tapi takut dosa.
2: Oke, baik.
3: Nah, itu sudah beberapa puluh, Pak. Terus akhirnya saya malu. Nanti lama-lama saya yang ditertawa ini.
2: Oke, baik.
3: Gara-gara judul itu, gitu, Pak, ya.
2: Oke.
3: Nah, terus yang kedua, judul yang lagi dulu sempat viral, itu adalah waktu pemilu Pak Jokowi. Itu saya pernah bikin itu karena saya ini orang Katolik sama gitu. Jadi ya, saya milih Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan orang Solo. Sedangkan Yesus itu orang Kudus yang ngomong gitu. Wah, banyak komentar dah karu-karu. Nah, dari situ saya ikut tentang kesetaraan aja sekarang. Memang objek itu banyak tertumpu pada wanita karena nggak ada pria seksi itu nggak ada.
2: Oke, baik.
3: Jadi yang seksi kan perempuan. Seperti yang dulu-dulu itu orang katut karena perempuan itu karena satu itu harta takhta dan wanita. Nah, itu kan mulai dari RI2 sampai sekarang.
2: Baik.
3: Kebanyakan begitu, gitu, Mas. Jadi yang ingin kalau saya punya pendapat kesetaraan supaya tidak ikut. Tidak, orang Jawa itu bilang berbasuki mau bewo. Jadi mau ada biaya, tapi jangan sampai tut muri gandoli.
2: Oke, baik.
3: Sampai ya. Itu jangan tut muri gandoli. Jadi kalau gandoli itu sudah mau termasuk salah satu diantaranya adalah tentang pasangan. Dan saya dulu supaya tidak saling membuntuti, tidak mengikuti, mengekor. Dia tidak mengekor saya tidak mengekor dia. Saya harus beda mbak arahnya. Jadi saya di teknik, saya cari pasangan yang kedokteran. Nah, itu sudah beda sudah. Saya nggak akan mungkin tut muri gandoli dia, dia juga tut muri gandoli saya.
2: Baik.
3: Itu yang ingin saya utarakan. Jadi ya, bagaimanapun juga kesetaraan itu harus diimbangi meskipun dengan karakter, kuasa, dasar, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini sebagai penyelaras saja.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami begitu ya. Pak Tua punya pendapat berbeda begitu ya Mbak Willy, berkaitan dengan kesetaraan gender begitu ya. Kalau di media sosial memang perempuan itu lebih punya apa ya, menarik perhatian begitu dibanding dengan laki-laki, karena dari penampilan fisiknya, kemudian juga mungkin cara mengekspresikan dirinya saat menyampaikan konten dan lain sebagainya begitu ya. Mungkin Mbak Willy juga mau menanggapi yang disampaikan oleh Pak Tua, silahkan.
1: Iya, jadi memang kalau kita bicara konten kreator atau influencer perempuan, pasti ujungnya adalah kesetaraan ya. Kita bilang bahwa dengan adanya banyak perempuan sudah menjadi influencer hebat, punya penghasilan yang sangat banyak gitu kan. Artinya adalah berarti udah nggak ada lagi nih apa namanya kendala. Tapi disitulah sebenarnya Mbak kritik terhadap budaya digital ini saat adanya dugaan bahwa perempuan tuh sering banget jadi sorotan lebih besar dibanding dengan laki-laki atas kesalahan yang sama. Nah, kan jadinya seperti ini ya, misalnya nih, kesalahan konten kreator laki-laki itu apa ya? Oh, yang kemarin lah, ada konten kreator yang bilang ke Surabaya tuh ngapain sih gitu kan, gak ada apa-apa gitu, dan lain-lain, akhirnya kan jadi booming ya, gitu. Nah, sementara ada juga konten kreator yang dari Surabaya memang melakukan perubahan fisik yang sangat banyak gitu, itu banyak dicerca, banyak dicaci maki juga. Kemudian kalau yang pria ini hilang, artinya di dalam satu waktu mungkin 1-2 bulan ceritanya tidak ada lagi, tapi kalau perempuan ini sampai sekarang terus-terusan gitu, Pak. Orang mencaci makinya tuh terus-terusan gitu ya. Itu memang beberapa pendapat adalah bahwa namanya kesetaraan gender ya kan. Seharusnya laki-laki dan perempuan juga dapat kritikan yang sama gitu kan ya. Nah, tapi ya itu tadi. Ternyata perempuan lebih banyak gitu loh. Dapat kritikan, dikenai cyberbullying oleh masyarakat dibanding dengan kalau konten kreatornya perempuan gitu Mbak. Yaitu karena itu tadi, memang karena perempuan seksi sih abisnya ya. Dilihat dari manapun, misalnya nih yang biasanya nggak pernah pakai lipstick merah, terus waktu dia bikin kontennya tiba-tiba pakai lipstick merah, itu juga akan dapat komentar loh Mbak. Percaya atau enggak, saking menariknya itu perempuan itu.
2: Baik, tapi sebenarnya untuk menjadi seorang influencer atau konten kreator yang bertanggung jawab, yang bijak, itu apa sih Mbak yang harus dilakukan begitu ya? Apa memang harus ada sesuatu hal yang bisa dibilang itu sudah prosedurnya, jadi harusnya memang begini begitu?
1: Iya Mbak, jadi kita tuh kan punya tuntutan publik yang semakin kesini makin tinggi ya. Dimana influencer itu, apalagi yang perempuan ini, dituntut untuk paham bahwa dia tuh mempengaruhi banyak orang. Gitu loh. Kekuatannya dia adalah mempengaruhi orang. Apapun. Dari tindakan, dari gaya hidup, dari apa yang dia makan. Bahkan mungkin dia tidur, itu pasti diikutin gitu kan ya. Beberapa prinsip yang sebaiknya diterapkan adalah yang pertama bahwa seorang konten kreator, apalagi yang perempuan, harus memastikan bahwa informasi yang diberikan ini akurat. Jadi jangan sampai hoax. Tapi ada juga yang hoaxnya, berapa waktu lalu ada seorang bukan konten kreator juga ya, itu juga memberikan informasi hoax gitu. Hmm. Padahal udah booming di mana-mana, aduh kadang serem juga ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa informasi yang akan dia berikan ini akan mempengaruhi masyarakat. Jadi dampak sosialnya ini banyak, Mbak. Dan karena berdampak sosial banyak, maka dia betul-betul harus hati-hati gitu. Nah, yang nomor tiga, dia harus terbuka terhadap kritik dan juga saran. Memang tidak semua kritik itu membangun. Ada kritik yang memang menjatuhkan gitu kan ya. Ada juga kritik yang membangun gitu. Tapi sebaiknya itu juga ditanggapi. Artinya ditanggapi begini, memang kalau baca tulisannya emosi ya Mbak ya. Gimana gak emosi lah di kata-katainnya, udah gak kenal lagi kan kata-katain. Baik. Ini yang kadangkala akhirnya emosi terus dijawab gak karu-karuan, malah jadi blunder gitu loh.
2: Oke, gitu, Mbak.
1: Dan tidak kalah penting adalah kalau kita bikin salah, segera kita kita akui kesalahan dan mengakui kekeliruan, kemudian kita memberikan klarifikasi atau melakukan perbaikan yang nyata gitu loh. Nah, balik lagi, masyarakat itu kan lebih sering melihat ya daripada dia mencerna sebuah tulisan. Jadi kalau memang kita punya kesalahan, ya lakukan perbaikannya secara nyata gitu Mbak, sehingga cyberbullying yang diterima oleh konten kreator perempuan itu tidak berlangsung terus menerus.
2: Baik. Tapi juga bagaimana Mbak dengan sekarang itu kan segala sesuatunya itu dikontenin ya, bahkan mungkin banyak ibu-ibu rumah tangga yang mencari penghasilannya itu lewat konten kreator begitu ya, menjadi konten kreator, kemudian affiliate begitu ya, karena itu adalah hal yang mudah dilakukan karena bisa dilakukan di rumah ya. Benar betul, kemudian juga sambil ngomong anak juga bisa begitu ya, atau day in my life lagi nggantiin popok begitu kan, itu juga bisa jadi oh nanti keranjang kuningnya jangan lupa misalnya kayak gitu ya, tapi padahal ini kalau menurut beberapa orang kontennya ya pada umumnya begitu ya, tapi ada saja begitu ya netizen yang padahal juga sama-sama perempuannya begitu, dengan mengkritik habis-habisan dan lain sebagainya. Kayaknya kayak gak ada kontrolnya gitu loh ya Mbak, di ranah jempolnya netizen yang budiman itu gimana nih kalau menurut Mbak Willy? Apakah kita sebagai seorang pemilik akun tersebut begitu ya, itu membatasi siapa saja yang bisa berkomentar di akun kita atau bagaimana baiknya Mbak? Biar kontennya ini FYP tapi juga gak bikin mumet dan sakit hati begitu ya.
1: Iya Mbak Festi, memang mumet dan sakit hati ini memang betul-betul lah ya menyerang para konten kreator apabila ini netizen Indonesia ini sudah berkomentar gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih berpikir tujuan ya Mbak. Kalau tujuannya memang untuk edukasi, memang untuk berjualan, affiliate dan lain-lain, tidak usah dibatasi, tapi kita punya kontrol. Misalnya gini, kalau misalnya komentarnya udah terlalu pedes, hapus aja lah komennya gitu kan ya, atau enggak dibatasi. Tapi kalau misalnya masih baik-baik aja, masih jauh kita bisa handle, enggak masalah. Apalagi kalau kontrolnya ini, komentarnya ini terhadap konten yang menyangkut anak-anak. Makanya kan sekarang ada undang-undang yang baru saja disahkan di bulan April kemarin bahwa konten anak akan dibatasi Mbak. Gunanya tuh salah satunya ini karena orang tua aja tuh gak tahan kan kalau udah dibully gitu. Apalagi anak-anak, belum lagi kejahatan-kejahatan yang banyak sekali dilakukan di media sosial oleh orang yang kita gak tahu. Gitu. Jadi memang kalau memang perlu dibatasi. Tapi kalau memang tujuannya itu pure mencari uang, memang harus dua yang harus kita terima. Satu adalah pujian, sanjungan, dukungan, dan lain-lain. Tapi satu adalah kritikan. gitu. Selama kita mampu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa, aduh kok saya ini terganggu, saya kena mental kayak ini dengan tulisan ini gitu, batasin aja gitu Mbak. Tapi batasinnya nggak selamanya ya, seminggu aja lah, nanti minggu depannya kita udah buka lagi komentarnya, nggak apa-apa.
2: Oke, karena itu juga akan berpengaruh terhadap konten yang kita bikin ya Mbak ya, bakal FYP apa enggak ya?
1: Betul.
2: Oh oke. Okay,
1: betul Mbak. Betul.
2: Jadi sebenarnya ketika
1: kan sekarang banyak sekali orang misalnya gini, saya nggak jualan ya, saya nggak jualan, tapi saya bikin konten, saya live gitu ya. Nah, saya berharap orang kasih gift, kasih apa-apa lah, kasih hadiah lah gitu ya. Nah, hadiah-hadiah itu kan bisa diuangkan Mbak, gitu ya. Sehingga orang sekarang rame-rame tuh, ada yang bikin konten nari ya kan, ada yang bikin konten, ayo kasih gift yang banyak, nanti giftnya dipakai buat ngasih orang misalnya, entah itu sebungkus tahu atau apa, atau sebungkus nasi bungkus untuk orang-orang yang lewat, itu juga ada Mbak. Termasuk yang tadi saya bilang ya, nyanyi di pinggir jalan, itu juga ada. Atau berlaku kocak, sekocak-kocaknya gitu kan, itu juga ada. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah begini Mbak, semuanya itu harus mengacu pada tadi ya, yang bahwa informasi yang diberikan itu benar dan lain-lain dan lain-lain. Dan satu lagi adalah, kalau memang tujuannya untuk mencari uang, lakukan konsistensi. Artinya jangan hari ini saya ngonten temanya a day in my life gitu, ganti popok, besoknya kontennya tiba-tiba jalan-jalan, itu kan gak nyambung ya gitu. Tapi kalau ganti popok pasti korelasinya adalah bagaimana menata misalnya baju bayi, gimana mengatasi baju bayi yang kekecilan, bahkan sekarang gimana kita ngejahit baju yang sobek aja tuh bisa dikontenin loh Mbak.
2: Oke, baik.
1: Bahkan hal-hal kecil yang kita pikir, aduh kayaknya ini gak penting banget sih, itu bisa jadi konten yang sangat menarik.
2: Oke, baik. Jadi sebenarnya gitu, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator begitu ya, kita harus siap menerima konsekuensi yang ada ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan

0: Karena gini, saya komentar satu ke postingannya Mbak Fresti lah ya, saya komentar jelek gitu ya. Terus saya cerita nih sama teman saya, si itu tahu nggak begana-begana, wah dia jadi emosi kan, oh ikut-ikut komentar gitu. Nah satu dua kan, nah itu dua Mbak, sedangkan yang netizen kan puluhan miliar orang gitu ya. Itu biasanya memang lebih cepat naik, artinya algoritma itu membaca yang sekarang trending dibicarakan itu apa sih gitu misalnya. Kalau komentarnya banyak, perhatiannya banyak, postingannya sering dilihat, itu akan menjadi trending topic gitu loh. Kita nggak nyari aja dia akan muncul gitu kan Pak. Nah biasanya kalau udah gitu mulai tuh disisipi jualan ya kan, ada keranjang kuning lah gitu, atau apalah, atau hubungi nomor inilah untuk pembelian dan lain-lain seperti itu Mbak. Biasanya seperti itu. Sehingga memang trik-trik seperti ini seringkali dilakukan oleh beberapa konten kreator supaya jualannya banyak yang lihat gitu. Kalau dari 1 juta yang lihat ya 100 orang aja adalah yang beli, dan biasanya itu nggak 100 orang ya gitu, biasanya lebih.
1: Baik, jadi ternyata dibalik FYP-nya konten kreator begitu ya, itu ketika ada komentar miring atau komentar julid itu malah yang akan cepat jadi FYP gitu ya Mbak ya.
0: Tapi mungkin sebaiknya tidak ditiru ya, karena balik lagi lah, komentar buruk itu kan karena postingannya juga kurang bagus gitu ya, otomatis ya. Paling kalau dari 1000 komentar bagus kemudian ada 20 komentar buruk, wah itu berarti yang buruk aja, abaikan aja gitu kan. Tapi kalau satu postingan 1000 jelek itu berarti yang memang jelek gitu kan Mbak. Sebaiknya memang dihindari tapi Mbak.
1: Tapi ada, memang dihindari. Tapi ada rules-nya nggak sih Mbak, kalau misalkan kita itu pengen terhindar dari, tapi nggak bisa ya kalau misalnya udah bikin konten tuh selalu ada aja apa namanya ketidaksetaraan di sana begitu ya.
0: Betul, memang rule-nya nggak ada Mbak. Jadi rule yang ada itu hanya membatasi untuk anak-anak dan perempuan. Artinya kita itu kan seringkali terjadi bahwa yang menjadi korban nanti adalah perempuan gitu ya, misalnya dalam perdagangan manusia, atau misalnya child grooming, atau misalnya apa ya, rock bombing lah, atau gaslighting dan lain-lain. Itu memang yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan gitu kan Mbak. Sehingga memang undang-undang yang baru ada ini, yang baru disahkan bulan April lalu, adalah membatasi untuk satu anak-anak perempuan dulu, anak-anak lah, kemudian untuk perempuan. Sehingga kedepannya mungkin harus lebih bijaksana gitu ya Mbak ya. Gitu Mbak. Nah ini yang mudah-mudahan sih segera disosialisasikan gitu kan ya, supaya bisa itu diterapkan kepada keluarga minimal gitu ya Mbak ya. Karena kan dengan adanya peraturan pemerintah PP Tunas itu loh Mbak.
1: Oh iya betul.
0: Betul. Jadi memang bagaimana kita itu membatasi lingkungan kecil kita dulu gitu loh. Sebelum kita kita minta orang lain untuk melakukan hal sama. Tapi yang perlu kita batasi adalah lingkungan kecil kita dulu. Misalnya untuk anak-anak yang memang tidak dididik untuk menjadi konten kreator, ya itu dibatasi. Kemudian timbul akan pertanyaan, terus anak-anak artis yang baru brojol aja udah masuk media sosial gimana tuh? Okay. Kan gitu ya. Sehingga dia menanggung uangnya banyak masuk gitu kan. Nah, itu yang terdaftar sebenarnya orang tuanya, Mbak. Gitu. Jadi pada anak-anak artis itu yang dari lahir dia sudah dididik untuk jadi konten kreator, yang mendaftarkan itu orang tuanya, dan yang terdaftar orang tuanya. Jadi seolah-olah adalah yang tanggung jawab adalah orang tuanya gitu Mbak.
1: Baik. Jadi bisa dibilang eksploitasi gak sih Mbak? Buat anak-anak gitu ya.
0: Sebenarnya sih iya ya Mbak ya. Cuman iya kan, karena Karena kan juga kita nggak

0: tahu ya. Satu tim, satu anak ini kan juga punya tim, Mbak. Ya kan? Jangan kita cuma lihat, yang kita lihat cuma susternya aja gitu kan. Enggak loh, ini satu anak ini punya tim tersendiri. Gimana sih anak ini memang dia harus bekerja gitu loh. Ya meskipun bekerjanya sambil main-main ya, dia main-main, dia direkam, diapain, itu juga. Cuman pertanyaannya adalah apakah nanti tumbuh kembangnya akan normal seperti anak-anak biasa. Kan itu yang jadi pertanyaan kedepannya, Mbak. Karena sekarang belum ada nih kita ketemu dampak negatifnya ya, Mbak ya. Anak-anak dari kecil, dari lahir yang sudah jadi konten kreator, udah gedenya kayak apa, kan kita belum ada nih, belum ada selama ini, meskipun sudah ada tanda-tanda gitu ya. Karena ada salah satu anaknya artis yang jadi konten kreator, apa yang dikontenkan oleh orang tuanya, dia tidak mau mengalah sama sekali. Ini sudah mulai terbaca gitu loh. Dia ngambekan, moody dan lain-lain. Sedangkan untuk anak kecil itu nggak lucu, gitu ya, Mbak ya.
1: Baik. Ya, Mbak Willy, ini karena waktu Joy harus mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini begitu ya. Obrolan kita ini menarik begitu berkaitan dengan influencer dan problematiknya begitu ketika membuat konten yang diunggah ke media sosial pasti akan mendapatkan banyak bisa dibilang perhatian begitu ya, baik itu netizen atau bahkan orang biasa yang mungkin pasif di media sosial itu juga pasti bakal ngikutin walaupun mereka nggak komen ya, karena mungkin tahu ketika komen nanti ada sanksi tersendiri yang didapatkan gitu. Karena jejak digital itu kan sangat-sangat berpengaruh begitu ya, Mbak ya. Sekalinya kita jempol kita ini udah keenakan ngeritik orang tanpa ngelihat belakang gitu ya, itu pasti akan menimbulkan jejak digital yang banyak begitu, yang bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri begitu ya. Mungkin Mbak Willy ada pesan nggak sih, Mbak, untuk para pendengar begitu ya, berkaitan dengan topik yang tengah kita diskusikan di hari ini, silahkan.
0: Ya, Mbak Vesti, untuk pendengar RRI Pro 1, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, di era digital ini memang influencer perempuan memiliki posisi yang sangat strategis. Jadi mereka bukan hanya seorang konten kreator, tapi juga menjadi sosok yang dapat membentuk cara berpikir, perilaku, nilai-nilai, dan perkembangan di dalam masyarakat. Karena itu setiap unggahan bukan lagi sekedar soal popularitas dan jumlah penonton, tapi juga saat ini adalah tentang dampak yang ditinggalkan bagi publik. Nah, kesetaraan gender telah membuka lebih banyak ruang untuk perempuan untuk berkarya. Tidak hanya berkarya, tapi perempuan juga bisa bersuara, bisa beropini di ruang digital gitu. Namun balik lagi, sejalan dengan banyaknya kesempatan yang semakin luas, dan hak untuk mengeluarkan pendapat, hadir pula tanggung jawab juga yang semakin besar. Jadi seharusnya pengaruh yang dimiliki sebaiknya digunakan untuk menginspirasi, memberdayakan, atau bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk mengejar sensasi dan perhatian sesaat gitu. Jadi perempuan saat ini tuh telah berjuang tuh untuk mendapatkan ruang yang setara seperti sekarang gitu kan. Seperti kita tahu, kita bisa ngapain aja gitu. Nah, tapi tantangannya adalah bagaimana perempuan itu mengisi ruang dengan karya atau pemikiran dan pengaruh yang bermakna. Jadi, kalau memang kita sudah menetapkan untuk menjadi seorang influencer perempuan, mudah-mudahan tidak hanya viral hari ini, tapi juga semua kontennya memberikan inspirasi dan nilai bagi generasi yang mendatang. Karena pengaruh terbaik itu bukanlah yang paling ramai dibicarakan, tapi yang paling banyak membawa kebaikan. Seperti itu, Mbak Vesti.
1: Baik, terima kasih sekali lagi, Mbak Willy. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali ya, Mbak ya.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Baik, selamat siang, Mbak Willy.
0: Selamat siang, Mbak.
1: Pendengar, demikian tadi perbincangan kita berkaitan dengan satu topik begitu ya, ketika publik bereaksi, influencer perempuan, konten problematik, dan tuntutan kesetaraan gender. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fatir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase

0: some control. Must be, surely. Magnificent.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside Belgia.

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Vinha membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kulusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner it goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai jurum satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2020.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dengar pukul 13, maksud kami pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hidup itu tentu naik turun, maka nikmati saja prosesnya. Pungut hikmahnya, saat naik rendah hatinya, saat turun tabahlah. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, mungkin ada di antara Anda yang juga saat ini begitu ya, di Bojonegoro, kemudian di Sidoarjo, Surabaya, pemadaman bergilir seperti halnya yang diinformasikan melalui teman-teman PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bojonegoro ULP Brondong ya. Jadi hari ini tanggal 22 Juni 2026 waktu padam itu pukul 10 hingga pukul 14 karena ada pengerjaan pemeliharaan jaringan SUTM, kemudian pemotongan pohon di atas jaringan, dan lokasi padam itu ada di seputaran Kecamatan Paciran, Desa Klayar, Sidoklar, Kemantren, Drajat, Kranji, Tunggul, Penanjan, Sendang, Sendang Agung, Paciran, Kandang Semangkon. Kemudian kalau di Kecamatan Solokuro ada di Desa atau Dusun Sugihan, Desa Tebluru, dan Desa Dadapan. Jadi apabila pelanggan memakai genset agar dipisah dengan instalasi listrik, dan apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan itu akan dinormalkan kembali. Dan apabila ada kendala di luar kendali dan pekerjaan belum selesai pada jam yang telah ditentukan, maka pemadaman tersebut akan diperpanjang. Dan pendengar, berkaitan dengan hal tersebut ya, ternyata di Sidoarjo pun hari ini di beberapa wilayah juga akan dipadamkan secara bergilir ya. Pemadaman dilakukan secara bergilir untuk pemeliharaan jaringan listrik demi pelayanan yang lebih andal. Dan wilayah yang terdampak itu diumumkan melalui kanal resmi PLN dan media informasi Sidoarjo. Dan waktu pemadaman pun juga bertahap sesuai dengan jadwal di wilayah masing-masing. Seperti halnya pada pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, ini kami dapatkan langsung dari ULP Porong UP3 Sidoarjo untuk rencana penghentian aliran sementara wilayah pemeliharaannya di Desa Pangkemiri, Desa Kepatihan, Desa Jiken, Desa Laju, Desa Wangkal, Desa Kedung Boto, Desa Pandokan, Desa Jenggot, Desa Peloso, Desa Rejeni, Desa Gading, PR Graha Indraprasta, kemudian Perumahan The Orchid, Desa Tulangan, Desa Singopadu, Desa Kajeksan, Desa Kemantren, dan Desa Medalem. Jadi ada pekerjaan untuk manajemen beban ya. Jadi apabila pelanggan memakai genset, ini agar dipisahkan dengan instalasi PLN, dan apabila pekerjaan sudah selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Mungkin ada pendengar yang juga belum mengetahui mengenai hal tersebut begitu ya, kemudian ingin mendapatkan informasi lebih detail, Anda bisa menghubungi layanan call center 123 dari handphone Anda. Atau kalau Anda punya PLN mobile, Anda bisa sampaikan keluhan atau aduan Anda. Biasanya diminta untuk memfoto kondisi tempat Anda dan juga rumah tetangga begitu ya, yang memang benar-benar menyatakan tempat tersebut itu kondisinya sedang padam begitu ya. Kemudian di hari Selasanya pendengar, pemadaman bergilir ini juga akan terjadi pada pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini karena pemeliharaan jaringan begitu ya. Wilayahnya ada di PT Wahana Sentral, kemudian SMP Negeri Gedangan, kemudian di Jalan Cendrawasih nomor 16 Punggul, kemudian Desa Punggul, Desa PP, PDAM Delta Tirta juga terkena dampaknya. Kemudian Jalan Raya Wedi Gedangan, Jalan Raya Sinar Gedangan, kemudian Perumahan Jaya Regensi Sedati, kemudian Desa Punggul, Desa Ngudi Punggul, Perumahan Permata Alam Permai, Desa Gemurung, Desa Kuangsan, Desa PP, Perumahan Gria Buana, Perumahan Metro Regensi, Jalan Pepetani, Perumahan Pesona Mutiara Residen, Perumahan Puri Permata Regensi, Perumahan Gria Candamas, Perumahan Fortune City Juanda, kemudian Grand Juanda Residen, Bumi Sedati Indah, Royal Juanda Residen, Juanda Mansion Sedati, Jaya Regency, Alam Juanda, Permata Kuangsan Residen, Kavling Wagir, dan Perumahan Royal Park Juanda. Ini di hari Selasanya ya, pada pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian penghentian aliran sementara pada hari Senin ya. Ini pada pukul 12 hingga pukul 15 itu ada di PT Sekar Bumi, kemudian PT Konfit Utara, Desa Banjar Kemantren sebagian, Desa Tebel Kali juga sebagian, dan PT Avian. Cukup banyak pendengar ya untuk hari Senin dan hari Selasa yang mengalami pemadaman bergilir. Tampaknya ini hampir di seluruh wilayah yang ada di Sidoarjo akan mendapatkan pemadaman bergilir sesuai dengan jamnya, antara jam 9 sampai jam 15 atau bahkan jam 12 sampai jam 15 ya. Jadi semuanya tampaknya mendapatkan giliran untuk bisa melakukan pemeliharaan jaringan ya. Jadi penghentian aliran sementara ini karena ada pemeliharaan jaringan begitu pendengar ya. Jadi kalau misalnya dari waktu yang telah ditentukan mungkin dari jamnya jam 9 sampai jam 15 misalnya, tapi sampai jam 16 kok belum ada informasi berkaitan dengan lampu dinormalkan kembali misalnya, atau PLN sudah nyala kembali. Kalau Anda penasaran dan ingin tahu seperti apa perkembangannya, Anda bisa menghubungi line call centernya di 123. Tapi pihak PLN sudah menyatakan bahwa jadwalnya juga bersifat tentatif. Jika ada perubahan jadwal juga akan segera diinformasikan begitu ya. Kemudian juga sudah ada waktu estimasi pemadaman, kalaupun lebih dari itu berarti belum usai begitu ya, belum usai untuk pengerjaan pemeliharaan tersebut. Jadi PLN ini terus mengoptimalkan pasokan dari pembangkit yang tersedia serta mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal. Jadi PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Jadi bukan hanya di wilayah Bojonegoro, kemudian Sidoarjo, bahkan Surabaya pun juga sama. Ini terkena dampaknya begitu ya. Di setiap wilayah itu pemadamannya disesuaikan pada jamnya. Jadi pemadaman bergilir sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Seperti halnya kalau di Surabaya pada pukul 8 hingga pukul 10 tadi, itu di Jalan Ploso Baru, Ploso Timur 2 dan 9, Bronggalan 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, Ploso Timur 4, 5, 5A, 7, 7A. Kemudian di Jalan Kalijudan, kemudian Puskesmas Kalijudan, Kelurahan Kalijudan, dan SDN Kalijudan. Di Villa Kalijudan Indah mulai dari 1 sampai dengan 15 pun juga terkena dampak. kemudian juga di Kali Kepiting, di tepatnya di Perum Mulia Residen ya, kemudian Mulyo Rejo Utara, Koramil pun juga terkena dampak ya. Kampus C UNER mulai dari FKM-nya, kantor rektorat, perpustakaan hingga gedung Nano itu juga terkena dampaknya. Begitupun juga pemadaman bergilir yang terjadi pada pukul 10 hingga pukul 12 ya. Jadi ada beberapa waktu begitu ya, waktu tertentu, pukul 10 hingga pukul 12, kemudian pukul 12 hingga pukul 14, kemudian pukul 14 hingga pukul 16, pukul 16 hingga pukul 18, hingga pukul 18 hingga pukul 20. Jadi semuanya itu ada masanya sendiri-sendiri pendengar, jadi agak bersabar begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini. Nanti kita akan update kembali bagaimana informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti kita juga akan hubungi reporter daerah Jawa Timur untuk bisa menghadirkan informasi yang mereka punya untuk Anda. Tetap bersama kami dalam program Surabaya Siang ini di edisi 22 Juni 2026.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.
2: Kamu serius mau kerja di luar pulau?
3: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
2: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
3: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
2: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
3: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
2: Terus, kenapa kamu tetap mau?
3: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
2: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
3: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
2: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
3: Amin. Makasih ya.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Terima kasih untuk Pak Sumarno yang sudah mengirimkan informasi di kesempatan kali ini melalui pesan singkat. Katanya Pak Sumarno dari Gondang Tulung Agung ikut bergabung. Informasi Mbak, perjalanan dari Surabaya mau ke arah Tulung Agung saat ini posisi sudah sampai daerah Merican Kediri. Arus lalinnya di sepanjang perjalanan terpantau ramai lancar. Cuacanya juga cerah dan tujuan terakhirnya di Tulung Agung. Terima kasih untuk Pak Sumarno yang sudah berbagi kabar di kesempatan kali ini. Ada di antara pendengar apakah yang juga memutuskan untuk hari ini cuti aja begitu ya, karena terjebak macet yang cukup luar biasa karena tadi pagi hari di kota Surabaya sudah disambut hujan yang begitu luar biasa ya. Hari Senin yang biasanya gak cuman macet aja, ternyata hari ini diguyur hujan juga. Kemudian juga beberapa wilayah begitu ya, tadi sempat ada genangan seperti halnya di seputaran jalan Kartini ya. Harapannya sih sudah surut begitu ya, karena tadi kabarnya sempat ada genangan setinggi lutut begitu ya. Tapi ternyata masih ada genangan, sampai tadi itu ada sekitar 2 damkar yang dikerahkan untuk membantu mengurai air itu biar enggak tergenang lama-lama di sana begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tadi sempat lewat di seputaran dari ini ya, dari jalan Dr. Sutomo kalau belok kiri kan ke Imam Bonjol. Ini lurus aja, nanti kemudian ketemunya di perempatan arah ke Pandigiling ya. Nah itu kalau misalkan diteruskan pendengar, yang kebanyakan mati itu atau mogok itu adalah sepeda ini ya, sepeda bebek ya, apa ini namanya, sepeda metik. Jadi begitu masuk itu sampai nutupin si knalpot, jadinya otomatis masuk ke dalam ya. Jadi banyak yang nuntun, banyak yang kemudian masyarakat memutuskan untuk mematikan motornya, kemudian ya melaju bersama dengan ini ya, genangan air begitu. Kemudian sampai di pertengahan lampu merah Imam Bonjol, kalau lurus ke Pandigiling ya, itu juga sama di sana. Karena daerahnya itu seperti lembah begitu, jadi agak cekung ya jalanannya, sehingga di sana pun juga sama. Bukan selut orang dewasa sih, tapi lebih ke kalau misalnya atasnya mata kaki, mungkin sekitar 50-60 cm ya. Kemudian juga di seputaran Jalan Cokro Aminoto, mau ke arah Jalan Cokro Aminoto, itu masih seputaran Kartini juga ya. Kalau dari Imam Bonjol belok ke kanan. Kemudian di sana itu juga ada genangan. Di sana juga dikerahkan damkar untuk kemudian membantu untuk menyedot aliran air atau genangan air yang ada di seputaran jalan tersebut ya. Jadi semuanya langsung turun ke jalan saat itu juga untuk mengatasi genangan yang terjadi di kota Surabaya. Pendengar, mudah-mudahan ya tidak membuat hari Senin ini moodnya berantakan begitu ya. Karena kalau hari Senin tuh biasanya sudah moodnya berantakan karena macetnya, na'udzubillah ya. Tapi ini ditambahi sama hujan yang mengguyur. Biasanya hujan pagi hari itu mau berkah begitu pendengar ya. Baik, nanti kita akan hadirkan juga bagaimana informasi lain yang sudah kami siapkan. Salah satunya pernyataan dari Pemkot Surabaya bahwa banjir ini sudah mulai surut ya, dan beberapa wilayah terkendala air laut pasang. Jadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SDABM menyebut sejumlah wilayah kota Surabaya yang tergenang banjir usai diguyur hujan deras sejak tadi pagi atau dini hari begitu ya, mulai berangsur surut. Adi Gunita, Kepala Bidang Kabid Drainase di SDA BM Kota Surabaya, mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan setelah pukul 9, sejumlah wilayah seperti Simokalangan dan Banyu Urip mulai surut sehingga lalu lintas kembali bergerak. Tadi sempat lewat seputaran daerah Simokalangan begitu ya, ujar Pak Adi, Banyu Urip itu memang sudah surut, tapi traffic light lampu lalu lintasnya itu sudah mulai bergerak kembali. Dan untuk kawasan Simo, genangan yang sempat tinggi selutut orang dewasa itu juga mulai berangsur turun. Pihaknya mengaku kawasan tersebut memang menjadi salah satu titik yang kerap mengalami genangan saat hujan deras. Adi menjelaskan, kawasan Simo menerima aliran air dari daerah yang lebih tinggi seperti Duku Pakis dan HR Muhammad. Air tersebut kemudian mengarah ke kawasan Simo dan bermuara ke Greges. Jika tidak ada tampungan di bagian atas, beban air di kawasan bawah menjadi cukup besar. Simo ini memang kondisi masalah di tahun-tahun sebelumnya juga. Memang rencananya di tahun 2026 nantinya akan dilakukan penambahan kapasitas long storage saluran. Dan salah satunya itu juga pembangunan shelter berupa bozem yang ada di Simo Hilir. Meski demikian, pihaknya juga menyebut masih ada beberapa titik yang tergenang, di antaranya Tanjung Sari, Tambak Mayor, Ngagel, Beratang, dan Jalan Kiai Tambak Deres yang proses surutnya lambat. Menurut Adi, lambatnya proses surut di beberapa titik itu dipengaruhi kondisi pasang air laut. Kondisi itu membuat aliran air menuju saluran besar seperti Kali Greges dan Kali Jagir tidak bisa optimal karena terjadi aliran balik dari pasang air laut. Pihaknya juga menjelaskan rumah pompa tetap dioperasikan, namun efektivitas pemompaannya belum bisa maksimal saat air laut masih dalam kondisi pasang karena akan terjadi backwater. Adi juga menyebut kondisi air laut sempat cukup tinggi di beberapa titik dan berdasarkan pemantauan elevasi di kawasan rumah pompa Greges dan Petean, ketinggian air sempat hampir 200 cm sebelum mulai turun ke kisaran 170 sampai 180 cm. Karena itulah, DSDA BM akan mengoptimalkan kembali kinerja pompa setelah air laut mulai surut. Jadi tetap rumah-rumah pompa itu dijalankan, tidak bisa dimatikan, tapi pada waktu nanti mengalami pasang surut baru akan dioptimalkan kembali. PA juga menambahkan, petugas juga melakukan pengecekan saluran untuk mengantisipasi adanya sumbatan, termasuk dampak dari aktivitas proyek pembangunan di sejumlah titik.
1: RRI.co.id, sumber

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih untuk Pak Ardian Syamalik ya, yang tadi mengirimkan pesan singkat begitu ya Pak ya, berkaitan dengan RRI siarannya itu RRI Tuban bukan dari Surabaya begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Ardian Syamalik dan ini diberikan kembali begitu untuk feedbacknya. Nanti kita akan coba dengarkan bersama begitu ya, isi siaran RRI Tuban saat ini apa, apakah masih sama, masih terpantau dari Tuban atau bukan dari Surabaya begitu ya. Terima kasih untuk Pak Ardian Syamalik yang sudah merespon apa yang tadi sudah kami hadirkan di kesempatan kali ini ya. Baik, pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Kabarnya sampah ini tambah menumpuk begitu ya. Jadi pemerintah sendiri juga akan menggenjot pengolahan menjadi listrik. Jadi sampah yang ada itu akan diubah menjadi tenaga listrik. Pemerintah mempercepat pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik untuk mengurangi penumpukan sampah yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai teknologi pengolahan telah disiapkan agar sampah tidak lagi berakhir di tempat pembuangan akhir, melainkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan, mengatakan pemerintah telah mengembangkan skema pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Skema ini diperkirakan mampu menangani sekitar 22,5% volume sampah nasional. Dan menurut Zulhas, kapasitas pengolahan akan terus ditingkatkan melalui penerapan berbagai teknologi yang telah dikuasai industri dalam negeri seperti refuse derived fuel, gasifikasi hingga insinerator buatan lokal. Pihaknya juga menjelaskan kombinasi teknologi tersebut berpotensi menyelesaikan sekitar 40% tambahan persoalan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan dan pemerintah daerah. Menko Pangan juga menegaskan paradigma pengelolaan sampah harus berubah. Sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah harus mulai dimanfaatkan sebagai sumber energi yang bernilai ekonomi.
2: RRI.co.id

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan, kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan dari rekan saya Sari Julia bersama dengan Prof. Nidom soal efektivitas vaksin yang dinilai sangat bergantung pada jenis virus atau bakteri yang ditargetkan. Profesor Dr. Chairul Nidom, guru besar dan dosen vaksinologi dan epidemiologi veteriner sekaligus pimpinan Profesor Nidom Foundation menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan merangsang tubuh membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Karena itu vaksin untuk satu penyakit tidak dapat digunakan untuk penyakit lain kecuali memang dirancang dalam bentuk multivaksin. Menurut pimpinan Profesor Nidom Foundation tersebut, edukasi vaksinasi juga perlu diperkuat melalui berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama. Dengan pendekatan edukasi yang tepat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi diyakini dapat meningkat dalam menghadapi ancaman wabah di masa depan. Dan kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan bersama dengan Prof. Nidom berikut ini. Kita sudah vaksin banyak gitu ya, untuk beberapa virus bakteri apakah perlu vaksin lain-lainnya lagi dan seberapa sih efektivitasnya dan bertahannya?
1: Nah, vaksin itu kan dibuat dengan cara memasukkan bahan penyakit tapi sudah dijinakkan.
0: Yeah.
1: Sehingga dengan demikian pada waktu disuntikkan, bahan yang ada di vaksin itu akan menggertak antibody di dalam tubuh. Jadi artinya spesifik. Jadi kalau untuk COVID ya COVID, untuk hanta ya hanta gitu. Nah, jadi dari situ tidak bisa bawa vaksin A untuk B kecuali memang isinya ada yang namanya multivalen.
0: Oke.
1: Jadi ya, seperti hexavalen misalkan gitu, ada 7 antigen, itu bisa macam-macam. Tapi kalau kemarin COVID hanya satu, tidak bisa digunakan untuk hantavirus. Nah, hanta ini masih belum ada vaksinnya karena memang virusnya belum ketemu strukturnya, sehingga kita menentukan vaksin itu bagaimana belum. Tapi ada satu pemikiran yang baik sebetulnya pada waktu COVID itu, yaitu platform vaksin Nusantara. Itu sebetulnya lebih mendekati jawaban tantangan-tantangan yang ada di sekitar vaksin, tapi pada waktu itu belum bisa dikembangkan karena ada suatu hal saya lihat. Jadi vaksin Nusantara itu beda dengan konsep vaksin yang biasa, di mana vaksin biasa itu bibit penyakitnya yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, tapi konsep vaksin Nusantara itu pabrik yang di dalam tubuh dikeluarkan, kemudian dirangsang dengan virus yang dari luar, kemudian kalau sudah matang dimasukkan, disuntikan kembali. Nah, sehingga tidak perlu waktu lagi untuk menunggu antibody yang diperlukan. Nah, itu bedanya.
0: Agak susah begitu mengajak masyarakat memahami bahwa ada resiko penularan virus dan bakteri di setiap harinya. Seperti halnya COVID di awal-awal dulu, banyak masyarakat yang kemudian tidak percaya gitu ya. Nah, ini tentu akan ada kendala dan juga tantangan ketika kita ingin memerangi sebuah virus atau wabah gitu. Nah, ini harus seperti apa begitu, Prof?
1: Saya tidak berarti memihak, Mbak ya. Tetapi yang kurang berperan aktif itu adalah para pemuka agama. Kalau pemerintah saya melihat ada, sudah dilakukan maksimal. Tapi kalau pemuka agama tidak mau membantu menyadarkan umatnya kan sulit. Jadi kalau misalkan pemuka agama itu bisa menekankan bahwa menjaga kesehatan seperti yang kebersihan adalah sebagian daripada iman, itu bisa ditekankan dengan model-model edukasi yang tepat, insya Allah lebih baik lah.

0: Pendengar, kita akan simak bersama ya bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh reporter Ani Hasanah di kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hal bahwa Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menyampaikan nota tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, baru saja Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan nota keuangan Gubernur Jawa Timur terhadap rancangan peraturan daerah Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur pada hari ini. Adapun sejumlah laporan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur yaitu terkait dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp29.888.062.000 atau 104.65% dari jumlah yang ditargetkan. Adapun rincian dari realisasi pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar lebih dari 18 triliun. Kemudian pendapatan transfer terrealisasi lebih dari 11 triliun dan pendapatan lain-lain secara sah terrealisasi sebesar lebih dari 34 triliun. Kemudian untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp31.203.951.000.000 atau 95.82% dari jumlah yang dianggarkan. Dengan rincian untuk belanja operasional lebih dari 22 triliun, kemudian belanja modal lebih dari 3 triliun, belanja tidak terduga lebih dari 124 miliar dan belanja transfer sekitar 5 triliun rupiah. Dan dengan adanya realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari realisasi belanja daerah, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp1.315.889.000.000 lebih dari perkiraan defisit dalam APBD sebesar lebih dari Rp4 triliun. Sehingga dengan demikian ada laporan perubahan ekuitas yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada rapat paripurna pada hari ini. Kemudian untuk pembiayaan-pembiayaan, memang ada pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 ini dilakukan dengan mengoptimalkan pembiayaan baik yang bersumber dari silpa tahun lalu, pencairan dan juga pembentukan dana cadangan sebesar realisasi neto 4 triliun lebih dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar lebih dari 9 miliar rupiah. Untuk sementara demikian laporan Ani Hasanah langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 22 Juni 2026. Pendengar, melanggar aturan sejak kecil itu bisa membentuk pola pikir bahwa pelanggaran adalah hal biasa. Pengurus Pusat Indonesia Mathematics Society Muhammad Zahri menilai kebiasaan anak SMP membawa kendaraan bermotor bukan hanya persoalan keselamatan, tetapi juga pembentukan karakter. Ketika pelanggaran terus dibiarkan, anak akan terbiasa menganggap aturan dapat diabaikan tanpa rasa bersalah. Dan menurutnya, pembiasaan disiplin sejak dini penting agar anak tumbuh dengan kesadaran bahwa aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar. Karena itu, peran orang tua, sekolah, dan lingkungan sosial perlu berjalan seiringan dalam membangun karakter generasi muda. Berikut cuplikan rekan saya Sari Julia saat berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Zahri, Pengurus Pusat Indonesia Mathematics Society berikut ini.
1: Apa komentarnya juga menanggapi pertanyaan dari Bu Wira tadi? Beda. Kalau ngomong soal kedisiplinan, kalau kita flashback ke belakang, orang tua memang sejak dari kecil selalu diajarkan gitu ya. Bahwa kalau punya SIM ya usianya 17 tahun gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu itu tadi ada begitu banyak alasan dari orang tua. Bahkan ketika sudah di percayakan pakai kendaraan

ada satu hal yang kita harus hati-hati ya, menurut saya, bahwa aktivitas anak-anak SMP yang membawa motor ini, kita sebenarnya tidak hanya berbicara masalah keselamatan, tetapi ada proses yang tidak tampak tetapi itu berpengaruh sangat besar berusaha. Apa itu? Terbentuknya sebuah mindset bahwa melanggar itu tidak apa-apa. Ini penting menurut saya. Itu terbentuk secara natural itu. Itu karena perilaku ini kan akan dilakukan berulang-ulang. Jadi nanti akan secara tidak langsung terbentuk. Oh, berarti peraturan pemerintah itu dibuat, dilanggar tidak apa-apa. Hal ini akan menyebabkan apa? Akan timbul berbagai macam pengalaman negatif sebenarnya. Ini tertanam di otak anak-anak kita. Akan ada di dalam jiwa anak-anak kita. Lama-lama apa? Lama-lama dia punya pengalaman berani melanggar. Melanggar itu tidak apa-apa. Yang kedua, lalu dari berani melanggar itu, melanggar menjadi tidak malu. Jadi perbuatan negatif, melanggar tidak malu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya sangat penting untuk kita perbaiki di negara kita. Jangan sampai tertanam dalam pikiran anak-anak kita ini bahwa melanggar itu tidak apa-apa. Dan melanggar itu menjadi tidak malu akhirnya. Bukankah kerusakan, mohon maaf, kondisi bangsa kita sekarang ini banyak sekali pelanggaran, tetapi pelakunya sudah tampak tidak malu itu. Saya kira bukan muncul begitu saja sikap kebiasaan dan keberanian itu, tapi itu adalah satu akumulasi dari proses-proses pengalaman yang dia bentuk, yang dia alami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda penyiar di kesempatan kali ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Nanti bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, tapi lagunya gak bebas ya, karena hari ini hari Senin, jadi kami akan hadirkan sesuai yang sudah ada di playlist kita ya. Jadi nanti Anda bisa simak bersama di kesempatan kali ini. Pendengar, kami juga akan hadirkan bagaimana feature, paket feature atau di kesempatan kali ini paket dokumenter begitu ya, bersama dengan teman-teman pemberitaan untuk bisa kita simak bersama di hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin ada di antara Anda yang juga pernah menyimak bagaimana paket feature kita di hari di beberapa kali sebelumnya begitu ya. Nah, kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kali ini paket feature di hari ini berkaitan dengan satu hal, yaitu Kampung Kue. Selamat mengikuti.
1: Di kota Surabaya ini banyak sekali beragam nama-nama kampung, salah satunya adalah Kampung Kue. Seperti apa? Berikut liputannya.
2: Beginilah suasana masyarakat di Kampung Kue Surabaya. Setiap pagi dan sore hari, warganya menjual aneka kue basah dan kue kering yang dibuat secara mandiri dari rumah ke rumah. Geliat perekonomian Kampung Kue yang berlokasi di Jalan Rungkut Lor 2 Kota Surabaya seperti tak pernah padam. Sejak tengah malam hingga waktu dini hari, 63 pelaku UMKM yang tergabung dalam paguyuban Kampung Kue ini tak pernah berhenti bergelut dengan adonan kue, kemudian menjual sendiri dan juga melayani pesanan. Oleh pemerintah Kota Surabaya, Kampung Kue ini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata. Koordinator wisata Kampung Kue, Khoirul Mahpudua, menceritakan bahwa perjalanannya mendirikan wisata Kampung Kue ini tidak semulus yang dibayangkan. Berawal dari tahun 2001, saat ia pertama kali berdagang kuliner seorang diri. Hingga pada tahun 2005, ia belajar untuk memulai menggerakkan mesin perekonomian di kampungnya dengan mengajak para ibu-ibu yang terbiasa membuat kue.
3: Adanya beberapa orang yang telah membuat kue, tetapi secara ekonomi keluarganya tidak ada yang gitu. Sampai kemudian aku bikin kue, ayo ngajak tetanggaku, enggak, ayo ngajak mereka biar ikutan bikin kue, enggak. Akhirnya kemudian saya bilang dalam hati saya, wah ini ketika nanti satu kampung bikin kue, ini luar biasa. Resep-resep masakan yang pernah saya simpen itu kemudian saya tempelkan di kertas, kertas HVS gitu kan. Saya tulis lembar informasi nomor sekian, bulan sekian, tahun sekian. Terus kemudian saya fotokopi, saya kasihkan ke orang-orang. Nah sempat setak juga, sampai saya bingung, ini apa meneh yang perlu diinfokan gitu. Karena yang saya fotokopi biasanya adalah resep-resep yang mudah kita aplikasikan. Kemudian kita ini ke ibu-ibu lagi, kita tulis resepnya, kita bagikan ke ibu-ibu. Sampai kemudian, waduh bingung gitu. Akhirnya saya bekerja sama dengan beberapa pihak perusahaan-perusahaan, kita ambil CSR-nya untuk saya bilang ke mereka, ayo gitu kan. Alasannya apa, Bu? Gitu. Saya ingin yang namanya kampung ini biar cepet ini apa terwujud. Ya waktu itu sudah ada, cuman pelan-pelan. Kemudian ada 8 orang, 10 orang, 15 orang, 25 orang, 45, 55 sampai sekarang. Harusnya 72 orang, tapi ada beberapa yang meninggal, sekarang 66.
2: Setelah Kampung Kue diresmikan pada 8 Februari 2022 lalu, Irul mengaku mendapat banyak dampak positif yang mempengaruhi usaha para ibu-ibu. Wisata Kampung Kue lebih dikenal dan kunjungan wisatawan semakin meningkat.
3: Bisnis ini, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mempunyai apa ya, semacam dignity, semacam apa itu, apa ya, ada dipecat, tidak ada upah dikurangi, tidak apa. Ketika kamu mau maju, ya ayo maju. Ketika kamu santai-santai, ya pasti ya tidur aja lah kalau nggak mau maju gitu. Jadi semua itu ada tergantung pada diri kita.
2: Dalam sehari, Wisata Kampung Kue mampu memproduksi 2 juta kue dengan total 70 jenis kue basah dan kering yang dijual kembali oleh pemborong ke Kabupaten Kota Sidoarjo dan Gresik. Hasilnya, paguyuban Kampung Kue ini mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah per hari.
3: Kalau omset dulu jauh hari sebelum pandemi itu saya bisa patok 20 juta sehari satu komunitas paguyuban Kampung Kue.
2: Junari merupakan salah satu pedagang kue dari Wisata Kampung Kue. Dirinya mengaku jika istrinya sudah membuat kue sejak sebelum Wisata Kampung Kue ini dibentuk. Kemudian merembet hingga 11 orang, hingga akhirnya satu RT menjadi pembuat kue.
4: Kalau lamanya mulai tahun 2006, belum ada Merintis Kampung Kue, ibunya sudah merintis sendirian. Kelamaan-kelamaan, rame-rame, banyak orang titik-titik, akhirnya buka lapak orang 11.
2: Awalnya membuat kue sendiri, kemudian dijual sendiri, namun seiring berjalannya waktu, kue-kue hasil buatan kampung ini banyak disukai, sehingga pembeli memesan dan mengambil sendiri ke kampung.
1: Banyak sekali aneka jajanan dan kue di Kampung Kue ini. Apapun yang Anda cari pasti dapat. Penasaran? Datang aja.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara. Permisi, Pak Felix.
2: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
2: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
2: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
2: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
2: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
3: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program musik kita 100% Indonesia. Di hari ini kita akan hadirkan beberapa komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Lagunya apa saja, banyak sekali ya. Tapi nanti Anda baru bisa request jam 13:30 atau setengah 2 siang ya. Kita punya lagu dari Ahmad Dhani, ada Ari Lasso, ada Geisha, ada Bernadia, ada Chris Patti, ada Desinemon, kemudian ada Rizky Febian, ada Peter Pan juga, ada Anji, ada Ika Putri, sama Tiara Andini. Banyak lagunya yang bisa di-request di kesempatan kali ini. Jadi kalau Anda ingin bergabung bersama kami, nanti jangan lupa Anda bisa langsung kirimkan pesan singkatnya di 081-331-4-992 atau Anda bisa menghubungi kami di 534-5474. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Agar sebelum kami hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia, saya punya informasi untuk Anda bersama dengan reporter terlebih dahulu. Kita sudah tersambung dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda. Ekonomi Jawa Timur triwulan 1 2026 tumbuh 5,96% year on year, lampaui nasional di tengah tekanan global. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ermina. Rekan Ermina?
1: Iya.
0: Kami mengalami kendala begitu ya. Mungkin rekan Fari bisa menghubungi rekan Ermina Jane kembali begitu ya untuk bisa menghadirkan informasi di kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hal. Ekonomi Jawa Timur triwulan 1 2026 tumbuh 5,96% year on year, lampaui nasional di tengah tekanan global. Baik, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane untuk bisa menghadirkan informasi berkaitan dengan ekonomi Jawa Timur triwulan pertama 2026 tumbuh 5,96% year on year, lampaui nasional di tengah tekanan global. Kabar selengkapnya Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Iya, Fresti dan juga pendengar, perekonomian Jawa Timur pada triwulan pertama 2026 tercatat tumbuh 5,96% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,61%. Jawa Timur sendiri menjadi kontributor terbesar kedua ekonomi nasional dengan catatan sebesar 25,16% terhadap ekonomi Pulau Jawa. Dan menurut Kepala Perwakilan dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini umumnya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 61,19%. Kemudian ada investasi 26,86% serta konsumsi pemerintah 3,89%. Adapun Bank Indonesia ini juga menyoroti potensi komoditas perkebunan di Jawa Timur yang berdasarkan data dari BPS pada 2024 lalu, produksi kopi ini mencapai 53,25 ribu ton, kemudian kakao 10,56 ribu ton, dan teh 2,14 ribu ton. Menurut Ibrahim, untuk menjaga stabilitas ekonomi, pihaknya atau Bank Indonesia ini menaikkan BI rate menjadi 5,75%. Dan sepanjang 2026, ekonomi Jawa Timur juga diproyeksikan tetap tumbuh solid pada kisaran 4,9 hingga 5,7% dengan inflasi yang terkendali.
2: Memang kalau kita melihat kenaikan harga, itu kan ada yang naik, ada yang masih dipertahankan. Sehingga kita meyakini harga-harga ini masih tetap di Jawa Timur, termasuk di Indonesia nih, umum. Kita masih meyakini masih tetap bertahan di 2,5%+-1%. Jadi, modal seperti ini, seperti daya beli masyarakat yang kita dipilih, stabilitas inflasi, harus tetap dijaga dan diri sendiri.
1: Ya, Ibrahim juga menambahkan bahwa inflasi Jawa Timur pada Mei 2026 lalu tercatat 0,28% secara bulanan dan inflasi ini dipicu kenaikan tarif angkutan udara dan sejumlah komoditas pangan. Sementara itu untuk menjaga inflasi terkendali di Jawa Timur, BI menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendirian tetapi juga harus menggandeng pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk bersama-sama tergabung dalam TPID atau tim pengendali inflasi daerah agar bisa mengawal pengendalian inflasi di Jawa Timur agar tetap terkendali sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Demikian laporan Ermina, kembali ke Fresti.

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Musik kita 100% Indonesia hadir kembali menyapa Anda. Hari ini kami akan bagikan beragam lagu-lagu spesial untuk Anda di hari ini. Jadi nanti kalau Anda ingin bergabung silahkan, lagunya apa saja banyak. Kita punya lagu dari Ahmad Dhani featuring The Rock dengan Rahasia Perempuan. Ada Tiara Andini, Kupu-Kupu, Ari Lasso, Misteri Ilahi, Best Jam Bukan Pujangga, Geisha Lumpukan Ingatanku, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, Cinta Putih Milik Krispati, Raja dengan Jujur, Selamanya Cinta dari The Cinnamon. Ada Anji Bukan Kekasih Sempurna, Peter Pan dengan Kupu-Kupu Malam, serta Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Mau yang mana nanti kita akan putarkan spesial untuk Anda di hari ini. Baik, dering telepon berbunyi, ada siapakah? Halo, selamat siang musik kita.
2: Lumpuhkanlah ingatanku, bila itu tentang dia, ingin dulu pada
3: musik kita selalu perjalanan ini ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Presti, gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Ibu.
3: Cuaca di Pemuda bagaimana?
1: Buana, setelah tadi hujan seperti badai.
3: Sama dong.
1: Ya. Tadi di sana juga hujan tak Bu? Di sini sampai banjir Bu.
3: Cuma gerimis kecil-kecil.
1: Gerimis kecil-kecil? Oh berarti gak deras ya Bu ya?
3: Enggak. Tapi cuma sebentar.
1: Cuman bentar doang. Di sini dari dini hari sampai jam 9 pagi, Bu.
3: Iya, kok terlalu banyak katanya Surabaya banyak yang banjir hari ini.
1: Iya, enggak semua sih, tapi banjir.
3: Sebagiannya.
1: Bu, Ibu mau diputerin lagunya tadi, Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha. Oke,
3: betul.
1: Baik, nanti tak puterin ya, Ibu. Lagunya
3: salamnya 5 aja ya.
1: Iya dong, 5 aja. Silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buat Oma Yanti Queen. Hati-hati di jalan. Yang lagi OTW ke Bandung. Oma Yanti kan habis tadi kerja kemarin.
1: Oh, udah ketemuan?
3: Iya, gak bisa ketemuan. Soalnya kan acaranya padat di kerja kemarin.
1: Oh gitu.
3: Ya, terus yangnya kan langsung ini berangkat ke Masjid Nurul Jalan Petrus. Mendingan ngajak teman ke sana. Waduh, jauh banget takli.
1: Oh, dari rumah Ibu jauh banget ya?
3: Jauh.
1: Oh.
3: Kalau nggak ada motor ya kan bisa. Naik angkot nanti turun di Perlimaan jalan kaki ya, Bu.
1: Oh, iya. Berarti Ibu di ya, Gresik mananya sih, Bu?
3: Enak. Ya, di daerah ini. Dekatnya Wisma itu.
1: Oh, jadi jauh ya, Bu, ya, jaraknya ya?
3: Perempatan Cindomoro ke arah kanan.
1: Wala gitu.
3: Waduh, ada Oma Yanti. Minta ketemuannya lagi di Masjid Petro. Waktu kejauhan.
1: Yang gak apa-apa, nanti lain kesempatan ya, Bu, ya.
3: Iya. Oke, baik, lanjut buat Pak Tua, Pak Rofik. Ayo, Pak Rofik. Kemarin masuk kok. Ayo masuk lagi Pak Rofik. Pak Mul, Mas Ali, Bang Kopar, Bu Nana, Bu Ira, buat ini, buat semuanya aja. Buat Mbak Tesisora, sholat berdekat, semoga saklan, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
3: Disalah musibah, keluar dalamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau pulang hati-hati, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
4: Halo, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Pusat Pol PP, Pro 1.
1: Pusat Pol PP, namaku Guanti ya Bu ya.
4: Ya apa sih, guyur hujan tadi.
1: Duh, keren Bu. Hujan sejak pagi, tapi
4: Allah itu adil pokoknya.
1: Iya, di sana hujan tak Bu? Enggak toh?
4: Hujan.
1: Oh, sama.
4: Saya, pas saya kan nginep di desa saya hujan terus. Di desa saya bukan di Pasuruan Bu ya.
1: Di desa Ibu itu di mana Bu? Kita masa tahu. Pasuruan apa? Di mana?
4: Di ya Kabupaten Pasuruan, Banyu Biru terus.
1: Hmm.
4: Gitu.
1: Banyu Biru itu mana, Bu? Daerah mana?
4: Banyu Biru. Grati.
1: Oh, Grati Pasuruan. Kan masih Pasuruan, Bu. Iya.
4: Bukan itu, saya rumah saya sendiri itu kan di Kabupaten Pasuruan. Di desa. Di Pasuruan saya kan sama suami saya.
1: Oh gitu. Ya. Oke.
4: Okay. Tapi pinter. Saya kemarin enggak bikin rengginang soalnya mendung.
1: Iya. Gitu. Untung ya, Bu ya, coba bikin. Oh, untung. Tambah. Kak cacilan ya.
4: Untung pisan.
1: Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu, di hari ini enggak ada Liodra ya, Bu?
4: Ya, siapa aja ya, dong.
1: Tiara Andini aja, kupu-kupu ya.
4: Ya wes. Iya.
1: Oke ya, bungkus ya.
4: Oke, bungkus.
1: Oke, baik. Lagunya 5 aja.
4: 1 2 3 4 5 sayang semuanya.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
4: Terima kasih banyak Mbak Presti Otor, Mbak.
1: Terima kasih.
4: Mbak Presti.
1: Iya.
4: Kalau saya, heeh. Gabungan sama radio. Mm-mm. Sama Liodra enggak ada bosannya. Kalau orang lain bosan terserah. Iya.
1: Siap. Baik.
4: Kalau saya enggak. Kita saya soalnya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
5: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Bu Titi.
5: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah. Mbak Presti juga gitu. Salam buat Ibu di rumah.
1: Iya, terima kasih Ibu. Nanti saya sampaikan salamnya ya. Bu.
5: Saya lagunya Anji.
1: Iya, tapi bukan dia ya Bu ini ya Bu ya.
5: Apa Bu?
1: Ini bukan Kekasih Sempurna ya.
5: Lagunya apa?
1: Iya, dari Anji bukan Kekasih Sempurna.
5: Oh begitu. Mm-mm. Ya.
1: Gak apa-apa ya?
5: Anji
1: bungkus,
5: iya.
1: Ya.
5: Oh, okay. Saya seneng dari syair-syairnya itu aja.
1: Iya, baik. Lagunya buat siapa?
5: Untuk Umi Yanti Queen. Mm-mm. Yang sedang dalam perjalanan ke Jawa Barat. Mm-mm. Hati-hati Umi, jaga kesehatan. Juga Mama Agustina, Pak Tua, Pak Idris, juga Pak Budi Sasena, Pak Mul, Pak Bandi,
1: dan Pak Wandi, lainnya.
5: Dan juga Bu Siti, okay. Bang Kobar. Terima kasih Mbak Presti.
1: Baik Ibu.
5: Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar. Oke, baik. Satu penelpon lagi, setelah itu saya akan putarkan lagunya ya. Sekaligus saya juga minta waktu jeda sesaat karena ada informasi dari reporter yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo ho, selamat siang Musik Kita.
6: Oh, ibuku. Hatiku pilu seorang diri. Mm-hmm. Bila ku ingat masa yang telah silam.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu apa, Bang?
6: Lagu. Aku baru dengar, Mbak Presti, maaf ya.
1: Oh iya, oke. Okay. Ini kita punya Geisha, Lumpukan Ingatanku, ada Tiara.
6: Ya, itu aja lah, Geisha. Bagus ya, okay. Lumpukan Ingatanku.
1: Oke, okay, baik, siap.
6: Ya, salamnya tadi aku dapat salam dari Bunda Dewi dan Bu Titi Damayanti dan Bunda Dian ya.
1: Oke.
6: Okay. Mas Bani, Pak Tua, Bupati Ramli, nama Bunyanti, Kuin, Teh Dinda.
1: Dan lainnya.
6: Terus itu yang satu-satu aja Mbak Presti, satu. Siap. Bu Nana sama Pak Mul.
1: Oke, okay, baik.
6: Makasih Mbak Presti.
1: Terima kasih. Baik, kita jeda sesaat ya. Kita akan hadirkan lagunya spesial untuk Anda. Setelah itu, informasi dari reporter untuk Anda kami akan hadirkan. Tetap bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Pendengar, kali ini informasi dari reporter Oni Arianto yang akan kami hadirkan. Sebelum nanti kita akan bacakan satu persatu WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan kali ini ya. Kita akan simak bersama bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh reporter Oni Arianto berkaitan dengan manajemen UNER terus kawal kasus penggelapan dana oleh mahasiswa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Ya, pendengar. Kasus penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi dari Fakultas Vokasi akan terus dikawal oleh pihak manajemen Universitas Airlangga atau UNER Surabaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Humas dan Protokoler Universitas Airlangga UNER Surabaya Pulung Siswantara. Ia mengatakan mahasiswi yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana yang digelapkan tersebut. Selain itu, mahasiswa yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan akan memberikan jaminan agar dana yang digelapkan tersebut dapat dikembalikan sebelum lulus dari kampus UNER.
2: Untuk penggelapan dana itu memang ditangani dengan melakukan perjanjian gitu. Jadi si pengguna dana juga penyalahgunaan dana ini juga sudah berjanji untuk mengembalikan dengan sistem bertahap dan juga memberikan jaminan, dan tentunya juga dia berjanji untuk tidak akan mengembalikan sebelum beliau lulus.
1: Ya, Pulung Siswantara juga mengatakan kronologi dari kasus tersebut di mana mahasiswa yang bersangkutan melakukan penggelapan dana tersebut sejak di lingkungan organisasi mahasiswa. Kemudian dari pihak organisasi mahasiswa tersebut berkonsultasi dengan bagian kemahasiswaan dari kampus UNER untuk dicarikan solusi atas permasalahan yang muncul. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
3: Musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
0: Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Saya bacakan dulu ya. Ada Pak Mariono di Tulung Agung. Musik kita 100% Indonesia. Minta diputarkan lagu pop Misteri Ilahi versinya Ari Lasso. Salamnya Bu Wira, Pak Mulyono, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Mbak Fresti Oktora, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, Allahumma amin, terima kasih Bapak. Ada Bu Musdiati Wibowo, selamat siang, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Request lagu dari Best Jam Mbak, bukan Pujangga. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Siti Rumia, Oma Yanti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Frestinya semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu. Ada Bu Siti Rumia di Tuban. Oh, ini voice note. Oke, kita akan simak seperti apa voice note dari Bu Siti Rumia di Tuban ya.
4: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti. Salam warahmatullahi wabarakatuh, lagunya Peter Pan. Salamnya buat Bu Hartin.

0: Dewi Bunana, Westihara, Bu Esther, Kairlin, Bu Ade Rameli, Mayanti Queen, dan Tang Kobar, Mas Ali, Pak Mulyono. Dan salam untuk semuanya. Buat Mbak Prestinya, terima kasih.
1: Terima kasih juga buat Bu Siti Rumiah di Tuban ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Ada Mas Afif, assalamualaikum. Musik kita 100% Indonesia. Mbak Fresti, mau request lagunya Ari Lasso ya, Misteri Ilahi. Salamnya buat Mbak Gita Ayu, Mas Nur Kholili, Mbak Ani Purnama, Pak Ahmad Waris, dan Mas Ruli Suprayugo ya. Buat Mbak Fresti yang selalu bertugas, selamat beristirahat. Baik, terima kasih. Ini penyiarnya RRI Sekorwil Nus 10 Jatim ini ya. Terima kasih juga untuk Bu Artini. Assalamualaikum Mbak Fresti. Musik kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Chris Pati Mbak. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, dan Bu Mimi. Buat Mbak Fresnya, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu. Ada Mbak Rika Herlin, musik kita 100% Indonesia. Mbak Fresi, saya lebih pilih Kita Buat Menyenangkan ya, dari Bernadia. Aku tahu ini lagunya semua keputer, sembari memang cucu katanya, dan main game. Baik, terima kasih. Oh, cucunya, cuantinya ya. Oke. Oh, mau lagunya diganti aja. Lagu Raja yang jujur, oke, itu boleh juga, lagunya juga enak-enak. Hari ini lagunya enak-enak mendengar ya, bisa didengarkan bersama di kesempatan siang hari ini. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
2: Ada aku.
1: Ada siapa?
2: Ya, dikembali sana lah.
1: Pak Mul.
2: Kok ruang rindu ya Allah. Musik kita 100% Indonesia.
1: Baik.
2: Selamat siang dan assalamualaikum Mbak. Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Pak, tadi hujan ya Pak di sana Pak?
2: Hah?
1: Hujan tadi pagi?
2: Tadi pagi mulai jam 5 kalau nggak salah itu sampai jam 8.
1: Banjir nggak sih Pak di tempat Bapak tuh?
2: Tempat saya enggak. Tapi yang di ada yang bilang di RT sebelah banjir katanya.
1: Oh, tapi sebenarnya bukan tempat langganan banjir ya Pak ya?
2: Ya. Ya memang banjir Mbak.
1: Duh.
2: Ya kadang-kadang banjir, kadang-kadang enggak.
1: Tergantung moodnya hujan ya.
2: Tinggal tunggu kemantauan sungainya gitu aja yang di situ.
1: Oh.
2: Kalau tempat saya enggak Mbak, agak tinggi. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Wis nikmati aja Mbak, pasti hujan. Alhamdulillah, panas. Alhamdulillah.
1: Siap.
2: Mbak, aku ragunya bebas apa milih Mbak.
1: Milih Pak yang udah kita siapin di sini
2: ya. Ya, aku tak milih Mbak Presti.
1: Siap, tak bacain ya Pak ya.
2: Ya.
1: Ini ada lagu dari saya bacain yang belum di request aja ya Pak ya, yang tadi
2: ya,
1: udah
2: ya,
1: di request.
2: Ya, yang mau tak request
1: kesian
2: aja.
1: Kesian banget gak ada yang request ini.
2: Ya.
1: Lagunya Rahasia Perempuan dari Ahmad Dhani featuring The Rock, ada Ika Putri Cinta Jangan Kau Pergi, dari Chris Pati Cinta Putih, ada The Cinnamon dengan Selamanya Cinta, Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian, Raja dengan Jujur, kemudian Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Mau yang mana?
2: Pokoknya banyak cinta ya, pokoknya saya ini pribadi ya, seorang pria idamannya keluarga, jadi cinta selamanya.
1: Siap, The Cinnamon ya?
2: Ya,
1: okay.
2: Aku ilang-ilang diputer kok iling no ya, okay. Itu Pak Mul lagunya Cinta Selamanya.
1: Mantap, siap.
2: Oke?
1: Oke.
2: Okay? Okay. Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Kalau pulang hati-hati, aku ambek guntingi sak lombok ambek gawe kecap.
1: Mau makan siang, Pak?
2: Iya, makan nasi siang hari.
1: Oh, oke, baik.
2: Enggak dadar ndok tapi dadar tahu pakai setengah mateng aja.
1: Mantap. Enak Pak sambil kecap ya, Pak ya?
2: Iya, tak masak sendiri, tak nikmati sendiri, alhamdulillah belajar mandiri saya.
1: Alhamdulillah.
2: Masih wong lanang iso karakora, iso masak. Jadi gak ngenteni Mbak Wedo ya.
1: Bapak idaman ya. Bapak idaman.
2: Dan makanya lagunya di, ya maaf ini kalau di lagu dangdut itu Pak Mulyono tuh pria idamannya keluarga yang di rumah.
1: Mantap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Beruntungnya ya Mbah Wedok ya, karena dibantuin sama Pak Mul ya, karena bisa masak sendiri, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri ya Pak ya. Halo, selamat siang musik kita.
3: Musik kita, musik Indonesia. Semangat siang.
1: Semangat siang, Bapak. Silakan.
3: Terima kasih. Kalau di Kartini Surabaya banjir, tapi di Kartini Gresik kering, Mbak. Nggak pernah banjir. Mudah-mudahan banjir rezeki.
1: Amin.
3: Salam balik dulu buat Mbak Dian. Wong Sentolan nganan katanya gitu.
1: Iya, di jauh kah itu Pak memang, Pak?
3: Apa?
1: Kalau sama Petro jauh ya?
3: Enggak sangkut lah, Petro itu harus naik Gojek.
1: Oh. Gitu. Sama rumah sakitnya itu juga jauh berarti ya Pak ya?
3: Rumah sakit apa?
1: Rumah sakit Petro.
3: Loh ya dekat Mbak, nempel.
1: Enggak, maksudnya tempatnya Budian.
3: Rumah sakit Petro itu nempel Mbak.
1: Iya, tempatnya Budian sama situ jauh.
3: Wih, jauh Mbak. Jadi jauh sih, Gresik tak jauh nih. Saya ada RRI yang Keputaran Mbak.
1: Ih, RRI ke Keputaran ya dekat loh Pak.
3: Nah iya, ya segitu Mbak.
1: Oh, segitu.
3: Iya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya lumayan sih ya.
3: Dari tempat saya jalan kaki aja, Pak.
1: Bapak di daerah mana?
3: Kartini, Pak.
1: Oh iya, deket sih ya kalau di dari ke Petro ya. Iya. Bapak berarti kalau misalkan ada voli di Gor Tridharma suka nonton ya, Pak?
3: Saya pemain voli, Pak. Kalau gak nonton ya ditertawai orang, Pak.
1: Waduh, harus nonton, gak boleh ketinggalan ya, Pak ya.
3: Yang masih hidup ya, Pak tua ini tuh, Pak.
1: Oh, baik.
3: Angkatan saya, karena saya voli itu masih di belum ada Gor Tridharma, Pak.
1: Jadi dulu apa?
3: Ya, belum ada di lapangan, Pak.
1: Oh, baik.
3: Outdoor, jadi belum ada indoornya itu Jawa Timur cuma ada satu di mana itu Gelora Pancasila, toh, Pak. Itu zaman saya.
1: Oke.
3: Saya pemain voli Jawa Timur itu terakhir kali tahun 86, Pak. Saya main di Manila.
1: Itu kalau udah poli, keliling, udah keliling kemana aja Pak?
3: Ya itu terakhir main di Manila Pak.
1: Enak ya Pak keliling poli. Terus keliling ya. Luar negeri.
3: Ya, memungut anu Pak, memungut dianggut orang.
1: Pokoknya sehat ya Pak.
3: Ya mudah-mudahan Pak.
1: Alhamdulillah.
3: Saya akan berusaha untuk jadi sehat meskipun ada yang kerasan di tempat saya adalah kanker saya ini Pak.
1: Okay.
3: 13 tahun. Dan saya terima katanya Mbak Mul tadi ya, terima saja, tak terima, Pak.
1: Yeah.
3: Ya, saya bersyukur aja.
1: Siap.
3: Meskipun orang takut, dekat saya takut karena itu. Buktinya ya, sampai saat ini ya, masih bisa kemana-mana, masih diundang orang kemana-mana.
1: Baik.
3: Ya, berusaha untuk jadi baik, kita ya, Pak. Jadi ya, pertama saya mau kirim salam balik supaya tidak punya beban. Yang pertama buat Bang Bulga yang perkoper-koper di Mojosari. Kedua buat Mbak Dian yang ada di Gresik. Yang satu ini karena saya kan penyimak acara RRI. Pengamat acara RRI Pro 1, Pak.
1: Baik.
3: Itu, saya salut sama salamnya buat Mbak Guru Titi DM. Karena 4 hari ini berturut-turut selamat jalan sampai di Jawa Barat gitu, Pak. 4 hari loh, Pak.
1: Oke, baik.
3: Ya, itu kan lumayan setia salamnya itu. 4 hari mengucapkan seperti itu aja.
1: Oke, baik.
3: Iya, itu karena saya ini pingin, kalau pimpinan ngomong jujur ya sulitnya ya. Dan pimpin raja yang jujur. Gitu, ya.
1: Oh, siap. Iya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Mbak Satpol PP.
1: Iya.
3: Samsia. Arigato.
1: Arigato gozaimasu. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami ya. Baik, nanti untuk yang pendengar yang lain juga boleh, tapi saya putarin dulu lagunya ya. Karena lagunya belum terputar, baru satu yang keputar ya. Ditunggu sebentar pendengar, nanti kita akan sapa Anda kembali di sesi selanjutnya. Tiara Andini, Kupu-Kupu.

0: Terima kasih pendengar, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada kesempatan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Mau request lagu apa nanti kita akan putarkan ya. Ditunggu sebentar untuk pendengar yang tadi sudah request ya. Pasti lagunya kita akan putarkan sampai usai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ring telepon berbunyi kembali. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang. Musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Mas Irfan.
1: Iya benar.
0: Oke, baik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, Mbak Fresti.
0: Sudah mulai ini perkuliahan belum ya?
1: Belum, Mbak. Masih Juli Agustus mungkin, kebetulan buat regis dokumen di sana masih Juli akhir atau awal Agustus.
0: Baik. Wah, sampai 4 tahun ya ke depan di Surabaya terus ya. Mas, hari ini Mas Irfan mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
1: Lagunya siapa aja, Mbak?
0: Kita punya lagunya Best Jam Bukan Pujangga, Ari Lasso Misteri Ilahi, Peter Pan Kupu-Kupu Malam, Raja Jujur, The Cinnamon dengan Selamanya Cinta, Mat Dani featuring The Rock Rahasia Perempuan, Ika Putri Cinta Jangan Kau Pergi, Bernadia Kita Buat Menyenangkan, Chris Patti Cinta Putih sama Rizky Febian Kesempurnaan Cinta. Mau yang mana?
1: Rahasia Perempuan aja, Mbak.
0: Rahasia Perempuan aja ya?
1: Ya.
0: Oke. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
1: Iya, lagunya buat Mbak Festi, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semua jemaah yang lagi dengerin Pro 1. Iya. Kemarin waktu pemadaman itu Mbak Festi di RRI apa enggak?
0: Waktu pemadaman itu saya dinasnya di sore.
1: Oh, alah.
0: Ada sih Mas, tapi posisi udah nyala lampunya kan. Maksudnya udah ganti genset gitu, bukan enggak padam. Jadi padamnya cuma bentar doang kok.
1: Oh iya, soalnya memang banyak Mbak, kemarin teman saya, kenalan saya barusan itu juga bilang kalau daerah utara juga mati waktu itu.
0: Sekarang di rumah saya nih yang lagi lampu mati ya, gak nyala-nyala dari tadi jam 10.
1: Kemarin Mbak Jogoroto itu teman saya, daerah Jatinegara itu juga mati, untungnya daerah saya enggak.
0: Oh baik, ini lagi pemadaman bergilir soalnya ya.
1: Mbak, hari Sabtu kalau gak salah.
0: Oh iya benar, itu pas saya dinas sore.
1: Oh alah iya. Ya, kita aja sih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Irfan yang sudah bergabung bersama kami. Jadi mahasiswa di Surabaya ya. Kemarin apa ya? UNES apa? Gak jadi ke UNER, ke UNES apa ya? Apakah ITS ya? Saya jadi lupa. Halo, selamat siang musik kita.
2: Halo, selamat siang musik kita.
0: Selamat siang, Mas. Apa kabar? Kok lama sekali tidak bersua? Kemana aja?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat. Kalau kemana aja enggak kemana-mana, cuma
0: di rumah aja ya.
2: Pastinya enggak ini kayak
0: saya enggak siaran ini ya.
2: Iya.
0: Mas, di sana tadi hujan enggak sih pagi?
2: Pagi ya, cuma enggak hujan, ini gerimis aja.
0: Oh, gerimis aja. Aman ya. Jadi ya enggak banjir
2: aman,
0: ya.
2: Alhamdulillah. Kalau banjir enggak ada, kalau banjir ada nutup muturan.
0: Masa di sana enggak pernah banjir, Mas?
2: Aku kan Bangladesh.
0: Oh gitu, emang beda?
2: Kan Bangkalan desa.
0: Oh, tapi nggak banjir ya memang ya? Bebas enggak, banjir ya?
2: Iya bebas kalau di sini, karena banyak lahan-lahan ini kosong.
0: Baik ya. Baik.
2: Kalau di sini banjir, jadi laut nanti.
0: Oh iya tak? Baiklah. Mas,
2: Kesempurnaan Cinta.
0: Oh iya, baru mau tak bilang mau request lagu apa? Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian ya.
2: Iya.
0: Oh iya, cinta yang sempurna yang kayak mana, Mas?
2: Ya.
0: Cinta sempurna itu kayak mana?
2: Kayak Pak Presiden masih dia.
0: Oh, mantap. Baiklah kalau begitu, lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
2: Lagunya barusan Mas Irfan ya. Juga ada Bu Meme, Mas Ali, Mas Sakti, juga apa itu Teh Dinda. Yang untuk Pak Presti, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: dan terima kasih responnya.
0: Amin.
2: Saya langsung pamit ke Longsor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Afif ini langsung berkomentar ya. Nama kampusnya Bro Irfan UPN, Mbak. Oh, salah berarti. Jauh banget ITS sama UNESA. Oh, di UPN ya. Luar biasa jauh ya. Kalau dari RRI Surabaya, nenjauh di Mato ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
3: Siang, Mbak Resik. Cuma tanya aja, Gisa sudah di hutan, Mbak?
0: Sudah di awal, Bang. Nggak dengerin ya.
3: Terima kasih.
0: Baik. Nggak disimak dengan cukup baik berarti ya. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Anda masih bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kami akan hadirkan lagu spesial untuk Anda di hari ini. Lagunya pasti akan kami hadirkan, kami suguhkan untuk Anda. Mbak, lagunya masih bisa request gak? Boleh, tentu saja. Lagunya apa aja banyak? Ada Best Jam, Bukan Pujangga, Ari Lasso, Misteri Ilahi, Kupu-Kupu Malam dari Peter Pan, Raja Jujur, Selamanya Cinta dari The Cinnamon, kemudian Rahasia Perempuan sama Denny featuring The Rock, ada Cinta Jangan Kau Pergi dari Ika Putri, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, Cinta Putih Krispati, Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian. Mau yang mana nanti kita akan putarkan ya. Silakan 5345474 081-33-14-992. Halo, selamat siang musik kita.
4: 100% Indonesia.
0: Baik, Abah apa kabar?
4: Alhamdulillah. Baik, sehat dan sehat. Bahagia.
0: Nah, ini kalau di sana Tenggumung ya, Mbah ya, sama kayak Pak Iwan Mustofa. Sudah ketemu belum, Mbah? Belum ya?
4: Daerah mana itu Tenggumung luas?
0: Iya, Tenggumung banyak ya, Mbah ya.
4: Tenggumung Baru, Tenggumung Wetan. Wah, banyak namanya Tenggumung, Gang Garuda, Gang apa gitu.
0: Tapi di sana nggak banjir ya, Mbak ya? Tadi kan soalnya sempat ada kabar banjir di beberapa wilayah di kota Surabaya. Kan tadi hujannya deras banget ya?
4: Kepiur aja, Mbak, di sini, Mbak.
0: Duh, kepiur? Gak hujan deras? Oh ya.
4: Gak hujan, Mbak, nggak seberapa ya?
0: Nggak seberapa deras.
4: Iya, nggak seberapa.
0: Oh baik. Siap.
4: Jarang banjir.
0: Enak, Mbak, kalau jarang banjir ya.
4: Ya, alhamdulillah, Mbak.
0: Abah mau dengerin lagunya siapa ini yang udah kita siapin?
4: Pengen jadi raja yang jujur.
0: Siap, kayak Pak Tua ya.
4: Oh, iya. Pak Luki.
0: Pak Lukiawan, iya betul.
4: Ya, salam buat Pak Lukiawan. Semoga selalu sehat.
0: Baik.
4: Abah Ali, Bung Bredi, Opa Mulyono, Mas Pandi, dan semuanya buat Mbak Beresi, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Terima kasih untuk Abah Awi yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Saya putarkan lagi komposisinya spesial untuk Anda di hari ini dari Best Jam, Bukan Pujangga.

0: Pendengar, jangan lewatkan ya, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda bisa simak bersama untuk program Beranda Asta Cita. Nanti ada rekan saya Celia Cayan yang akan menemani Anda berkaitan dengan topik menyiapkan generasi pesantren yang tanggap dan cakap dalam menghadapi globalisasi, bersama dengan Ketua Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalan Panji, Bapak Haji Muhammad Beni Mahmudi LC SAG. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagunya akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Jangan khawatir, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan komposisinya spesial untuk Anda di hari ini.
1: Pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi.

Pendengar, bagaimana beberapa komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di program Musik Kita 100% Indonesia. Ada beberapa komposisi memang yang belum kami suguhkan ke ruang dengar Anda, tapi jangan khawatir, kami akan hadirkan seutuhnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Baik, lagunya tadi sudah kami putarkan ya, lagu Raja yang jujur sudah tadi ya. Mungkin tadi lagi gak dengerin ya, lagi ke kamar mandi kah, atau mungkin lagi nyiapin beberapa hal saking bingungnya dengan kondisi kota Surabaya yang saat ini juga masih terjadi pemadaman di beberapa wilayah begitu ya. Banyak yang ngeluh, terutama kalau Anda punya anak kecil pendengar ya. Paling gak betah anak kecil tuh kalau misalkan kondisinya lagi panas alias sumuk ya. Ini di luar agak panas. Mungkin di rumah kalau gak pakai kipas atau gak pakai AC agak sedikit tantrum ya. Sabar selalu untuk para ibu yang saat ini anaknya lagi libur. Ini kan lagi libur sekolah nih ya, sampai tanggal 12 Juli loh, lama. Jadi apakah Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan aktivitas anak ketika hari libur ya? Hari libur itu biasanya anak-anak pagi bangunnya agak siangan, nanti nonton TV ya, kemudian juga pinginnya makannya iya, camilannya juga iya ya. Double ini, para ibu-ibu di luar sana semangat selalu ya. Cucian numpuk gak apa-apa, yang penting anak-anak seneng ya bu ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Prasetya Oktora mengakhiri tugas. Sesaat lagi rekan saya Celia Cahyani akan menemani Anda. Jangan lewatkan ya, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Beranda Astacita untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk Surabaya sore ini barengan sama Celia Cahyani yang menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Kita hadirkan ya nanti ngobrol mengenai beranda Asta Cita, yaitu tentang OPOP ya, yang temanya adalah menyiapkan generasi pesantren yang tanggap dan cakap dalam menghadapi globalisasi. Lalu nanti Surabaya sore ini juga ada informasi warta berita daerah Info Prima, lalu juga ada kentongan pendengar Surabaya sore ini, musik dan informasi, sampai nanti ada kisah inspiratif di hari Senin ya, dan tentunya ditemani oleh Celia Cahyani sampai jam 8 malam. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar ya, untuk Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Beranda Asta Cita sore hari ini pendengar ya. Tentunya sore hari ini di program Beranda Asta Cita mengenai OPOP ya, yang temanya adalah menyiapkan generasi pesantren yang tanggap dan cakap dalam menghadapi globalisasi. Karena kemajuan teknologi yang kita tahu ya pendengar ya, tantangannya pasti luar biasa. Lalu dituntut untuk menjaga nilai-nilai keagamaan, tradisi juga. Tetapi kita harus bersaing di era global. Nah, tentu untuk membahas hal tersebut pendengar ya, kita sudah ada narasumber di studio Pro 1. Ada, ini saya manggilnya Mas berarti.
1: Mas saja.
0: Oke. Mas Muhammad Beni Mahmudi. LCSAG, ketua dari Pondok Pesantren Alhamdaniyah.
1: Alhamdaniyah.
0: Alhamdaniyah Siwalan Paji.
1: Sidoarjo.
0: Sidoarjo. Oke. Okay. Assalamualaikum Mas Beni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini? Selamat sore.
1: Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat, masyaallah.
0: Terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Nah, tema sore hari ini kan terkait globalisasi atau era sekarang sangat luar biasa yang kita tahu ya, Mas. Nah, itu bagaimana melihat era sekarang untuk pesantren sendiri atau teman-teman yang ada di pondok?
1: Kami alhamdulillah memang terlahir dari lingkungan pesantren dan dididik dari lingkungan pesantren. Mau tidak mau dengan adanya perkembangan zaman itu, kami memegang salah satu dawuhnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan alal alimi ayyakuna arifan bizamanihi. Seyogianya bagi seorang alim itu harus mempunyai sifat arif, bijaksana dengan zamannya. Kalau memang zamannya globalisasi, ya kita harus menyesuaikan. Tetapi dalam rule-rule di mana tidak keluar daripada batasan-batasan syariat itu sendiri. Bukan kita hanya berpegang bahwasanya kita al-muhafadzatu alal qadimi shalih, kita hanya menjaga tradisi-tradisi salaf yang dulu-dulu. Tetapi kalau kita tidak wal akhdhu bil jadidil aslah, kita tidak mengambil sesuatu hal yang baru walaupun hal baru itu baik, maka kita juga akan ketinggalan daripada perkembangan era globalisasi ini.
0: Oke. Kalau tantangannya di mata Mas Beni sekarang untuk anak yang mungkin anak-anak pondok dulu sama sekarang kan jauh berbeda.
1: Jauh.
0: Nah, itu bagaimana?
1: Untuk tantangannya sendiri itu dibagi terhadap faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin di faktor internal sendiri, anak pesantren yang kemungkinan komunikasinya itu masih terbatas dengan lingkungan luar mengenai perkembangan teknologi dan informasi, itu juga menjadi penghambat orang itu akan menerima dan mengikuti arus perkembangan informasi yang terjadi. Kalau faktor internalnya sendiri juga terkadang anak itu hanya terfokus dalam kajian kitab kuning tok, tanpa memperhatikan bahwa masih ada berjuta-juta buku atau kitab yang harus dipelajari dan dibaca. Sehingga itu juga membatasi diri mereka untuk mengikuti perkembangan arus globalisasi. Dan mereka masih cupek dalam pemahaman bahwasanya ya saya cuma ngaji, setelah ngaji itu ya selesai berkabdi di masyarakat, menjadi kiai, menjadi imam musala dan lain sebagainya. Itu juga menurut saya menjadi salah satu faktor yang menghambat orang itu untuk berkembang.
0: Tapi kan dari zaman dahulu mungkin kalau di pondok tidak boleh pakai gadget dan lain sebagainya. Nah, menghadapi stigma seperti itu seperti apa?
1: Untuk masalah gadget, HP, sekarang itu kan memang sudah waktunya lah bagaimana HP itu seakan-akan menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi ketika kita melihat madharat atau sisi bahaya daripada HP sendiri itu seperti hal yang muskir, hal yang memabukkan gitu. Untuk pesantren sendiri lebih memilih santri tetap dilarang untuk membawa HP. Namun di beberapa kegiatan pesantren menyediakan bagaimana pelatihan-pelatihan yang menciptakan soft skill yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi mengenai kursus komputer, mengenai tentang penyediaan lab komputer. Mereka juga diperkenankan membawa laptop untuk mengakses internet. Mereka juga diperbolehkan mengakses internet yang ada di pondok asalkan di waktu-waktu yang ditentukan oleh pesantren. Sehingga tidak bertabrakan antara kewajiban mereka ngaji dan perkembangan arus informasi yang berjalan.
0: Ada kesulitan nggak sih Mas untuk dua hal tersebut beriringan?
1: Semuanya ada plus minus sih Mbak.
0: Kalau plusnya anak-anaknya jadi lebih tahu.
1: Lebih open mind.
0: Oh, oke. Okay. Kalau minusnya?
1: Ya, minusnya
0: nge-game-nya
1: ya,
0: atau
1: game-nya akhirnya pikiran mereka tuh ngajinya enggak fokus, pikirnya nge-game.
0: Jadi ada ini ya, dua hal yang berbeda berarti ya, okay. Plus minusnya ya. Nah, okay. Kalau dari sosial media sendiri, Mas Weni, dan teknologi digital ini, apakah juga berpengaruh sekali terhadap santri sekarang?
1: Oh, sangat berpengaruh, Kak. Termasuk contoh, kita itu ketika mensiarkan nilai daripada nilai-nilai pesantren, kalau kita gaptek, kita menutup mata, menutup diri terhadap perkembangan informasi, ya lembaga kita tidak berkembang. Maka dari itu, di pesantren kami, alhamdulillah kita memiliki hampir semua media sosial kita punya. Baik TikTok, Threads, X, Instagram, semuanya kita punya. Kita upayakan bahwasanya inilah pesantren, inilah wajah asli pesantren. Bahwasanya tidak seperti yang diframingkan di luar, itu. Dan itu juga termasuk yang sangat membantu menciptakan sisi-sisi positif, menampilkan hal-hal yang baik yang ada di pesantren. Itu juga mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi saya.
0: Oke, itu berarti sudah sangat mengikuti perkembangan zaman ya, Mas Weni ya. Dari penggunaan sosial medianya juga ternyata update selalu. Update. Itu yang menggerakkan para santri atau ada beberapa khusus?
1: Ada para santri yang memang dia ditempatkan di divisi media sosial.
0: Oke, jadi untuk yang ada di pondok tersebut juga boleh untuk mengakses sosial media berarti?
1: Boleh, tapi akunnya akun pondok pesantren.
0: Oh, baik. Ada jam-jam khusus berarti untuk itu di jam berapa, Mas Ben?
1: Mungkin satu minggu ada 3 atau 4 kali postingan atau sesuai dengan agenda di pondok itu apa?
0: Oke.
1: Sesuai dengan kebutuhan saja.
0: Oke. Nah, kalau dari di pondok pesantren Alhamdaniyah sendiri itu untuk mempersiapkan santrinya mengikuti era globalisasi seperti apa? Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus atau seperti?
1: Oh, pasti ada. Yang pertama contoh dalam menyiapkan kemandirian ekonomi, kita dibantu, kita bersyukur sekali adanya program daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada program OPOP itu sendiri, One Pesantren One Product, itu sangat membantu kami untuk menciptakan santri-santri yang mempunyai kemungkinan ke depan akan mempunyai kemandirian ekonomi.
0: Okay.
1: Jadi kita mempunyai produk yang namanya, Masya Allah, produk yang minuman, yang dimana produk itu hanya dipasarkan di pondok itu sendiri. Habits namanya itu. Minuman kesehatan khas daripada pondok Siwalan Panci itu sendiri. Termasuk untuk menciptakan santri yang mempunyai ekonomi yang mandiri, di sana itu masih diperkenankan, Kak. Santri memasak sendiri.
0: Oh.
1: Jadi tidak melulu bagaimana kita bayar SPP kemudian kita terima jadi. Tapi santri dilatih, kamu punya uang berapa kamu cukupkan untuk pengelolaan itu. Jadi ketika mereka sudah keluar dari pesantren, mereka bisa mikir, "Oh, saya punya uang segini, bisa dibuat segini, diatur segini untuk mengatur ekonomi mereka sendiri."
0: Ini ya, ada apa namanya? Pelajaran-pelajaran kecil di dalam tersebut ya, seperti mengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang muncul keterampilan apa, Mas Beni, yang ada di pondok pesantren sekarang?
1: Berbisnis, berdagang, kita sudah muncul.
0: Oh.
1: Termasuk pengelolaan limbah, kita sudah ada.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada pengelolaan ekoenzim. Jadi bagaimana limbah-limbah buah, limbah-limbah sayur itu kita olah kembali sehingga menjadi hal-hal yang bermanfaat dan kembali ke alam.
0: Oke, itu juga para santri?
1: Para santri kita datangkan pelatihan dari luar nanti.
0: Oke, nah ini ya pendengar ya, yang ingin gabung atau bertanya boleh di WA-nya Pro 1 RR Surabaya. Terkadang kalau kita ketahui mengenai pondok itu kan sesuatu yang berbeda stigmanya. Tidak boleh bergadget, tidak boleh menggunakan sosial media dan lainnya. Tapi ternyata juga ada akses-akses tertentu dan jam-jam tertentu begitu ada. Ya Mas Benny ya, kalau di pondok sendiri. Nah, keterampilannya juga banyak ternyata. Banyak. Nah, kalau dari pesantren sendiri mengajarkan literasi digitalnya kepada santri bagaimana, Mas?
1: Literasi digital itu diajarkan bagaimana santri itu cakap membaca arus informasi. Mereka di pelajaran sekolah ada namanya, mungkin kalau zaman saya dulu itu mata pelajaran TIK.
0: Oke. Okay.
1: Yang dimana mereka bisa mengakses internet dan membaca apapun yang ada dalam situ. Kedua, yang ada kaitannya dengan pondok pesantren, kita juga ada namanya program seperti Bahsul Masail, membahas satu masalah fikih, yang dimana itu dicarikan ibarat atau teks-teks kitabnya yang ada di dalam kitab-kitab kuning. Nah, di dalam teks kitab kuning itu, sekarang kita kan nggak mungkin mempunyai koleksi kitab yang sangat banyak itu.
0: Betul.
1: Ada aplikasi yang namanya Al-Maktabah Asyamilah. Jadi santri sudah bisa mengakses kitab seluruh yang ada di, yang ditulis oleh kitab ulama-ulama yang sudah dibukukan di dalam aplikasi, mereka sudah bisa menggunakan itu.
0: Oke, tinggal download berarti.
1: Bukan download lagi Kak, tinggal baca.
0: Oh.
1: Nanti sudah tahu nih halaman berapa, juz berapa dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Kemudian yang dibahas di dalam Bahsul Masail itu kan masalah-masalah hukum terbaru.
0: Mm-mm.
1: Tidak mungkin ada di dalam kitab kuning.
0: Mm-mm.
1: Dan kita terbatas juga nih untuk mendapatkan informasi dan buku yang ada. Mereka juga bisa membaca jurnal-jurnal, buku-buku yang ada di internet. Untuk menggambarkan, oh ternyata deskripsi masalahnya ini, kemudian kita carikan permasalahannya di dalam aplikasi Maktabah Syamilah tersebut, kita bisa menentukan, oh hukumnya ini.
0: Oke, berarti sudah banyak kemudahan ya Mas Gunar?
1: Sekarang sangat banyak kemudahan. Kalau tidak mau berkembang, ya memang seperti itu.
0: Oke.
1: Aksesnya sudah ada, mm-hmm. fasilitasnya ada, tinggal orang itu mau berubah atau tidak.
0: Dari individualnya
1: dari
0: berarti
1: individual
0: ya.
1: Dari individual masing-masing.
0: Oke. Apa yang menjadi perbedaan waktu mungkin dari pengalaman Mas Beni di pondok sama sekarang menjadi ketua kan sangat berbeda.
1: Okay.
0: Apa yang dirasakan, yang dialami? Perbedaan karakter dari anak-anak santrinya atau seperti apa?
1: Iya. Itu beda generasi soalnya. Ya Allah. Dulu zaman dulu Kak, ketika saya mondok, saya pertama kali mondok itu 2010.
0: Hmm.
1: Keluar dari rumah itu.
0: Hmm.
1: Kebetulan ya, tahadus bin nikmah. Mondok itu saya sempat di haram mondoknya. Sempat mondok di Mekah ya.
0: Jauh ya Mas Beni ya.
1: Berbagai macam pondok pesantren lah, termasuk pondok pesantren aktivis saya juga pernah dulu.
0: Hmm.
1: Ternyata memang apa nggih?
0: Perbedaan
1: yang ada dalam karakteristik santri itu beda-beda gitu.
0: Hmm.
1: Satu dipengaruhi oleh usia,
0: mm-hmm.
1: yang kedua dipengaruhi oleh lingkungan. Zaman saya dulu Kak, orang kalau ke warnet itu, dulu kan warnet ya, masih sangat terbatas akses informasi.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan media sosial itu kita cuma bisa punya Facebook dan YouTube, itu aja.
0: Betul.
1: Nah, kalau zaman sekarang sudah berbeda, sudah banyak sekali yang bisa diakses saat itu. Dulu orang ke warnet itu indikasinya pasti negatif. Tapi kalau sekarang anak kok nggak mau ke warnet atau nggak mau megang komputer, itu dipertanyakan, oh ini orang mau berkembang apa enggak ini. Itu termasuk salah satunya. Kedua, dulu kita itu untuk mencari kampus yang akan kita tuju ketika kuliah itu susah.
0: Okay.
1: Sekarang itu Masya Allah banyak sekali kemudahan akan adanya globalisasi ini. Mau kuliah di mana, bahkan di luar negeri pun kita bisa mengakses persyarat-persyaratannya. Dan anak sekarang tuh lebih open mind daripada anak zaman dulu, karena tuntutan zaman.
0: Ya, kritisnya juga luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Nah, kalau pendidikan karakternya yang ada di pesantren sendiri bagaimana Mas Beni? Kan ini digital juga tidak bisa dikontrol semua orang kan, harus diri sendiri. Nah, itu menanamkan karakter, pendidikan karakternya?
1: Pendidikan karakter itu kan memang inti dan pokok daripada tujuan pondok pesantren itu sendiri. Makanya guru kami Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendefinisikan pesantren itu komunitas etik dan keilmuan. Jadi etik dan keilmuan itu harus berjalan beriringan. Bagaimana orang yang mempunyai ilmu dan juga punya etika yang baik. Nah, doktrinasi terhadap orang mempunyai sikap dan kelakuan yang baik itu kita tanamkan sejak sedini mungkin.
0: Okay.
1: Melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, melalui bagaimana hal ahwal atau sikap yang ditunjukkan oleh para masyayikh ketika mendidik, itu insya Allah sudah tertanam. Ketika misal kita membuka media sosial dalam keadaan sendirilah. Kalau kita ingat gitu, ada hadis Rasul, Allah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, hadis Qudsi, atau di riwayat lain, ini hadis Arba'in yang pertama, Rasulullah mengatakan bagaimana definisi daripada ihsan itu sendiri. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarohu, tapi kalau kamu gak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka, Allah itu melihat kamu.
0: Oke.
1: Jadi walaupun kita sendiri
0: masih
1: kita ada
0: ingat
1: batasan
0: ya?
1: Gitu. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka itu.
0: Tetap mengingat yang mencipta ya Mas, mencipta. Ya.
1: Mau ngelakuin dosa kan mahal dulu.
0: Mikir gitu. Dulu ya.
1: Gitu. Insya Allah seperti itulah.
0: Nah, kalau dari pesantren sendiri Mas Beni memandang budaya asing kan sekarang masuk internet juga luar biasa. Nah itu menyikapi hal tersebut bagaimana?
1: Ya kita tetap menolak kalau sepanjang itu menyalahi syariat.
0: Oke.
1: Ya untuk mengetahui atau membatasi ya kita rada kesusahan karena sifatnya kan personality itu kan.
0: Betul.
1: Itu juga yang ya yang belum tergambar di kita lah bagaimana untuk membatasi seperti tapi di pesantren itu kan ada positif internet itu internet positif itu loh ketika membuka situs-situs yang tidak benar kan tidak bisa diakses.
0: Betul. Itu yang menjadi garda sekarang ya untuk gada, menahan dari para santri juga ya. Oke. Okay. Nah kalau globalisasi menurut Mas Ben ini apakah menjadi peluang yang baik atau tantangan atau peluang yang pas buat para santri atau menjadi hal yang kebalikannya tentang globalisasi ini?
1: Globalisasi ini kan suatu hal yang tidak bisa dihindari kak. Maka wajib hukumnya kita itu ya menerima. Mau gak mau, kalau kita mau hidup ya harus ngikutin eranya bagaimana.
0: Betul.
1: Justru makan menjadi peluang ketika santri itu paham bahwasanya kita hidup di masa yang baru, kita hidup di tantangan yang baru, peluang apa yang bisa kita ambil. Maka zaman dulu kak, santri itu mau kuliah aja itu berapa persen gitu.
0: Ya.
1: Tapi sekarang
0: berlomba-lomba.
1: Berlomba-lomba gitu. Ada yang kedokteran berapa, ada yang di Akmil, ada di STAN, semuanya kita bisa masuk kok, gitu. Dan itu termasuk hasil daripada globalisasi. Itu saya malah support luar biasa.
0: Support untuk para santri semuanya ya, mengejar.
1: Mengejar.
0: Oke, itu yang memang harus diterapkan harus di diterapkan. Era sekarang ya Mas Beni ya.
1: Era sekarang.
0: Oke, Mas Beni kita jeda terlebih dahulu. Boleh. Untuk menunggu pendengar yang ingin bergabung ya di line telepon ataupun di WA Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
3: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
3: Oke, coba saya lihat, tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan. Pekerjaan juga nggak terganggu.
3: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
3: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya di program Danda Asa Cita. Dan kita sudah bahas, pendengar ya, terkait menyiapkan generasi pesantren yang tanggap dan cakap dalam menghadapi globalisasi. Sudah dijelaskan juga oleh Mas Benny bagaimana tantangannya, dan tentunya juga ada hal-hal plus dan minusnya ketika belajar tentang globalisasi ya Mas ya, apalagi di dunia media sosial yang semua orang boleh akses, boleh melihat, boleh menonton tanpa ada yang memantau. Tapi harus diingat tadi Mas Benny sempat bilang kalau sendirian pasti ada yang mantau yang ada di atas ya Mas ya, itu selalu pantau ya Mas ya. Nah, kalau dari pesantren sendiri menyiapkan teman-teman santri untuk bersaing kerja itu bagaimana Mas?
1: Begini, kerja yang gimana dulu nih Kak?
0: Di dunia kerja yang di luar, mungkin kan tadi ada OPOP yang beberapa yang sudah disiapkan itu dan lain sebagainya. Kalau di luar sana?
1: Satu, mengenai tentang bagaimana life skill yang dibangun sejak di pesantren.
0: Oh, okay.
1: Yang pertama, kita menanamkan kepada para santri kita, Anda paling tidak itu harus bisa mengoperasikan Microsoft Word dan Excel dan Point lah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau editong sekarang kan ada Canva ya.
0: Betul.
1: Ya, Anda tuh harus menguasai ini. Dan itu hukumnya wajib dipahami dan diamalkan oleh para santri. Terus bekal yang kedua yang kita tekankan kepada para santri harus mempunyai sifat disiplin. Karena disiplin itulah yang mengantarkan panjenengan-panjenengan semua ke pintu kesuksesan. Baik disiplin administratif maupun disiplin dalam bersikap. Itu harus ada untuk menyiapkan bekal sehingga mereka mau ditaruh misalkan di budak korporat mana ya, it's okay gitu. Mereka siap saja gitu. Dan yang ketiga, para santri itu sudah terbiasa jauh dari orang yang disayangi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ketika misalkan dapat tugas di mana, mereka sudah terbiasa akan hal itu.
0: Sudah jauh dari mana-mana berarti ya Mas
1: sudah,
0: ya?
1: Sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa ya. Oke. Okay. Itu tiga berarti. Ada lagi Mas Benny?
1: Nah, cukup.
0: Oke. Okay. Nah, kalau menurut Mas Benny sendiri untuk para santri ya, yang dimana harus selalu berbijak dalam media sosial. Nah, itu saran atau masukan dari Mas Benny seperti Mas Benny sendiri seperti apa?
1: Gini Pak, dalam ilmu tasawuf, saya hubungkan dengan ilmu tasawuf itu, ada konsep yang namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada hal-hal yang dimana dilakukan oleh orang biasa itu baik dan biasa saja, tapi dilakukan oleh orang-orang khusus itu gak baik. Contoh mengenai tentang penggunaan media sosial, sekarang lah kita contoh ambil TikTok lah, bagaimana orang bisa bergoyang dan lain sebagainya gitu. Kalau yang melakukan itu bukan santri, itu pantas. Tapi kalau orang-orang pondok, janganlah. Itu juga menjadi rem bahwasanya kita sebagai orang pesantren, kita diperbolehkan untuk bermain media sosial, kita jangan sampai melampaui batas. Yang kedua, jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang berita itu belum pasti ya apa tidaknya.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga kita sudah mengamalkan Quran gitu. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu gitu. Jangan sekali-kali kita menyebarkan hoax dan kebencian yang ada di media sosial. Karena wajah kita adalah wajah orang pesantren yang dipandang kita paham dan mumpuni ilmu agama. Itu yang harus kita tekankan kepada anak-anak.
0: Oke. Tetap ini ya, jempolnya jangan jadi harimau ya Mas.
1: Jangan
0: ya
1: jadi harimau.
0: Nah, bahaya. Bahaya betul. Kekhawatiran apa sih Mas Benny yang terhadap para santri atau generasi muda sekarang yang ada di pondok? Ada kekhawatiran sendiri tidak?
1: Kekhawatiran ketika mereka sudah di luar.
0: Oke. Sudah keluar ya.
1: Sudah keluar.
0: Apa yang bentuk kekhawatirannya seperti apa Mas?
1: Mungkin dominasi pengaruh luar lebih kuat daripada yang kita doktrin selama ini. Sehingga mereka akhirnya jauh daripada manhaj atau metode yang kita didik selama ini. Itu yang kita khawatirkan.
0: Justru malah deg-degan kalau para santrinya sudah di luar ya.
1: Sudah di luar.
0: Berarti mereka sudah pernah ada yang seperti itu kah Mas Benny?
1: Ada, cuma kan ya kalau bisa gak ada lah.
0: Oke, okay, betul. Semoga tidak ada. Nah, apa yang mungkin ini pertanyaan banyak orang yang para orang tua sekarang kan punya kekhawatiran sendiri untuk anak-anaknya mau ditaruh pondok atau tidak dan lain sebagainya. Apa yang membedakan dari pendidikan pondok dan juga pendidikan yang umum Mas?
1: Jadi dalam konsep Islam itu ada yang namanya taklim, ada yang namanya tarbiyah. Taklim itu sebatas ya ketika kita belajar melalui AI mungkin sekarang itu sudah bisa menggantikan sosok guru.
0: Oke.
1: Karena sifatnya hanya mentransfer keilmuan. Tetapi kalau yang namanya tarbiyah itu dia mengajarkan keilmuan, dia mentransfer keilmuan, dia juga mendoakan santrinya. Beda anak yang ditirakati didoakan dengan anak yang tidak ditirakati dan tidak didoakan.
0: Oke.
1: Sama-sama belajar. Ya. Tetapi kemanfaatannya berbeda. Bobot keilmuannya berbeda nanti. Maka satu-satunya jalan untuk menghadapi masa globalisasi yang semakin tidak karuan, pergaulan yang merajalela, saya sangat menyarankan orang tua untuk kembali memondokkan anaknya ke pesantren. Mungkin sekarang adanya fitnah ini, fitnah itu, kita lihat hanya berapa persen dari pondok-pondok yang ngapunten nggih. Rata-rata pondok-pondok yang tidak muktabar, tidak ada nama lah kayak gitu-itu. Bukan dilakukan oleh orang-orang kita, orang-orang pesantren gitu loh. Tapi rata-rata berasal dari ngapunten, ada yang paranormal yang awalnya dukun terus kemudian buka pengobatan terus sembuh, akhirnya banyak yang nitip santri. Bukan berangkat dari poros keilmuan yang benar-benar settle daripada pesantren itu sendiri.
0: Oke. Nah, Mas Benny, mungkin ini di sesi-sesi yang terakhir ya. Yeah. Jika ada satu nilai yang harus dijaga untuk para santri di era modern sekarang, itu nilai apa, Mas?
1: Nilai keluhuran akhlak dan budi pekerti.
0: Kenapa, Mas, itu?
1: Karena itu modal pokok untuk kita berhubungan dengan sesama manusia dan berhubungan dengan Allah.
0: Nilai
1: menjaga akhlak dan budi pekerti.
0: Oke, itu yang harus ditanamkan ya, baik dari pondok maupun kita sendiri yang
1: semuanya
0: tidak pernah berpondok nih ya. Yeah. Itu nilai itu ya, Mas ya. Yeah,
1: karena itu kan nanti mencakup. Kalau kita baik sama orang, kita juga menerapkan menjaga nilai kemanusiaan.
0: Oke. Okay. Yang menghargai sesama itu penting ya, Mas
1: penting
0: ya.
1: Segala.
0: Dan memanusiakan manusia itu juga
1: luar biasa.
0: Luar biasa, itu belajarnya harus ekstra kalau sekarang. Iya. Nah, kalau gambaran 10 atau 20 tahun kemudian nih mendatang, bagaimana generasi santri di Indonesia sendiri, Mas? Menurut Mas Benny?
1: Sekarang mungkin sudah mulai ada ya homeschooling. Ya mungkin nanti pesantren akan seperti itu, bahwa pesantren akan lebih banyak pengaruhnya daripada sekolah-sekolah yang biasa.
0: Oke.
1: Karena mereka sudah di pesantren ada private, mereka bisa mempelajari, mereka tidur, mereka makan di pesantren. Itu mungkin akan menjadi perkembangan yang luar biasa dan peluang bagi pesantren kalau dia bisa mampu untuk menangkap peluang itu.
0: Oke. Oke, kita angkat satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Syarah. Bang Polka mau tanya sama Mas Fadi boleh ya?
0: Siap, yang cepat ya, Bang?
2: Iya, cepat. Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya tanya Anda sebagai yang punya yayasan, Mas. Apa tantangan terbesarnya untuk Mas ya? Menghadapi orang tua yang Anda didik itu paham segalanya dan menaruh sekian lah di lingkaran Anda. Apa tantangan besar Anda untuk menghadapi orang seperti ini? Saya lah ibaratnya saya di tempat Anda. Tolong solusi yang tercepat. Baik, Sir.
0: Mana? Oke, sama-sama. Terima kasih.
1: Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya.
0: Tantangan ketika orang tua sudah menaruh harapan besar di yayasan tersebut, Mas, itu untuk mungkin memuaskan bagaimana jawaban-jawaban dari para orang tua.
1: Yang pertama, kita laksanakan program itu sebaik mungkin. Sesuai dengan rule dan aturan yang ada.

0: Kembali ke
1: personality masing-masing. Yang penting kita yayasan atau pondok pesantren sudah menerapkan SOP dalam mendidik sebaik mungkin.
0: Oke, terima kasih Mas Benny. Yang terakhir mungkin pesan untuk seluruh para santri, bagaimana menyikapi generasi yang paham tentang globalisasi dan media sosial.
1: Pesan saya terhadap para santri, dan saya sampai sekarang juga masih menjadi santri, kita harus menunjukkan bagaimana etika bermedia sosial yang baik.
0: Okay.
1: Kita harus siap dan cakap membaca peluang yang ada di era globalisasi ini. Seperti halnya dalam urusan politik, ada pepatah mengatakan, man lam ya'rif as-siyasah akalat hus-siyasah. Barang siapa yang tidak tahu politik, maka dia akan dimakan oleh politik itu sendiri. Barang siapa yang tidak tahu globalisasi, maka dia akan dimakan oleh globalisasi itu sendiri.
0: Oke, Mas Benny, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Waktunya. Terima kasih ilmu barunya juga untuk para orang tua yang mulai saat ini ingin menitipkan anaknya di pondok.
1: Marhaban.
0: Juga menjadi wawasan yang baru ya, karena pembentukan karakter, kompetisi, kesiapan generasi juga berbeda-beda setiap zamannya. Mas Benny, terima kasih banyak.
1: Sama-sama,
0: waktunya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 juga dimanapun Anda berada ya, yang sudah bergabung di program Beranda Asta Cita. Setelah ini kita hadirkan Warta Berita Daerah Info Prima.
2: RRI.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, BPS Kota Malang ajak masyarakat buka data demi masa depan ekonomi daerah. Sejumlah elemen masyarakat di Kota Jember menggelar aksi damai mendukung program pemerintah. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 22 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Arga Sapu.

0: Kita buka kabar pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 demi masa depan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Kepala BPS Kota Malang, Umar Syarifuddin, saat peluncuran sensus ekonomi di Balai Kota beberapa waktu lalu mengatakan data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar berbagai program pembangunan pemerintah.
2: Karena kegiatan sensus ekonomi ini nantinya akan sangat berguna tidak hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga untuk
1: hasil sensus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan sektor ekonomi di Kota Malang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS Kota Malang telah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lingkungan masing-masing. BPS Kota Malang berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi landasan pembangunan yang tepat sasaran. Awang Sukmawan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya reporter Hanum Octavia membawa kabar, grup band Sheila on 7 lebih memilih selektif menerima tawaran konser demi kualitas performa dan kenyamanan penonton. Berikut informasi selengkapnya.
3: Grup musik Sheila on 7 menegaskan bahwa berkurangnya frekuensi penampilan mereka dalam beberapa waktu terakhir bukan semata karena ingin membatasi aktivitas manggung. Sebaliknya, band tersebut kini menerapkan proses kurasi yang lebih ketat terhadap setiap tawaran pertunjukan demi menjaga kualitas penampilan dan kenyamanan penonton. Hal ini diungkapkan vokalis Sheila on 7 Duta di sela siaran bersama Pro 2 RRI Malang. Di Kota Malang, kehadiran Sheila on 7 pun disambut antusias para penggemar. Terlebih, grup musik yang eksis selama 30 tahun terakhir ini menggelar konser di Kota Malang pada 20 Juni 2026. Sheila on 7 sendiri terakhir manggung di Kota Malang sekitar 7 tahun silam. Duta pun mengaku selalu menikmati setiap kunjungan ke Kota Pendidikan karena memiliki suasana yang hangat dan basis penggemar yang solid. Duta menilai Malang memiliki tempat tersendiri bagi Sheila on 7 karena menjadi salah satu daerah yang memiliki komunitas penggemar atau Sheila Gang resmi yang aktif. Ia pun berpesan agar para penggemar terus menjaga energi positif dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
4: Oh ya, menyenangkan sekali.
5: Sudah lama nggak ke Malang?
4: Malang, pokoknya excited sama kulinernya, excited sama tempat-tempatnya, excited sama show-nya.
3: Melihat antusiasme Sheila Gang di Malang gimana, Mas?
4: Oh ya, menyenangkan karena kan Sheila Gang Malang termasuk salah satu official fanbase resminya di Malang.
3: Mungkin ada pesan untuk Sheila Gang di Malang?
4: Iya,
3: pokoknya
5: she's there.
4: Terus positif, terus berbahagia, sampai jumpa di susunya.
3: Sementara itu, Adam menjelaskan bahwa anggapan Sheila on 7 mengurangi jadwal manggung tidak sepenuhnya tepat. Senada dengan Adam, gitaris Eros menilai kualitas sebuah konser tidak hanya ditentukan oleh penampilan musisi di atas panggung saja, tetapi juga manajemen acara secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa orientasi utama Sheila on 7 bukan sekedar nominal bayaran, melainkan pengalaman yang dirasakan penonton selama menghadiri konser. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dunia olahraga. Dukung Argentina, Kapolres Malang bahwa yakin Albi Celeste menang 2-0 atas Austria dalam laga lanjutan grup J Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
6: Kemenangan Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup J Piala Dunia 2026 mendapatkan perhatian dari Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi. Perwira menengah Polri itu mengaku senang melihat penampilan tim favoritnya yang tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-0. Menurut Taat, hasil tersebut menjadi modal penting bagi Argentina untuk melangkah jauh dalam upaya mempertahankan gelar juara yang sudah diraih pada edisi Piala Dunia sebelumnya.
7: Sama, di tahun 2022 kan juga Argentina diprediksi juara pertandingan pertama kalah 2-1 sama Arab Saudi. Kan? Jadi meskipun Argentina menang 3-0 ya saya senang sebagai fans Argentina. Tapi saya tetap yakin sesuai dengan prediksi kayaknya yang bakal juara Spanyol.
6: Untuk prediksi skor lawan Austria minggu depan, Pak Kapolres?
7: Argentina
6: Austria.
7: Argentina Austria.
6: Iya, betul.
7: mungkin 2-0 mas.
8: 2-0.
6: Menurut dia, pengalaman sebagai juara bertahan menjadi nilai lebih yang dimiliki skuad asuhan Lionel Scaloni. Selain itu, mental bertanding para pemain Argentina dinilai sudah teruji di turnamen besar. Taat memprediksi Argentina kembali meraih hasil positif saat menghadapi Austria pada pertandingan kedua fase grup. Dia memperkirakan Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Setelah menghadapi Austria, Argentina masih akan menjalani satu pertandingan lagi melawan Yordania untuk menentukan posisi akhir di grup C. Jika mampu mempertahankan konsistensi permainan, Taat meyakini Argentina dapat melangkah jauh hingga fase gugur dan kembali bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
9: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke tokoh besar Madiun sebagai rangkaian agenda rutin setiap hari jadi kota. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
10: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke beberapa tokoh bersejarah di wilayah setempat. Agenda rutin yang dilaksanakan setiap H-1 ulang tahun kota ini menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Prosesi ziarah tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, serta diikuti Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Kota setempat dan pejabat dari berbagai instansi lainnya yang ada di Kota Madiun. Kegiatan ziarah berlangsung di dua lokasi sakral, yakni Makam Kuncen yang berada di area Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah dan Makam Kuno Taman di area Masjid Besar Kuno Taman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kehadiran jajaran Forkopimda di tempat tersebut adalah untuk mendoakan sekaligus menghormati jasa para pendahulu yang telah memperjuangkan Kota Madiun hingga sejauh ini. Melalui momen ini, pemerintah daerah dan jajaran juga memanjatkan doa bersama agar Kota Madiun senantiasa diberikan keberkahan.
11: Kami seluruh Forkopimda menghormati para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan Kota Madiun khususnya sampai sejauh ini. Dan tentunya kami hadir di sini juga untuk mendoakan seluruhnya para pendahulu kita dan juga kita berdoa supaya Kota Madiun selalu diberikan keberkahan. Jadi hari ini kami mendoakan para pendahulu kita. Dan tentunya dengan dua tempat yang sudah kami jadikan destinasi wisata religi, teman-teman muda saya berharap untuk bisa mengenal sejarah Kota Madiun karena pendiri Kota Madiun ada di Kuncen dan juga penerusnya ada di Taman.
10: Sebagai informasi, Kompleks Makam Kuncen sendiri menjadi peristirahatan terakhir beberapa tokoh besar Madiun, di antaranya Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur yang merupakan Bupati Madiun pertama, Raden Bagus Peta atau Mangku Negoro I, Adipati Kanitren Martoloyo atau Mangku Negoro II, dan tokoh lainnya. Sementara itu di Makam Kuno Taman bersemayam beberapa tokoh penting lainnya, seperti Raden Ronggo Prawiro Dirjo I, Raden Ronggo Prawiro Dirjo II, Raden Ronggo Prawiro Diningrat, serta tokoh penting lainnya. Kedua situs bersejarah tersebut kini telah dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai destinasi wisata religi. Dengan adanya integrasi sejarah dan religi ini, Bagus menaruh harapan besar kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk lebih mengenal asal-usul tanah kelahiran mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Reporter Imam Malik pendengar mengabarkan pemerintah Kabupaten Ngawi menerapkan manajemen talenta untuk mutasi rotasi jabatan. Berikut informasi selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap untuk melakukan pengisian sejumlah jabatan struktural yang kosong. Tercatat ada 5 posisi eselon 2 yang akan mengalami kekosongan mulai akhir Juli mendatang. Wakil Bupati Ngawi Dranto Chatmiko Antok menyampaikan akan ada 5 posisi jabatan eselon 2 yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Jabatan-jabatan yang kosong diantaranya posisi inspektur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kepala BKP SDM, serta satu posisi asisten. Selain eselon 2, beberapa posisi di tingkat eselon 3 juga dilaporkan mengalami kekosongan. Wabub Antok melanjutkan, pemerintah daerah saat ini sedang menunggu momentum yang tepat untuk melakukan pengisian jabatan. Pengisian dipastikan akan menggunakan sistem manajemen talenta yang sudah diterapkan di Kabupaten Ngawi.
8: Dari sisi pola pengisian, ini alhamdulillah Ngawi kan sudah penerapan manajemen talenta. Jadi itu sudah apa yang menjadi saya kira bagian dari pemerintah daerah, komitmen kita untuk melaksanakan setiap tahapan terkait dengan mutasi, rotasi atau pengisian itu sesuai dengan prosedur.
12: Atau melanjutkan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada posisi-posisi yang dinilai sangat vital, di antaranya posisi kepala bagian hukum, kabag hukum. Upaya pengisian jabatan ini dilakukan dengan menempatkan personel yang tepat, yakni personel yang memiliki kompetensi serta kapabilitas yang sesuai demi mendukung berjalannya fungsi pemerintahan dengan optimal. Antok menambahkan, meski momentum pengisian direncanakan menjelang akhir Juli, secara prinsip pemerintah daerah memandang pengisian jabatan yang kosong cukup mendesak. Proses tahapan di dalam sistem manajemen talenta akan segera dilaksanakan agar roda organisasi pemerintahan tetap berjalan efektif. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiyati. Eti, silakan.
13: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia.
9: Eti, silakan.
13: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia.
9: Eti, silakan.
13: Terima kasih, Mada. Pendengar dan
14: sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia Bersatu atau Progip DPC Jember menggelar aksi damai untuk Indonesia di Bundaran DPRD Jember Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, dan Sekolah Rakyat. Ketua Umum Progip DPC Jember Subakri mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
15: Pada hari ini saya ingin menyampaikan aspirasi terkait MBG yaitu makan bergizi gratis. Pengurus program Senaka bersama masyarakat tujuannya adalah memberi tekanan penuh terutama dari program MBG, program KDMP, sekolah rakyat.
14: Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang menerima aspirasi peserta aksi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Menurut Ahmad Halim, tugas pemerintah dan pemangku kepentingan adalah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksi damai berlangsung dengan tertib dan diisi dengan penyampaian aspirasi serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gia Deborah melaporkan.
13: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
17: Baik, terima kasih Eti. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Informasi selengkapnya berikut Purnama Iswantoro melaporkan.
18: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Total 1.384 jemaah asal Pamekasan yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Satu di antaranya meninggal dunia di Mekah. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman berharap kepulangan para jemaah haji sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta menjadi teladan di tengah keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
19: Mudah-mudahan dampak dari 40 hari di Tanah Suci bisa memberikan dampak bagi keimanan sosial bagi masyarakat dan utamanya bagi Kabupaten Pamekasan.
18: Pada kesempatan tersebut, Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, petugas kesehatan, pembimbing ibadah serta semua pihak yang telah bekerja keras membantu, melayani, dan mendampingi jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
17: Dari Sumenep kita beralih ke Surabaya, sudah ada Celia Cahyani di sana. Celia, silakan.
20: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Cyber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online, modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Berikut laporan Faiz Putra.
21: Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Siber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama jajaran imigrasi serta Polrestabes Sidoarjo. Dinas Siber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto saat konferensi pers Senin 22 Juni 2006 mengatakan dari kasus tersebut ditemukan 2 WNA asal Ghana dan Pantai Gading dan 1 WNI yang diduga telah melakukan penipuan kepada warga negara Indonesia pada tanggal 12 Juni silam. Ia menambahkan modus penipuan percintaan online tersebut menargetkan perempuan berusia 40-60 tahun. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya beberapa laptop, beberapa unit handphone, dan beberapa buah rekening dan kartu SIM.
22: Jadi berawal dari tim gabungan dari pihak imigrasi, Direktur Cyber Polda Jatim dan Profesor Jo, kami menemukan informasi bahwa ada informasi terkait dengan pelanggaran izin tinggal dari beberapa warga negara asing di wilayah Surabaya. Ketika kita temukan, ada 4 orang warga negara Afrika Selatan. Kita temukan di sebuah apartemen di Surabaya, lalu kita amankan ke imigrasi dan kemudian kita temukan beberapa device, handphone, kartu SIM dan sebagainya yang memang diduga sebagai media untuk melakukan penipuan online.
21: Sementara Kakanwil Imigrasi Jatim Novianto Sulastono menyebut 2 orang tersangka WNA ditemukan adanya pelanggaran imigrasi berupa izin tinggalnya telah habis dari masa berlakunya.
23: Kita identifikasi yang terkait dengan pelanggaran imigrasian itu 2 orang. Artinya yang 2 asing lagi tadi itu fokusnya kepada kejahatan cybernya, walaupun memang ada pelanggaran imigrasian juga.
21: Atas kejadian tersebut, kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 45A ayat 1, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Faiz Putra melapor.
20: Pendengar, sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Wakil Bupati Sidoarjo lakukan sidak terhadap penerapan tax monitor atau taxmon. Januar Fahmi melaporkan.
24: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana melakukan inspeksi mendadak ke salah satu kafe di Jalan Rio Sudarso. Hal itu untuk memastikan implementasi pemasangan alat perekam transaksi atau tax monitor atau taxmon berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor usaha, restoran, hiburan, dan parkir. Setiap transaksi pengunjung dapat tercatat secara otomatis sebagai dasar pengenaan pajak daerah sebesar 10%.
25: Alhamdulillah kita Kabupaten Sidoarjo untuk menaikkan anggaran APBD, kita ada di beberapa resto ataupun kafe, perhotelan, kita sudah mempunyai alat aplikasi. Dan untuk tahun ini kita ada aplikasi Dejapri, yaitu siapapun ya kalau makan atau nongkri itu nongki ya, itu harus minta stroke, dan stroke-nya ini harus dimasukkan ke aplikasi di Japri ini. Akan ada undian, yaitu akan diundi pada tanggal 28 Juni besok ini kalau nggak salah. Ayo masyarakat ngabe bareng untuk undian, yang penting upload segera ya struknya. Yuk, yep. Semangat.
24: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui program Dijapri, di mana wajib pajak dapat memperoleh hadiah dengan cara mengunggah struk transaksi, termasuk hadiah utama berupa sepeda motor sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat dalam tertib membayar pajak. Sementara itu, BPPD atau Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo memastikan pemasangan taksmon akan terus dilakukan secara masif di berbagai sektor usaha guna meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
20: Pendengar, reporter Oni Arianto bawa kabar Universitas Erlangga pastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani melalui mekanisme kampus.
1: Universitas Erlangga UNAR Surabaya memastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani melalui mekanisme kampus. Saat ini, pihak terkait telah membuat perjanjian pengembalian dana secara bertahap. Kepala Pusat Humas dan Protokol UNER Pulung Siswantara, Senin siang mengatakan mahasiswi yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana tersebut. Selain itu, yang bersangkutan juga telah memberikan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.
2: Untuk penggelapan dana itu memang sudah ditangani dengan melakukan perjanjian gitu. Jadi si pengguna dana juga, penyalahgunaan dana ini juga sudah berjanji untuk mengembalikan dengan sistem bertahap dan juga memberikan jaminan. Dan tentunya juga dia berjanji untuk akan mengembalikan sebelum beliau lulus. Dan pihak kampus juga selalu mengawal jalannya proses ini.
1: Kasus ini melibatkan mahasiswi yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Erlangga Bidik Misi Organization periode 2025-2026 dari program studi D4 Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi UNER. Pulung Siswantara menegaskan kampus UNER berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara profesional dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Universitas Erlangga juga terus memantau perkembangan penyelesaian kasus hingga seluruh kewajiban yang telah disepakati dapat dipenuhi. Oni Arianto melaporkan.
20: Pendengar, kita ke kabar seputar Haji 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sambut kedatangan jemaah haji asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menyambut kedatangan jemaah haji kloter 80 dan 81 asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Total sebanyak 478 jemaah tiba di tanah air dengan selamat. Sedangkan masing-masing ada 2 jemaah dari kloter 80 dan 81 yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTT Hasan Manduk menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur penyelenggara haji yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah asal NTT sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.
4: Proses pemulangan jemaah Provinsi NTT ini karena Pemda Nusa Tenggara Timur juga terlibat sangat luar biasa, akomodatif, sehingga masing-masing kabupaten kota mengatur siklus pemulangannya. Flores bagian barat melalui Bandara Komodo, Labuan Bajo, Sumba melalui Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya, dan Flores bagian tengah sampai dengan daratan timur itu pulang melalui Bandara El Tari Kupang.
3: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan sedianya jemaah haji asal NTT tiba sehari sebelumnya. Namun mereka tidak langsung kembali ke daerah asal, menginap semalam untuk menjaga kondisi fisik.
5: Dan insya Allah nanti setelah sampai di sini mereka akan bermalam 1-2 hari. Kemudian setelah itu baru pulang ke NTT. Seperti itu.
7: Ya, difasilitasi oleh...
5: Ya, kita akan fasilitasi karena bagaimanapun mereka adalah melalui embarkasi Surabaya saat keberangkatan, sehingga kepulangannya mereka tidak terburu-buru karena memang dibutuhkan istirahat, sehingga di sini lebih nyaman kita siapkan tempat istirahat.
3: Hingga saat ini terdapat 14 jemaah yang masih menjalani perawatan dan belum dapat kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Surabaya juga mencatat sebanyak 44 jemaah wafat dalam operasional pemulangan. Ani Hasana melaporkan.
20: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pecak silat Jatim optimis raih 4 emas di PON 2028. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur optimis mampu memenuhi target 4 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028 mendatang di NTB dan NTT. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa persiapan panjang IPSI Jatim telah dilakukan, yakni mulai dari proses seleksi atlet, standarisasi kemampuan, hingga agenda uji tanding untuk membentuk skuad terbaik menghadapi pesta olahraga nasional tersebut. IPSI Jatim menyiapkan sekitar 40 atlet yang menjadi kandidat awal untuk diproyeksikan menuju PON. Mereka berasal dari hasil seleksi kejuaraan provinsi atau kejurprov piala BHS serta atlet yang sebelumnya telah masuk dalam program Pusladda. Seluruh atlet akan menjalani proses pembinaan dan standarisasi sebelum masuk dalam program pemusatan latihan daerah.
6: Karena kita menginginkan atlet yang sudah diseleksi kemarin dari hasil kejurprov piala BHS ditambah dengan atlet yang sudah masuk di dalam Pusladda provinsi, ada 8, dan atlet yang lainnya ada 28 ya. Sekitar itu 28 tambah 8 terus ada lagi tambah, jadi totalnya 40 atlet ini sudah dipersiapkan untuk melakukan Pusladda. Tapi antara ini kita akan menyatukan dulu sesuai dengan anjuran dari Bapak Ketua KODI bahwa semua atlet ini harus distandarisasikan.
0: Pihaknya juga menambahkan jika penyamaan standar pembinaan merupakan hal penting agar pencaksilat dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki tolak ukur kemampuan yang sama. Dengan sistem tersebut, pembinaan di daerah masing-masing dapat meningkat dan melampaui standar yang telah ditetapkan provinsi. Selain 40 atlet yang telah diproyeksikan, IPSI Jatim juga tetap membuka peluang bagi pesilat lain untuk masuk dalam skuad utama. Beberapa agenda telah disiapkan seperti Piala Gubernur Jawa Timur yang rencananya digelar September atau Oktober mendatang sebagai salah satu ajang seleksi tambahan, serta juga menyiapkan Piala Kapolda Jatim untuk menemukan atlet potensial. IPSI Jatim juga akan menggelar program tryout sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet sebelum menghadapi persaingan di level nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
7: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring edisi Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Surabaya Sore ini. Kita hadirkan untuk informasi kentongan pendengar sore hari ini ya. Dua informasi untuk Anda, kentongan sore hari ini. Dan informasi yang pertama yaitu terkait anggota fraksi PDI Perjuangan soroti alih fungsi hutan menjadi lahan tanam, usulkan terkait reboisasi kembali diperkuat demi jaga kelingkungan untuk generasi mendatang. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farin Regi.
1: Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti pentingnya menjaga fungsi lahan hutan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan mengingat lahan hutan di sejumlah wilayah selatan Lamongan saat ini memerlukan perhatian khusus. Yang menilai penampangan pohon yang terus berlangsung harus diimbangi dengan upaya reboisasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan hutan di wilayah Kedungpring, Ngimbang, Sampeng, Mantup, hingga perbatasan Jombang. Dari hasil pengamatannya, banyak kawasan yang sebelumnya berupa hutan kini beralih fungsi menjadi perlahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung.
2: Dan itu sangat disayangkan, karena kalau kita mementingkan kepentingan sesaat, ya saya rasa kita rugi yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati kehidupannya kalau lahan hutan itu habis? Karena bahaya mengintai kita itu lebih besar daripada keuntungan sesaat hari ini. Seperti banjir gitu, longsor, dan juga kalau sudah nggak ada pohon besar, maka penyerapan airnya seperti apa gitu. Pasti juga kekeringan akan melanda juga. Kekeringannya bukan hanya sekedar kekeringan. Wong kita yang biasa saja kekeringannya luar biasa. Apalagi besok dengan kapasitas kemaraunya itu kan El Nino Godzilla gitu. Ekstrim banget.
1: Ya, berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekaligus mendorong program reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Varian Rekimov.

nggak sih kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut dejavu. Dejavu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang dejavu terjadi karena otak salah nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindih. Jadi otak mengira momen sekarang adalah kenangan lama. Misterius ya, tapi tenang, ini normal kok. Hampir semua orang pernah mengalami.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Kentongan sore hari ini dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Dispekrim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Berikut laporan Imam Malik.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Dispekrim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman di Dispekrim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menjelaskan di Dispekrim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum Supam setempat masih mencukupi.
3: Kita coba cek hasilnya, memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai idle capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
2: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pendengar, itu tadi informasi terakhir di program Kentongan sore hari ini. Kita akan lanjutkan untuk perjalanan Surabaya sore ini. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan yang berjudul Unhas bantah isu DO atau skorsing mahasiswa gara-gara kritik MBG adalah hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk laporan terkini ya terkait kondisi dari saluran drainase dan sungai yang belum normalisasi optimal secara optimal menjadi salah satu penyebab banjir pasca hujan deras mengguyur Surabaya hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, terima kasih rekan Celia di studio. Baik pendengar, terkait hujan deras yang mengguyur kota Surabaya pagi ataupun juga hari ini yang menyebabkan di sejumlah titik ini terjadi banjir. Terkait hal tersebut, dari pihak DPRD kota Surabaya sendiri menyebut banjir yang kembali merendam sejumlah kawasan di Surabaya akibat hujan deras dikarenakan kondisi saluran drainase dan juga sungai yang belum optimal, yang belum normalisasi secara optimal begitu. Hal ini dikatakan dari Ketua Komisi C Kota DPRD Kota Surabaya, ya R. Irawan, yang memang menyebut banyak saluran air di Kota Pahlawan ini yang sudah bertahun-tahun tidak dinormalisasi, dan pihaknya mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah genangan, salah satunya yakni di kawasan Surabaya Timur yang menjadi wilayah yang terdampak cukup berat dalam hujan yang terjadi belakangan ini begitu. Dan ia menilai juga pasang surut air laut yang terjadi bersamaan dengan hujan deras ini juga turut mempengaruhi kondisi banjir. Namun faktor tersebut tidak bisa dijadikan alasan utama karena dampaknya memang dapat diminimalkan melalui infrastruktur pengendalian banjir yang memadai. Dan sebagian besar saluran dan sungai di Surabaya dikatakannya juga sudah cukup lama tidak dinormalisasi, sehingga memang juga menjadi penyebab salah satunya banjir di kawasan Surabaya.
2: Soal apa namanya pentingnya normalisasi saluran dan sungai-sungai di Surabaya yang kita tahu sebagian besar ini sudah sangat lama tidak dilakukan normalisasi. Saya sudah sejak lama sebenarnya mengatakan, jadi seberapa kuat kita ini melakukan pembangunan tidak akan cukup dengan dampak perubahan itu yang ada sekarang ini. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kok masih hujan, ini kan sebenarnya situasi krisis iklim yang sudah di depan mata. Jadi seberapa kuat pun kita membangun drainase itu tidak akan bisa mengikuti dampak perubahan iklim yang kita rasakan. Maka penting untuk menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur abu-abu dengan infrastruktur hijau. Jadi yang selama ini mainstreamnya Pemkot ini kan masih infrastruktur abu-abu. Bangun, ditutup, mari ngono, tidak dilakukan normalisasi. Apa itu infrastruktur hijau?
1: Ya, dan juga Eri menambahkan bahwa masih banyak saluran lingkungan yang belum terhubung dengan saluran sekunder maupun juga sungai yang lebih besar. Akibatnya air tertahan di kawasan pemukiman yang memicu genangan saat terjadinya hujan deras termasuk hari ini. Dan menurutnya tanpa normalisasi rutin dan juga perbaikan konektivitas saluran, persoalan banjir di Surabaya akan terus berulang di setiap musim hujan. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani. Pendengar, kita masih melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini, dan nanti sebelum jam 17 lebih 24 menit kita akan hadirkan renungan agama Islam ya. Lalu kita langsung kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sore hari ini kalau kita lihat pantau cuaca di Surabaya dan sekitarnya, pendengar ya, kalau semalam agak kaget mungkin kita semua ya pendengar ya, hujannya luar biasa. Tapi kalau hari ini diprediksi oleh BMKG juga ada potensi hujan, tapi untuk di seluruh kecamatan wilayah Surabaya dan sekitarnya tidak terdampak, hanya di luar kota Surabaya, Tuban, Merata, pendengar, lalu Pasuruan, Batu, Lumajang, Probolinggo dan juga Jember ya. Nanti kita akan update kembali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk informasi cuaca hari ini. Selain ini kita akan hadirkan untuk pendengar ya, untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, dan setelah itu kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
3: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
2: RRI Digital? Lewat radio kantor?
3: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
2: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
3: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
3: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
2: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
3: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
2: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
5: Pendengar, kita akan ikuti renungan agama Islam sore hari ini terkait mengumpas surat Al-Baqarah ayat 286.
6: Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang biasanya kita baca dan sudah banyak yang hafal. Allah berfirman, A'udzubillah.

Allah berfirman, la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan pada jiwa illa kecuali wus'aha, semampunya. Kalau Allah punya perintah, pasti perintah itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Demikian juga ujian. Allah tidak memberi ujian kepada orang yang tidak mampu diujinya. Maka kalau Allah menguji kepada orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ujian itu, untuk menerima ujian itu. Laha bagi jiwa itu ma apa yang kasabat ia telah kerjakan, wa alaiha dan bahaya atasnya ma apa yang iktasabatlah ia kerjakan. Jiwa itu kalau melakukan kebaikan, manfaat untuk dia. Kalau melakukan kejahatan, ya bahaya untuk dia. Maka manusia mendapatkan balasan persis apa yang dilaksanakan olehnya. Kalau dia melakukan kebaikan, bahagia sampai ke surga. Kalau dia melakukan kejahatan, kedurhakaan, ya sedih, tertekan sampai ke neraka, di dunia sampai ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana permohonan kita kepada Allah tentang beban jiwa ini? Allah mengajari supaya kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa, jika kami salah, jika kami dosa. Ini permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, kalau kami lupa, kalau kami salah, jangan dihukum. Berarti lupa dan salah itu bukan kesengajaan. Maka jika orang itu melakukan dosa bukan karena penentangan, diampuni oleh Allah, enggak disiksa oleh Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban atas kami dengan beban yang kami tidak kuat memikulnya, dengan beban sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang dulu sholatnya 50 waktu, tobatnya membunuh dirinya. Itu umatnya Nabi Musa, membunuh dirinya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kalau kita, tobatnya malah enggak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri malah disiksa. Tobat saja. Kita mohon supaya tidak diberi beban yang berat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban kami apa yang kami tidak kuat melaksanakannya. Lanjutnya, kita merasa banyak salah, banyak dosa. Wa'fu anna, ampunilah kami, maafkanlah kami. Waghfir lana, leburlah dosa kami. Warhamna, sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami ya Allah. Fansurna, maka tolonglah kami. Alal qawmil kafirin, atas serangan orang-orang yang menentang Allah. Ini doa yang baik kita lakukan. Pendengar, semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang taat kepadanya. Saya Mihmidati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الْمُتَمَّمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Masih di Surabaya sore ini ya, pendengar, kita hadirkan informasi untuk Anda sampai nanti jam 7 malam ya, sebelum mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Nah, kalau hari ini pendengar ya, ada aksi demo di Gerahadi Surabaya yang tentunya menyampaikan 9 tuntutan ya, atau 9 orasi yang disampaikan dari sejumlah rakyat Surabaya menggugat ya, dan ini terdiri dari masyarakat sipil dan juga sejumlah mahasiswa di Surabaya, yang dimana dalam aksi tersebut yaitu menyoroti reformasi Indonesia, dan aksinya dari masyarakat sipil dan mahasiswa untuk koordinator dari koalisi sipil dan kita mahasiswa itu digabung dalam daerah BEM Nusantara Jatim, pendengar. Pertama, yang jelas masa aksi mendesak terkait Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusi nasional atas kondisi saat ini. Lalu juga berbagai kegagalan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan institusi demokrasi dan mengancam masa depan Indonesia. Lalu yang kedua, pendengar ya, menuntut pembentukan pemerintah transisi sesuai dengan mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3, dan masa juga mendorong pemerintah untuk transisi nantinya akan menjalankan mandat pemulihan demokrasi, pendengar ya, dari penghormatan hak asasi manusia, perlindungan, lalu juga ada pemulihan ruang hidup rakyat dan memastikan terselenggaranya proses politik transparan, akuntabel dan juga partisipatif, pendengar. Lalu yang ketiga, juga mendorong elemen masyarakat untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem politik saat ini. Dan ketiga tuntutan tersebut disuarakan massa aksi berdasarkan analisa yang menemukan adanya krisis legitimasi dan pelanggaran etika. Lalu juga banyak yang disampaikan ya, dan menyoroti terkait militerisasi kekuasaan dan kemunduran supremasi sipil karena kekuasaan dari aparat keamanan hingga krisis lingkungan hidup ya, pendengar ya. Dan isu itu dibawa untuk disuarakan sore hari tadi, pendengar ya, mungkin sampai saat ini di depan gedung Gerahadi Surabaya.

0: Eh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
2: Megah.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

Mendengar terkait dengan cuaca yang mungkin tidak menentu akhir-akhir ini, atau kita lihat tadi pagi pendengar ya, hujan di wilayah Surabaya itu tidak merata. Di Surabaya Barat pun juga hujannya dahulu, lalu ada di daerah Surabaya Timur yang tidak hujan dan lain sebagainya. Dan ini ternyata juga ada hal yang kita harus antisipasi pendengar ya, terkait dengan cuaca yang tidak menentu tersebut ya. Kita harus pastikan gorong-gorong di rumah kita, saluran semuanya itu juga perlu dipastikan, karena menjaga dan mengantisipasi hal yang kurang diinginkan ya. Tiba-tiba hujannya semalam deras sekali dan intensitasnya itu cukup besar pendengar ya, untuk jangka waktunya, dan itu juga yang membuat kita harus berantisipasi lebih mempedulikan daerah-daerah rumahnya ya, seperti got dan juga gorong-gorong di daerah rumah pendengar masing-masing, untuk antisipasi tidak ada rembes, tidak ada kejadian untuk turun hujan dan genangan air yang timbul pada saat intensitas hujannya terlalu tinggi ya. Mulai sekarang harus dipastikan kembali pendengar, karena di titik Surabaya tadi pagi juga banyak yang tergenang air ya, banjir dan lain sebagainya. Ini dari rumah kita sendiri, kita mulai untuk mengantisipasi terlebih dahulu ya. Masih ditemani oleh Celia Cahyani pendengar di Surabaya sore ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkanlah masa depan itu.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk informasi di Surabaya sore ini, pendengar ya, beberapa kemarin pendengar atau tepatnya insiden yang terjadi kebakaran di daerah Surabaya Barat di kawasan Petemon ini tadi siang, pendengar ya, dilaporkan seorang anak meninggal dunia dan dalam insiden tersebut. Karena berdasarkan dari laporan Dinas Pemadam Kebakaran juga dari Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, kebakaran ini dilaporkan terjadi pada Senin pukul 2 siang dan selesai menerima teleponnya ataupun juga mengabarkan ke pihak pemadam kebakaran itu dan tiba di lokasinya jam 14 lebih 22 menit dan penanganannya selesai pada pukul 16 sampai 16.15 waktu Indonesia bagian barat, mendengar, karena sebanyak 11 ya unit kendaraan dikerahkan untuk proses pemadaman dan juga penyelamatan, terdiri dari unit tempur, rescue dan juga sejumlah pos pemadaman kebakaran Surabaya. Nah, dalam peristiwa tersebut, mendengar ya, dua anak kakak beradik menjadi korban, seseorang anak perempuan juga berusia 5 tahun meninggal dunia, sementara kakaknya yang berusia 11 tahun berhasil diselamatkan dalam kondisi luka-luka, pendengar. Dan penanganan kejadian ini juga melibatkan unsur dari dinas pemadaman, lalu juga ada penyelamatan dari Kota Surabaya, BPBD Kota Surabaya, kepolisian dan juga Puskesmas Sawahan ya. Ini update terkait kejadian kebakaran, pendengar, yang terjadi di daerah Surabaya Barat, mendengarnya di daerah Petemon dan sekitarnya. Nah, ini kita harus juga pastikan ya, tidak ada hal-hal yang kesekip ya ataupun terlewatkan untuk hari setiap harinya, apalagi kalau anak-anaknya ditinggal di rumah sendiri, pendengar, ini yang kita harus pandai-pandai untuk tetap berwaspada.

Cool, pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada ya, biar nobar bola Piala Dunia Anda makin seru, pendengar, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya, rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, pendengar, ajak teman kalian dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur. Kalau kita ngomongin sepak bola, pendengar ya, dan jangan lupa untuk Anda yang ingin mendengarkan di Pro 1 RRI Surabaya ya, hampir setiap hari ada pertandingan, pendengar. Kalau nanti di hari Senin tanggal 22 ini ada di jam 2 dini hari, pendengar ya, Belgia versus dengan Iran di Stadion Los Angeles ya, yang tentunya. Lalu besok 23 juga ada, 24, pokoknya semuanya rata, pendengar, dan pastinya di disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya dan juga bisa nobar di TVRI ya. Nah, informasi selanjutnya, pendengar ya, kalau tadi saya menginformasikan terkait kebakaran yang terjadi di daerah Jalan Petemon, ini juga harus membuat kita waspada juga, pendengar ya, terkait hal tersebut ya, agar tidak memakan korban juga ya. Nah, ini pendengar yang menjadi gundah gulana atau banyak diperbincangkan di sosial media, yaitu terkait pasokan batu bara ataupun pasokan energi primer sudah mengalir dan PLN meminimalisir pemadaman listrik di Pulau Jawa. Ini dari PT PLN yang menyatakan satu unit pembangkit listrik besar yang sempat mengalami gangguan teknis sudah berhasil dipulihkan. Dan pulihannya pembangkit tersebut kembali memperkuat sistem kelistrikan sehingga pemadaman bergilir di Pulau Jawa bisa diminimalisir ya. Dan tentunya, pendengar ya, pada kesempatan tersebut dari Dirut PT PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang beberapa waktu lalu terkena dampak pemadaman listrik bergilir, dan tentunya mohon doanya juga dukungan dari seluruh masyarakat agar semuanya bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar. Ini sebelumnya yang ternyata gangguan pasokan batu bara ya berkalori itu menengah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik. Dan selain itu juga kendala dari dua pembangkit tenaga uap besar ini memiliki perusahaan listrik swasta dan independen, ini juga menjadi mitra dari PLN. Dan ternyata ini sudah dicoba untuk selalu dipulihkan, pendengar, yang mengalami gangguan, dan kabar baiknya adalah sudah dipulihkan. Semoga kita yang ada di Pulau Jawa ya tidak terdampak lagi dengan pemadaman listrik ya. Kalau mati lampu itu gak enak mendengar, kecuali lagunya Nazar, mati lampu, nah itu baru kita berjoget ya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya ya. Walaupun setelah ini kita akan untuk pendengar di jam 18.39 menit ya, kumandangkan untuk azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Itu tadi ya pendengar ya, pasokan energinya sudah aman, kalaupun juga ada pemadaman mendadak juga harus dimaklumi, tetapi boleh dilaporkan ke pihak PLN ya pendengar ya, supaya mendapatkan tanggapan langsung ya. Nah, kita lihat ada di WA yang ada berinteraksi. Halo Marika Herlin, selamat siaran. Oke. Bagai selalu berharap ingin traktir Kaselia Andok es krim di lantai dasar Delta. Boleh nonton bioskop bareng. Boleh. Kapan-kapan ya, kalau waktunya pas silakan. Aku mah malah suka ditraktir. Orangnya memang suka ditraktir soalnya. Oke, ya. Kita habis satu lagu Afgan ini ya pendengar ya, kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin update informasi cuaca, saya ingatkan kembali ya, untuk bisa melalui informasi dari sosial media BMKG atau BMKG Juanda, pendengar di Instagram maupun di web resminya juga bisa diakses. Dan juga dari radar ya pendengar ya, radar WOVI itu bisa diakses pendengar ya, untuk informasi cuaca di seluruh kota Surabaya dan Jawa Timur dan sekitarnya ya. Kita akan ikuti sebentar lagi jam 7 pendengar untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya pendengar ya. Dan nanti setelah itu kita akan kembali menemani Anda di Surabaya sore ini dengan kisah inspiratif. Dan dua lagu terakhir dari sore hari ini pendengar, ada Pudar Rosa.

0: keinginan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini mulanya sekitar 36-34 triliun rupiah. Mulai sembilan besar sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur berbahagia Tom, memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Budara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah MRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, aku tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya setelah tadi mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selain ini kita akan hadirkan untuk kisah inspiratif dari tokoh Joy Alexander Alexanderia Sila Alexander, pendengar ya, yang di nanti kita akan dengarkan bersama kisah inspiratifnya seperti apa. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya, pendengar. Dan tentunya saya lihat berakhir di Surabaya Sore ini di program Kisah Inspiratif. Setelah ini Surabaya Malam ini akan ditemani Jody Yuanda. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini, saya Nur Laila Azizah akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Joy Alexander Sila. Namun sebelumnya, kita dengarkan dahulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Joy Alexander Sila lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 25 Juni 2003. Dalam sebuah lingkungan keluarga yang tidak hanya mencintai musik, tetapi menjadikannya sebagai napas kehidupan sehari-hari. Ayahnya, Denny Sila, dan ibunya Farah Leonora Urbah adalah sosok yang memiliki apresiasi mendalam terhadap estetika seni, khususnya musik jazz yang sering dianggap sebagai puncak dari intelektual musikal. Sejak bayi, pendengaran Joy sudah terbiasa dengan harmoni yang kompleks, ritme yang tidak konvensional, dan improvisasi yang bebas dari koleksi piringan hitam ayahnya. Namun, bakat Joy bukanlah sesuatu yang dipaksakan melalui les musik yang kaku atau disiplin militer. Keajaiban ini muncul ketika Joy pada usia 6 tahun mulai mendekati sebuah keyboard elektrik kecil di rumahnya. Tanpa bimbingan instruktur profesional, ia mulai membedah struktur lagu-lagu standar jazz hanya dengan mengandalkan ketajaman telinganya. Fenomena ini yang dalam dunia psikologi musik sering disebut sebagai perfect pitch atau kemampuan pendengaran absolut. Memungkinkan Joy muda untuk memetakan setiap nada yang ia dengar ke dalam gerakan jemarinya di atas tuts piano. Ia bukan sekedar meniru, ia memahami logika di balik setiap perpindahan akord yang dilakukan oleh para maestro seperti Thelonious Monk dan Bill Evans. Pendengar, keputusan keluarga Sila untuk pindah dari ketenangan Bali ke hiruk-pikuk Jakarta merupakan langkah strategis yang didasari oleh kesadaran bahwa bakat Joy memerlukan panggung yang lebih menantang. Di Jakarta, Joy mulai mengasah kemampuannya dalam sesi latihan bersama musisi-musisi jazz kawakan Indonesia. Disinilah ia belajar tentang interplay, yaitu dialog tanpa kata-kata antara pemain piano, pemain bass, dan penggebuk drum. Meskipun tubuhnya masih sangat kecil dibandingkan instrumen piano grand yang ia mainkan, aura musikalitasnya mampu mengintimidasi sekaligus memukau siapapun yang mendengarnya. Pengakuan besar pertama datang dari legenda jazz dunia, yaitu Herbie Hancock, yang saat itu sedang berada di Jakarta. Hancock, yang telah bekerja dengan hampir semua jenius musik di abad ke-20, terperangah ketika melihat seseorang anak berusia 8 tahun mampu memainkan improvisasi yang begitu dewasa dan penuh perasaan. Validasi dari Hancock bukan hanya sekedar pujian, melainkan tiket masuk bagi Joy ke dunia internasional. Tidak lama setelah pertemuan itu, Joy memenangkan Grand Prix di Master Jam Fest di Ukraina, sebuah kompetisi yang mempertemukan musisi dari berbagai belahan dunia. Kemenangan ini membuktikan bahwa bahasa jazz yang dimainkan Joy bersifat universal dan tidak terbatasi oleh usia maupun asal-usul geografis.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Loncatan terbesar dalam karir Joy terjadi ketika Wynton Marsalis, seorang direktur artistik jazz di Lincoln Center, melihat video Joy dan langsung mengundangnya ke New York. Pindah ke pusat epicentrum jazz dunia pada usia 11 tahun adalah tantangan mental yang sangat besar bagi seorang anak. Namun bagi Joy, New York adalah taman bermain yang ia impikan selama ini. Di sana, ia merilis album debutnya yang fenomenal, yang berjudul My Favorite Things pada tahun 2015. Pendengar, album ini bukan sekadar pamer teknik. Joy memberikan napas baru pada lagu-lagu standar seperti Giant Steps milik John Coltrane dengan kecepatan dan presisi yang membuat kritikus musik papan atas terdiam. Keberhasilan album ini membawanya menjadi orang Indonesia pertama yang menembus tangga lagu Billboard 200. Puncak dari fase awal karirnya di Amerika adalah ketika ia mendapatkan 2 nominasi Grammy Awards pada tahun 2016. Saat ia tampil di Solo di panggung Grammy, dunia menyaksikan seorang anak kecil yang dengan tenang menguasai panggung. Sementara, penonton yang terdiri dari musisi-musisi paling terkenal di planet ini memberikan penghormatan berdiri. Pendengar, memasuki fase remaja, Joy Alexander mulai menunjukkan evolusi dari seorang penafsir menjadi seorang komposer. Album keduanya berjudul Countdown pada tahun 2016 menunjukkan sisi yang lebih agresif dan eksploratif. Ia tidak lagi hanya memainkan lagu orang lain, tetapi mulai memasukkan visi artistiknya sendiri. Dalam album ini, Joy menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang sinkopasi dan poliritmik. Setiap album yang ia rilis setelahnya seperti Eclipse pada tahun 2018 dan Warna pada tahun 2020 mencerminkan perjalanan batinnya sebagai seorang imigran muda yang mencari identitas di tengah keriuhan New York. Album Warna secara khusus menonjolkan sisi pribadinya, di mana ia mencoba menuangkan keindahan warna-warna kehidupan yang ia temui selama tur dunia. Ia mulai bereksperimen dengan penggunaan ruang atau space dalam musiknya, menyadari bahwa keheningan di antara nada seringkali memiliki kekuatan emosional yang lebih besar daripada rentetan nada yang cepat. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Joy Alexander Silla, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, puncak kematangan Joy sebagai seorang seniman tercermin dalam album Origin yang dirilis pada tahun 2022. Ini adalah album pertamanya yang sepenuhnya berisi komposisi orisinal. Melalui Origin, Joy seolah menyatakan kepada dunia bahwa ia telah menanggalkan label anak ajaib dan telah sepenuhnya bertransformasi menjadi seorang maestro kontemporer. Musiknya menjadi lebih meditatif, kompleks secara harmonik, namun tetap memiliki melodi yang kuat yang mudah diterima oleh para pendengarnya. Hingga awal tahun 2026, Joy terus memperluas cakrawala musikalnya dengan album terbaru bertajuk Continuance. Ia kini sering berkolaborasi dengan musisi lintas genre, membawa elemen jazz ke dalam spektrum yang lebih luas. Jadwal turnya mencakup berbagai panggung prestisius, mulai dari Blue Note Jazz Club hingga festival-festival besar di Eropa dan Asia. Dampak kultural dari keberhasilan Joy Alexander bagi Indonesia sangatlah masif. Ia telah menjadi mercusuar harapan banyak bagi bangsa dan musisi-musisi muda di tanah air. Membuktikan bahwa batasan kewarganegaraan bukan lagi penghalang untuk mencapai puncak tertinggi dalam industri musik global. Pendengar, Joy tidak pernah melupakan akarnya. Setiap kali kembali ke Indonesia, seperti pada penampilannya di Prambanan Jazz Festival, ia selalu menekankan pentingnya kerja keras dan ketulusan dalam berkarya. Di balik semua tepuk tangan dan penghargaan, Joy tetaplah sosok yang rendah hati dan menganggap piano sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya, Nur Laila Azizah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juadi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio dengan judul Kita Gak Sendirian, produksi dari rekan-rekan kami Angkasawan Angkasawati RRI Samarinda. Dan selepas itu nanti kami akan mengajak Anda pendengar untuk bisa berbagi cerita, berbagi kisah melalui ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas Pro 1 RRI Surabaya yang kali ini akan menghadirkan teman-teman dari Begandring Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara,

0: kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Dara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Senin tanggal 22 Juni 2026 ya. Dan malam hari ini kita akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas dalam program Ngobras ya, sampai pukul 21 nanti. Kita akan ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Mas Muhammad Zaki Rabani ya, salah satu anggota dari Begandring Surabaya yang malam hari ini sudah hadir di studio kami lengkap dengan pakaian dinasnya. Dan juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya di dua line telepon, lines 5345474, ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 08133 1-4x992. Selamat malam Mas Zaki.
1: Selamat malam.
0: Ini pakaian apa yang dipakai sekarang ini?
1: Sekarang saya mengenakan, sebenarnya saya ini sedang cosplay menjadi salah satu Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia sekaligus salah satu pendiri Radio Republik Indonesia.
0: Pendiri RRI, Bapak Abdurrahman Saleh. Kenapa tiba-tiba kok kepikiran pengen menjadi seperti beliau?
1: Pertama, saya melihat beliau ini multitalenta, Pak. Dia ini dokter, dia ini dokter yang juga seorang ahli radio, tapi dia juga seorang yang mampu mempelajari pesawat dan semua yang berhubungan dengan kedirgantaraan dengan dalam waktu yang sangat-sangat cepat.
0: Hal itulah yang membuat Anda kemudian tertarik untuk cosplay dengan atribut seperti ini ya?
1: Iya, salah satu diantaranya. Selain saya juga punya semua atribut dia juga.
0: Oke, baik. Sehat ya Mas Zaki ya?
1: Iya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Surabaya di dalam dua kabut perang dunia gitu ya. Berarti kalau ini kita tarik ke belakang, ketika perang dunia itu terjadi nih, sekitar tahun 1945.
1: Atau ini kita nariknya jauh ke Perang Dunia Pertama juga.
0: Oke.
1: Kenapa kita sebut dua kabut Perang Dunia? Karena ternyata saya sempat membaca buku dari Surabaya City of Work karyanya H.W. Dick tahun 2003. Saya menemukan bahwa ternyata walaupun Surabaya itu jauh dari Eropa, tetapi perang di Eropa itu ternyata juga mempengaruhi keadaan masyarakat, sosial, ekonomi, bahkan sampai to the extent sampai ke politik yang ada di dalam kota itu sendiri juga.
0: Di dalam kota Surabaya maksudnya.
1: Ya. Nah, yang menarik itu adalah Surabaya itu apa ya? Kita bisa tarik lagi ke zaman sekarang. Di mana kita tahu sendiri perang antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Walaupun itu terjadinya di Timur Tengah, tetapi dampak ekonominya kan kerasa sampai sini. Itu membuat saya flashback. Kita berkilas balik dengan apa yang terjadi pada Surabaya, ada Hindia Belanda, khususnya Surabaya pada tahun-tahun, ya 100 tahun yang lalu, dari tahun 1914 sampai 1945, maksud dalam artian
0: Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.
1: Dari tahun 1914 terus 1942 waktu Jepang masuk ke sini.
0: Oke. Nah, sebetulnya kondisi apa sih yang terjadi ketika itu saat Perang Dunia Pertama, Mas Zaki?
1: Gini, jadi kita mulai, sebelum kita memulai siaran kita terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti biasanya. Kita lakukan biasanya. Kita mendoakan kepada mereka yang gugur selama masa-masa berjuang, khususnya pada masa perang kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua, maupun yang tinggal pada masa Perang Dunia Kedua, di mana kita menderita korban sipil sebanyak 4 juta. 4 juta orang, dan itu dicatat sebagai korban perang dunia negara dengan korban perang dunia kedua nomor 4 paling besar.
0: Terbesar ya.
1: Kita doakan semoga pengorbanan mereka diterima di sisinya. Amin. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dimulai.

0: doa dicukupkan.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi salah satu bentuk ya, bentuk penghormatan kita kepada jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, yang juga telah mengabdikan dirinya untuk kemerdekaan bangsa kita yang sekarang ini sudah kita nikmati. Baik, Mas Zaki, kembali ke pertanyaan tadi saya di awal gitu ya. Dua kabut perang dunia, ini menarik sekali untuk kita ulik gitu ya. Dua kabut perang dunia, Surabaya. Apakah di ketika tahun 1914 ya, atau perang dunia pertama itu, Surabaya seperti apa kondisinya, Mas?
0: Oh, Surabaya itu sangat sangat diperhitungkan. Jadi kita harus mengingat sekitar awal abad 20, sekitar awal abad ke-20, Surabaya itu merupakan kota dengan ekonomi paling maju se-Hindia Belanda. Mm-hmm. Bukan Batavia, bukan pula Bandung, bukan pula Medan. Mm-hmm. Ya, mungkin Medan salah satu di antaranya, tapi di antara semua kota besar, Surabaya yang paling maju. Dia secara lokasi, Surabaya itu terletak di tengah-tengah. Dia menghubungkan antara daerah barat Hindia Belanda dengan daerah timur Hindia Belanda. Dia yang kalau misalnya ada kalau misalnya barang berupa rempah-rempah atau sumber daya alam berupa minyak atau batu bara dari Kalimantan, itu mesti mampir ke Surabaya dulu. Dan saat itu, ini yang dari ini baru luarnya, Surabaya itu pusat perdagangan juga.
1: Ketika tahun 1914 ya.
0: 1914 atau awal abad ke-20.
1: Awal abad ke-20, betul.
0: Kita masih ngomongin luarnya, belum dalamnya. Di dalamnya sendiri Surabaya itu benar-benar ditopang oleh dua industri besar. Pertama industri gula. Termasuk sebenarnya tiga ya, sebenarnya lebih tepatnya tiga. Ada selain perdagangan ada perkebunan. Perkebunan ini perkebunan gula yang paling, perkebunan tebu yang paling besar, dengan industri pabrik gulanya yang merambah dari baik di dalam kota maupun di luar, di luar kotanya, yang saat itu menjadi penopang ekonomi Hindia Belanda dan Surabaya itu sendiri. Yang ketiga ini yang paling baru sebenarnya, salah satu yang paling baru, yaitu perminyakan, energi. Surabaya itu faktanya menjadi adalah daerah pertama, kota pertama, wilayah pertama di mana kita menemukan kilang minyak. Jadi Surabaya juga di daerah selatannya itu, di tepatnya di daerah Kutisari. Daerah Kutisari itu ada pengeboran minyak. Mungkin beberapa pendengar yang menyimak siaran kita hari ini mungkin paham maksud saya. Di daerah selatan itu banyak apa sumur-sumur minyak dahulu, sekarang sudah
1: beroperasi lagi.
0: Banyak yang enggak beroperasi. Riknya masih kita bisa temukan di Wonokromo. Lalu karena status Surabaya sebagai kota perdagangan dan kota yang secara ini, secara ekonomi dia ini kaya, secara politik geografi dia strategis, secara ekonomi dia ini kaya banget, secara sosial dia ini kosmopolit sekali. Dia terdiri dari berbagai macam orang, dimana ada pihak apa ya, ada pihak Belanda, ada orang-orang Belanda, ada orang-orang Inggris, ada orang-orang Jerman, bahkan orang-orang Jepang. Buktinya bisa kita temukan di makam Eropa Penilih. Ada makam orang Jepang di sana.
1: Itu mereka datang ke Surabaya dalam rangka apa, Mas?
0: Pada tahun-tahun segitu mereka ini kerjanya sebagai sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pelayaran, bergerak di bidang perdagangan, bergerak di bidang jasa yang bidang-bidang perkebunan dan lain-lain sebagainya. Dan Surabaya karena industrinya itu berkembang maju. Jadi banyak orang-orang yang ingin datang ke Surabaya
1: untuk berinvestasi,
0: untuk berinvestasi, ya, bekerja dan juga menetap di Surabaya.
1: Jadi pada tahun 1914 ya, atau pada awal abad ke-20, Surabaya kondisinya memang sangat maju ya, sebagai kota yang paling besar, yang paling maju kala itu, yang akhirnya juga menjadi sebuah daya tarik bagi warga lain untuk singgah dan datang untuk bisa berdagang ataupun juga bisa mencari penghidupan layak begitu ya di sini ya.
0: Betul.
1: Sementara di Surabaya sendiri waktu itu kita masih di bawah penjajahan dari pemerintahan kolonial ya, Hindia Belanda ya. Nah, apakah kemudian dampak secara ekonomi Surabaya yang maju ini kemudian ada sedikit perubahan ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Mas?
0: Nah, di Perang Dunia Pertama ini ekonomi Surabaya itu sempat tersendat.
1: Oh iya.
0: Iya, karena kita harus tahu kalau Belanda itu sumber ekonomi, pemasukan ekonomi utamanya itu dari ekspor barang mentahnya langsung, jadi atau barang semi mentah, lebih tepatnya semi jadi. Semi mentah, semi jadi kayak gula, hasil produk dari tebu atau enggak dari apa barang-barang tembakau dan lain sebagainya. Itu sempat tersendat. Dan tambah tersendat lagi pada tahun 1917 di mana Amerika mulai melakukan apa ya, mulai pertama Amerika waktu itu
1: ekspansi gitu kan,
0: mulai ikut perang.
1: Oke.
0: Mulai ikut perang. Pada mulanya Amerika mengembargo Belanda, mengembargo Hindia Belanda dan juga India Belanda pada India Belanda. Lalu pada tahun 1918 awal mulai Inggris ngikut mengembargo Belanda dan Hindia Belanda juga.
1: Tujuannya dan untuk
0: blokade. Sebenarnya begini, ada alasan kenapa kok mulai ada sikapnya keras sama Belanda, padahal seharusnya nggak boleh apa ya. Padahal negara ini negara netral. Alasannya Belanda itu negara netral. Belanda itu pada tahun 1914 belum memihak kepada sekutu. Mereka masih sangat-sangat netral. Mereka memilih untuk tidak ikut perang karena mereka masih apa ya, masih lebih memilih untuk bagaimana nanti ekonominya gitu.
1: Iya, iya. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi?
0: Mereka kena embargo dan apa stok-stok tembakau kemudian gula itu pada numpuk di pelabuhan sampai rusak, sampai bahkan Belanda itu harus membangun gudang-gudang lagi. Dan karena nggak ada perdagangan jadi numpuk.
1: Oke.
0: Tapi suatu keajaiban terjadi setelah Perang Dunia Pertama berakhir, yaitu ketika permintaan terhadap barang-barang itu naik juga, permintaan barang itu naik juga, harga-harganya juga naik. Dan Belanda akhirnya melakukan ekspor itu. Ekspor barang-barang itu awalnya untung gede. Tapi ketika ada masalah, ada satu masalah lagi. Ketika barang itu nyebar, kemudian perputaran uangnya terlalu cepat, ini kan menyebabkan uang itu nyebar di masyarakat itu terlalu banyak.
1: Inflasi jadinya.
0: Akhirnya terjadi inflasi. Jadi sudah berada di puncak nih, brak, jatuh langsung dengan spektakuler. Dan kejatuhan ekonomi ini menyebabkan krisis yang juga
1: besar ya,
0: lumayan di India Belanda, sampai akhirnya di satu titik di mana ada memunculkan pemogokan di Surabaya, dan akhirnya ada gerakan buruh yang makin gede, karena kita tahu sendiri sosial Surabaya sebagai kota industri itu didominasi sama orang-orang buruh society-nya di
1: kaum marginal lah ya,
0: kaum buruh juga banyak,
1: kaum marginal gitu ya,
0: mereka yang terdampak akhirnya juga melakukan pemogokan
1: dan massal
0: gitu ya. Sampai akhirnya Belanda bisa mengembalikan itu normal lagi tahun 19 era 20-an awal. Era 20-an awal mungkin masih gejolak ekonominya, tapi setelah itu mulai normal, sudah mulai nemu tracknya. Tapi setelah tahun 1929 dihantam lagi krisis depresi besar 1929.
1: Krisis depresi besar.
0: Ini sebenarnya kita masuknya sudah masuk ke era interwar. Jadi yang pertama yang tadi itu yang 1914-1918 itu era Perang Dunia Pertama.
1: Perang Dunia Pertama. Kemudian masuk pada tahun 1918
0: sampai tahun, banyak yang memperdebatkan ya kalau soal awal Perang Dunia Kedua, tapi banyak para sejarawan sepakat dimulainya itu tahun 1939. Nah, era dari tahun 1918 sampai 1939 ini disebut sebagai interwar.
1: Interwar. Apa itu interwar, Mas?
0: Interwar ini kalau dibahasakan secara mentah artinya adalah era di antara dua perang.
1: Era di antara dua perang. Perang dunia gitu maksudnya.
0: Iya, di antara dua era, dua perang dunia.
1: Oke.
0: Nah, sebenarnya setelah Perang Dunia Pertama ini berakhir, Hindia Belanda itu sadar kalau yang terjadi setelah ini kita bakal ngelawan sebuah kekuatan besar dari timur.
1: Dari timur.
0: Siapakah dia?
1: Siapakah dia?
0: Bisa tebak?
1: Nggak tahu saya.
0: Jepang.
1: Oh.
0: Jadi sejak Perang Dunia Pertama, Belanda itu sudah memonitor. Netral kan punya monitor. Belanda ini sudah memonitor bagaimana nantinya Jepang itu. Jepang ini ketika era ekonomi mandek, yang namanya barang-barang Jepang itu pada masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Barang-barang murah Jepang itu masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Dan pada era krisis lagi 1929-1930, barang-barang Jepang juga masuk ke Hindia Belanda. Mungkin menguntungkan masyarakat yang butuh barang murah ya, khususnya masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi kita yang butuh barang murah. Tapi ini nggak bagus buat pemasok dari Belanda sama Inggris.
1: Karena akhirnya barangnya nggak laku dibandingkan barang-barang Jepang gitu.
0: Iya, dan
1: salah satunya ya.
0: Sebenarnya makin parah, makin mereka mengenal lagi bahayanya Jepang itu ketika mereka tahu Jepang mendapatkan banyak koloni Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, ada yang namanya Perjanjian Versailles. Kita balik lagi ke era pasca, awal-awal era pasca Perang Dunia Pertama, di mana Jepang itu mendapat koloni Jerman di Pasifik. Jadi gini, Jerman itu pernah punya koloni di seberang lautan, yang salah satu di beberapa di antaranya itu pernah ada di wilayah Pasifik. Salah satu yang paling dekat dengan wilayahnya Belanda itu daerah Palau.
1: Palau.
0: Iya. Sekarang jadi negara. Gak jauh dari Indonesia tempatnya. Dan Belanda sadar kalau nanti suatu saat nanti Jepang mau nyerang Hindia Belanda, mereka bakal tahu apa ya, itu bakal jadi kerugian besar.
1: Iya. Artinya ketika Perang Dunia Pertama terjadi, kondisi Surabaya juga ikut terdampak begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Sampai tapi akhirnya separah apakah kondisi saat itu? Apakah akhirnya kemudian masyarakat kita nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, atau kebutuhan tuh pada naik atau seperti apa?
0: Nah, yang ini yang sebenarnya yang perlu kita lihat juga. Ada satu kejadian sebenarnya kurang lebih mirip sama COVID lah. Jadi tahun 1918 perang berakhir. Tapi muncul pandemi. Muncul pagebluk. Jawa Timur tuh, Surabaya khususnya, terdampak parah dari namanya ini flu Spanyol.
1: Flu Spanyol kala itu ya.
0: Iya, flu Spanyol ini
1: sama seperti kayak COVID-19 itu ya, persis ya.
0: Banyak yang bilang persis. Tapi waktu itu karena ilmu medis itu benar-benar sedikit yang tahu.
1: Betul.
0: Kekurangan ilmu medis, korbannya sangat banyak. Di Jawa Timur khususnya Surabaya ini yang
1: terbesar.
0: Salah satu yang terbesar di antara yang, kalau di India Belanda salah satu yang terbesar, di Belanda, di Surabaya ini yang paling gede. Dan itu karena kita nggak bisa lepas dari Surabaya sebagai kota pelabuhan, yang itu masuknya orang-orang
1: asing
0: ya,
1: yang bawa, kita nggak tahu
0: gitu, dia bawa
1: bagaimana kondisi kesehatannya,
0: kita nggak tahu dia bawa virus atau enggak kan ya.
1: Betul ya akhirnya terjadi pandemi ya ketika itu ya.
0: Iya, sempat terjadi pandemi di
1: lockdown Surabaya. Lockdown nggak sampai lockdown yang akhirnya tutup semua usaha gitu nggak ya?
0: Nggak sampai segitu, tapi dia ini lumayan mempengaruhi demografi India Belanda saat itu. Dan ya, itu salah satu dampak salah satu dampak dari PD1 itu juga penyakit. Karena kenapa demikian? Karena pada tahun 1918 juga di Eropa, flu Spanyol ini menjangkit ke kawasan front.
1: Front itu apa?
0: Front di Pimpan. Eropa. Di Eropa itu juga kena. Kena satu, kena semua gitu.
1: Oh, waduh. Jadi emang ini virusnya ini sudah menyebar ke seluruh dunia ya?
0: Sudah menyebar ke seluruh dunia.
1: Termasuk di Surabaya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Lalu kita bahas lagi ya Mas Zaki di segmen yang kedua soal kondisi Surabaya ketika Perang Dunia Kedua ya.
0: Nah, kalau Perang Dunia Kedua, saya spoiler dikit. Ini bakal lebih banyak kita ngomongin Perang Dunia Kedua, karena memang pada dasarnya kita diperintah Jepang. Oke. Okay.

0: Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, Anda masih bersama kami di malam hari ini. Saya Jody Yuanda bersama dengan Mas Zaki Rabani. Kita masih ngobrol seputar kondisi Surabaya ketika dua kabut perang dunia terjadi di muka bumi ini. Bagaimana kondisi dari masyarakat Indonesia? Kalau dilihat Mas Zaki, antara dua peristiwa besar perang dunia ini, kira-kira yang paling berdampak ini yang perang dunia keberapa yang dirasakan oleh masyarakat Surabaya?
1: Oh, sudah jelas perang dunia kedua. Kenapa kok perang dunia kedua? Karena di perang inilah kita merasakan, benar-benar merasakan dampak perang secara langsung. Bagaimana kita diduduki Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dimulainya pada tanggal 8 Maret 1942. Bagaimana Jepang itu mengkondisikan masyarakat kita siap perang, siap dalam keadaan apapun. Bagaimana Jepang itu membentuk berbagai organisasi untuk apa ya, membentuk berbagai kebijakan, serta yang salah satu diantaranya organisasi untuk menyiapkan orang Indonesia nantinya untuk berperang.
0: Siap perang gitu ya.
1: Karena saat itu ya Jepang datang ke sini ya untuk berperang. Dan kenapa dia datang? Kenapa dia berperang? Kenapa dia menginvasi India Belanda? Kita harus melihat Jepang ini tidak punya resource, tidak punya sumber daya alam. Ini kita ngomongin natural resource, sumber daya alam. Terutama sumber daya kritis untuk industri minyak, batu bara, minyak dan batu bara untuk energi, karet untuk ban, baja untuk pembuatan untuk tank, kapal perang, kapal-kapal, peralatan dan lain-lain sebagainya. Dan sejak Jepang menjadi melakukan ekspansinya sejak 1890-an ke arah Semenanjung Korea, kemudian dia pada tahun 1930-an mulai menginvasi wilayah Manchuria. Terus kita juga gak boleh lupa, kita harus balik lagi. Sebelumnya kita harusnya ngomongin yang Perang Dunia Pertama dulu. Dia sempat ikut dalam perang di merebut wilayah Jerman di Qingdao, dia sekarang bagian daripada RRT. Kemudian dia sempat ikut di beberapa pertempuran laut. Setelah itu mereka dapat banyak wilayah yang ada di Pasifik yang membuat Belanda, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketakutan dan mulai waspada dan menyiapkan untuk perang. Di mana salah satu kebijakannya adalah setiap perang, setiap rumah yang baru dibangun harus punya bunker di bawahnya. Harus punya bunker.
0: Tujuannya untuk apa?
1: Nah, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari serangan udara maupun serangan laut asing. Kalau di konteksnya Hindia Belanda akan sebagian kemungkinan besar akan mengarahkan musuh, apa, akan mengarahkan siapa musuhnya itu ke Jepang. Merujuknya ke Jepang biasanya. Kenapa kok merujuknya ke Jepang? Karena Jepang ini sudah, setelah perang antara Jepang melawan Rusia pada tahun 1904-1905 di mana Jepang menang, kekuatan Eropa kalah. Belanda ini sudah melihat kalau Jepang ini bukan lawan, ini
0: bukan lawan yang enteng,
1: lawan yang enteng dan juga akan menjadi kekuatan besar baru di Asia, di Asia.
0: Akan, tapi benar ternyata prediksi Belanda gitu ya.
1: Dan prediksi Belanda juga mulai menguat ketika mereka mendapatkan wilayah Jerman sebagai hasil daripada perjanjian Versailles pada tahun Versailles pada tahun 1920.
0: Di mana waktu itu?
1: Di Paris perjanjiannya. Di Prancis lebih soalnya di Prancis. Itu beda wilayah. Yang menjadi titik baliknya, Jepang ini semakin lama semakin
0: kuat
1: dan nggak cuma semakin kuat, semakin agresif.
0: Agresif ya, semakin membabi buta gitu ya serangannya.
1: Semakin ya, ya bisa dibilang seperti itulah. Dia di Manchuria tahun 1931, kemudian tahun 37 dia menyerang seluruh Tiongkok tahun 37. Kemudian gak jauh dari tahun itu juga tahun 40 mereka masuk ke Indochina. Sekarang wilayah itu wilayah jajahan Prancis yang kini Vietnam, Kamboja, sama Laos. Itu Belanda akhirnya sejak mereka tahu Jepang ini makin lama makin ini, Belanda itu juga menyiapkan kekuatan perangnya. Bahkan bisa dikatakan kekuatan Hindia Belanda, kekuatan kolonial Hindia Belanda itu bisa lebih kuat, dapat dikatakan jauh lebih siap dan lebih kuat daripada yang di Belandanya sendiri.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena mereka karena yang di Belanda ini, yang di Belanda, di Hindia Belandanya lebih tepatnya, itu lebih sadar kalau nanti kita bakal ngelawan Jepang ini. Jepang ini sudah dan Jepang ini nggak bisa kita anggap remeh.
0: Atau mungkin karena ada bala bantuan atau masyarakat kita yang dijadikan tenaga untuk tentara perang mereka.
1: Lebih tepatnya adalah ada dugaan kuat kalau orang-orang Jepang ini menyusup ke dalam gerakan-gerakan nasional.
0: Oke.
1: Ya, karena gerakan karena pada tahun-tahun segitu. Sentimen pan-asianisme di Jepang itu lagi kuat. Jadi dia ini menyusup ke gerakan-gerakan nasionalis untuk istilahnya ya
0: bantuin
1: ya kan, untuk memberikan dan support. Bukan suatu hal yang aneh pada tahun 1930 itu ada dugaan kuat kalau Jepang itu sudah melakukan infiltrasi ke dalam setiap bagian masyarakat yang ada di kota Surabaya, khusus di Hindia Belanda, khususnya di Surabaya.
0: Tapi tidak pernah terekspos dalam buku-buku sejarah ya Mas ya. Lewat apa mereka masuknya?
1: Maka masuknya ini banyak jalur. Tapi yang paling terkenal itu mereka bisa masuk lewat, mereka ini masuk jadi pegawai.
0: Oke.
1: Mereka ada yang nyamar jadi orang Cina atau orang Tionghoa. Kalau kita orang Tionghoa. Bisa jadi orang apapun, pokoknya tidak menimbulkan kecurigaan Belanda. Dan memang pada saat itu cukup apa ya, Belanda ini, Belanda, India Belanda ini memang benar-benar sudah menyiapkan diri untuk perang. Dan sekitar akhir era 1930-an sempat ada cekcok antara apa ya, bisa dibilang hubungannya meregang antara India Belanda sama Jepang. Alasannya adalah pertama perdagangan. Yang kedua, Belanda ini mulai menyadari kalau Jepang ini bukan teman, dia ini musuh. Ketika dan mulai sadar banget itu

0: Bersama kami malam hari ini Mas Zaki. Semoga pencerahan ini bisa jadi satu memorabilia yang paling tidak kita lupakan, bahwasanya negara kita juga pernah mengalami masa-masa sulit begitu ya, di mana kita juga pernah dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk bisa mereka bisa survive ya, taruhannya negara kita bahkan. Semoga saja ini jadi pengingat bahwa kemerdekaan itu memang harus kita jaga baik-baik. Terima kasih Mas Zaki. Ada mau disampaikan mungkin sebagai closing statement? Silakan.
1: Kalau kita melihat situasi dunia sekarang, antara perang, antara kita lihat sekarang ya, antara AS dengan Iran, Iran dengan Israel, kita juga telah berada di titik yang sama begitu, kalau kita bisa bilang.
0: Baik.
1: Karena walaupun perang itu terjadi di belahan dunia yang jauh sekalipun, itu pasti akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita semua. Baik. Termasuk yang ada di radio, yang ada di Indonesia sekarang, bahkan di daerah-daerah kecil sekecil apapun pasti akan kena.
0: Baik. Terima kasih Mas Zaki, sehat selalu. Salam hormat untuk keluarga dan juga teman-teman komunitas semuanya ya. Selamat malam.
1: Baik, selamat malam.

Indonesia dan mancanegara lawas, dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 8290 masih di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Senin ya, tanggal 22 Juni 2026. Kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu tahun 80, 90, 70 ya, sampai jam 11 malam nanti. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Yang pastinya malam hari ini sudah 3 band yang kita mainkan ya. Ada band-band legend semua, ada Deep Purple, ada juga Led Zeppelin, juga ada The Rolling Stone ya, tadi sudah kita nikmati bersama. Apa kabar? Semoga sehat semuanya. Malam hari ini ada saya Jo Adi Yuwanda yang akan mengawal Anda hingga nanti merapat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, line telepon saya buka, line WhatsApp juga saya tunggu atensinya. Buruan bisa bergabung bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu apa saja yang akan kita mainkan, seperti yang sudah saya putarkan, lagu-lagu mancanegara. Tahunnya tahun 70-80-90-an yang bisa kita mainkan. Dan seperti biasa, jangan lupa sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda teruskan dengan Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kemudian juga jangan lewatkan kesempatan untuk Anda yang mau mengikuti atau bergabung melalui WhatsApp. Anda juga bisa kirimkan atensi-atensi Anda melalui text message, ataupun juga bisa voice note, atau bisa telepon langsung. Boleh-boleh aja ya. Yang pastinya sabar, ngantri, karena kita akan mainkan lagu-lagu enak keruan dengar Anda. 5 orang saja yang bisa Anda kirimkan untuk Anda bagikan salam malam hari ini. Siapa saja terserah Anda. 5 orang saja. Yuk, kita mulai dengan penelpon yang pertama. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, sehat?
1: Dan suara
0: sehat ya, Bu ya.
1: Pertama.
0: Yuk, sehat ya.
1: Tidak sombong.
0: Sehat apa enggak? Kita koni kok.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Tadi pagi diguyur hujan ya.
0: Oh, enggak dong. Saya kan tidur tadi pagi. Saya tidur dong. Yuk, silakan yuk. Lagunya apa ini?
1: I Love You, Celine Dion.
0: Celine Dion, oke. Okay. Soalnya buat...
1: Kan itu pertama saya dulu masuk pakai Celine Dion.
0: Sopo. Oh, sopo. Sing tako. Sopo sing tako.
1: Yarno. Nggak tako. Biarno.
0: Mesti promosi.
1: Biarno.
0: Oke, soalnya buat?
1: 5 aja ya?
0: Iya dong.
1: Kalau 5, saya mau nyapa tetangga saya. Bu Dewi, Pak Idris. Terus Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno. Kurang satu. Cek. Mas Bandi di Batam. Satu lagi itu Mas Dio sama Mas
0: Arja. Dua itu berarti. Sama-sama. Ye.
1: Pendengarnya kasih ibu.
0: Amin. Ya. Ya. Oke. Okay. Siap. Yuk, makasih ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yu nih. Halo, selamat malam Mama Yu, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Iya, Mama Yu, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Mama Yu sehat ya. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Kabar balik gimana, Mama?
0: Baik, saya juga baik. Silakan, lagunya apa ini?
2: Lagunya dari Scorpion.
0: Yang judulnya?
2: Kalau baratnya aku nggak tahu syairnya. Tapi kalau indonya yang gini loh. Kai, on the kai.
0: Oh, pokai on the kai ku.
2: Sopo, sopo.
0: Apa judulnya apa itu? Always Somewhere. Kai on the sky. Lucu ya, Bu Iki. Terus salamnya buat siapa ini?
2: Oke, salamnya buat 5 ya.
0: Iya dong. Ada takok bareng.
2: Oma Yanti Queen. Okay. Bunda Wira. Bunda Nana. Mas Bandi, Mas Ali yang punya AC.
0: Satu lagi.
2: Bung Freddy, siap. Pak Idris, Bang Kuba.
0: Oke. Oh, lo. Sudah ya. Yuk, makasih. Makasih. Kak Mari-Maring kok. Yuk. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya. Dipercepat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu.
3: Berbagi rindu.
0: Ya. Lewat lagu.
3: Bu.
0: Sehat Ibu Titi Damiati.
3: Alhamdulillah, Mas Jo juga begitu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam.
3: Lagunya saya Diana Rus.
0: Yang mana itu?
3: Forever After.
0: Forever After, apa itu?
3: Forever
0: Diana Rus.
3: Iya.
0: Forever young, I want to be forever young. If we hold on together, itu. If we hold on together atau forever, kalau forever, forever young. Kalau if we hold on together, bukan forever, yang mana?
3: Together
0: aja. Ya weh, salamnya buat siapa? Salam. 5 orang.
3: Salamnya dulu 5 orang.
0: Iya yang... dong.
3: Salamnya untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, juga Pak Budi Suseno di Tuban, Pak Bandi, juga Pak Kennedy di Palembang, Mama Yu.
0: Oke, satu Yara, lagi.
3: Dan Bu Siti.
0: Siap.
3: Okay. Makasih Maju.
0: Yoi.
3: Sehat selalu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati sudah bergabung ya. Di belakang Ibu Titi Damiati ada siapa? Malam, Ruah Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yo, selamat malam Bu Istikaro. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti, sehat ya.
4: Alhamdulillah.
0: Okay.
4: Amin. Mudah-mudahan semua sehat.
0: Amin.
4: Mas juga sehat.
0: Amin. Monggo, ini silakan.
4: Nah, ini aja Mas. Mother, how are you today?
0: Siap. Salamnya.
4: Salamnya 5 aja.
0: 5 ya? Orang, deng. Kok tak kok mana?
4: tangane.
0: Ya, siap.
4: Ya Allah, bingung aku lek 5 iki ya. Iki ya Bu Mus, Bu Nana. Terus Pak Edis. Terus iku Pak Tua.
0: Oke. Okay. Siap, makasih.
4: Dan semuanya besok lagi.
0: Besok lagi.
4: Yo, terima kasih kalau pulang hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk mane, tenang aja masih ada waktu bersama saya seminggu ini ke depan ya.

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, satu lagu dari Scorpion dengan Always Somewhere sudah kita nikmati bersama ya. Juga ada tadi Daniel Rose dengan If We Hold On Together. Ada juga Celine Dion, ada juga May Wood ya dengan Mother How Are You Today. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ini merupakan lagu-lagu yang memang Anda pilih sendiri untuk Anda nikmati ya. Dan selamat bergabung saja untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Juandi Juanda, kita akan lewati suasana malam hari ini dengan penuh kebahagiaan. Dan tentu saja juga bagi Anda yang mau bergabung, silakan Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung dari Tulungagung ya. Selamat malam Pak Mariono. Malam hari ini Anda ingin mendengarkan lagu Please Forgive Me dari Bryan Adam. Salamnya buat Pak Sukarji, kemudian Ibu Wira, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, dan juga Pak Faris, Bu Titi juga ya. Untuk semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya, selamat mendengarkan. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung ya. Lagunya saya siapkan terlebih dahulu untuk Anda nikmati malam hari ini. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Nana. Ibu Nana malam hari ini mengirimkan voice note ya. Silakan Ibu Nana, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh, suaranya enggak dengeran ini ya. Sebentar, Bu Nana, ini lewat sini aja kalau gitu. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Kalau bisa Scorpion, Mas Jo, Always Somewhere. Terus salam sehat buat Bu Yuni Solo Tiga, Bu Istiharo, Bu Dewi, Oma Yanti, Bu Wira, Mama Yu, terus Bu Mimi, Bu Wati Ramli juga, Mas Jebet Pepe, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Pak Freddy, Mas Asap, Pak Tua dan Pak Edis. Terima kasih Mas Jo. Maaf kebanyakan.
0: Baik, terima kasih Bu Nana ya. Tadi sudah terputar lagunya, semoga terhibur ya. Kemudian selamat malam untuk Mbak Rika Herlin. Malam hari ini pengen dengar Candle on the Water by Helen Reddy ya. Coba saya cari dulu ya Mbak ya. Salamnya buat Ibu Wira, kemudian Mas Faris dan Bang Jua di Yuandanya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Mbak Rika Herlin ya. Semoga terhibur. Candle on the Water. Baik, sudah saya siapkan ya Mbak Rika Herlin. Ditunggu lagunya. Sekarang saya mau menuju ke line telepon on air yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa saja kah? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, abangku.
0: Silakan.
2: I can't stop loving you dari Engel Aberdeen.
0: I can't stop loving you.
2: Nah, kita balik dulu Bang ya. Tadi ada Indang Istikaro, terus Bu Mamayu, terus ada lagi di saat itu Bu Nana dan Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Edis, Pak Tua, Mas Bandi dan Bang Freddy.
0: Angel Aberdeen ya tadi yang.
2: Ya betul, Angel Aberdeen.
0: Bang Jo, kok nggak ada ya? Sebentar. I can't stop loving you.
2: Sebenarnya yang Mama itu, aku tetap menyintaimu Bang Jo. Still loving you.
0: Oke. Ini yang mana? Mau denger yang mana ini, Bang Kobar ini?
2: Saya dengar yang dari Engel Aberdeen.
0: Gak ada, Bang. Gak ada. Saya gak punya. Adanya yang I Can Stop Loving You, Jim Reeves.
2: Ya udah, Jim Reeves gak
0: apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang Kobar. Ya, terima kasih banyak untuk Bang Kobar. Malam hari ini kita menuju ke telepon berikutnya. Silakan yang mau bergabung. Untuk malam hari ini kita akan putarkan lagunya. Dari siapa kegerangan? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Pak Bambang.
4: Iya.
3: Ini yang belum pernah diputar di RRI Grand Funk.
0: Le ada. Masalahnya ngono ya, enggak ya. Pernah diputar. Apa judulnya, Pak?
3: Enggak. Grupnya itu Grand Funk.
0: Grand Funk.
3: Iya, tapi judulnya lupa.
0: Wah, ini.
3: Yang nomor satu aja, andalannya biasanya nomor satu.
0: Apa itu?
3: Ya itu, apa itu? Judulnya apa?
0: Disebutkan nama judulnya. Kalau separuh-separuh gini saya enggak bisa cari, Pak.
3: Grup band-nya Grand Funk.
0: Iya.
3: Angkatan sama dengan Red Zeppelin itu.
0: Iya, judul lagunya aja lho, Pak, disebutin, Pak. Paling mudah itu, Pak. Biar cepat nanti, ya. Apa, Pak?
3: Halo, ini aja. Bohemian Rhapsody.
0: Bohemian Rhapsody. Oke. Ya. Siap. Salamnya.
3: Ya, untuk Pak Tongkobal ya tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Kemudian Pak Tua. Terus Mas Bandri. Pak Idris. Satu lagi apa ya? Siapa ya? Bu Sandra adalah.
0: Baik ya. Oke, makasih Pak Bambang. Selamat malam.

0: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Candle on the Water ya, sudah kita nikmati dari Helen Reddy. Kita sudah dengarkan Candle on the Water sesuai dengan request dari Mbak Rika Herlin tadi ya, Candle on the Water. Terima kasih Mbak Rika sudah bergabung, sudah beratensi malam hari ini, dan juga sudah saya putarkan lagunya. Ini tiada nama, tiba-tiba hanya bilang request Jean Bird Boulevard ya. Sebutkan dulu passwordnya, nanti baru bisa saya mainkan lagunya. Terima kasih untuk yang request Jean Bird ya. Silakan diketikkan nama dulu atau passwordnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih. Ada Ibu Sri Suhartini, selamat malam Ibu Sri Suhartini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya ABBA, I Have a Dream. Kemudian salamnya untuk Mas Ali, Ibu Siti, Bu Ira, Bu Mus, Bu Siti Rumia, dan Bu Nur Fadila. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Sri Suhartini ya, yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Kita ke line telepon dulu, ini ada yang bergabung? WhatsApp kah? Oke, saya mau cek dulu nih apakah WhatsApp ada yang bergabung malam hari ini. Tidak ada. Baik, telepon on air dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bung Freddy. Silakan. Apa kabar? Baik.
1: Kabar, alhamdulillah baik. Sedikit serak suara.
0: Baik. Ya. Yang pasti bapak sehat bapak. Ya. Siap.
1: Mas Joe sendiri sehat ya?
0: Ya, silakan.
1: Oke, Patty Page. Iya, longing to hold you again.
0: Longing to hold you again. Salamnya buat siapa?
1: Iya, itu untuk yang tadi baru lagunya diputar tuh, lagunya enak ya, Candle in the Water. Siapa gerangan kah?
0: Mbak Rika Herlin tadi sudah.
1: Oh, Mbak Rika Herlin, salam ya dari Freddy di Merauke. Semoga sehat bersama keluarga. Kemudian juga ada Oma Yanti Queen, Bu Titi Damiati, Bu Mimi, Bu Istikaro, Bu Wati Ramli, kemudian juga Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Dewi,
0: baik,
1: ada Bu Wira.
0: Siap.
1: Bersama
0: baik.
1: Mas Heri ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, bapak-bapaknya juga ya.
0: Ya.
1: Mas Bandi, Pak Bambang. Pak
0: lima orang saja, Bang Bung ya. Lima orang saja ya.
1: Oh ya.
0: Baik ya.
1: Oke, makasih kalau gitu. Semoga
0: baik.
1: Sehat ya.
0: Ya.
1: Malam.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke ada Bung Freddy ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yeah.
2: Semangat malam.
0: Semangat malam Pak Tua.
2: Ya. Terima kasih, salam balik dulu buat Mbak Isti, Mbak Nana, Bang Kofar, dan Om Bambang di Pondok Jati. Request lagunya You Are the Final Countdown.
0: The Final Countdown. Baik. Salamnya buat
2: keempat orang itu tadi.
0: Oh sudah, itu aja. Oh ya. Siap.
2: Make good use of your time.
0: Thank you so much. Selamat malam Pak Tua. Terima kasih banyak ya sudah bergabung malam hari ini. Ada yang mau bergabung lagi? Saya mau cek dulu WhatsApp ini, kok tidak ada yang bergabung tadi. Kok nyala-nyala merah ini perasaan ya. Ternyata tidak ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Idris.
3: Ya, lagunya langsung aja. Dari John Cash. Happiness with you.
0: Happy nice
3: with you.
0: Happy nice with you. John.
3: Happiness with you.
0: John siapa namanya?
3: John Cash.
0: John Cash. Saya cek dulu ya. John Cash. John K, John K, John K atau John Kiss? Kok nggak ada nih, Pak? Happy nice with you. In case miss you. Oh, nggak punya, Pak, saya, Pak. Yang lain, Pak.
3: Nah, kalau diganti dari John Rush aja ya.
0: Jujur.
3: Farel Mawana Mori.
0: Farel?
3: Farel Mawana Mori.
0: Oke, gak ada Pak, yang lain Pak. Sorel, Moana Mary, John Rules ya. Oh iya ada. Oke, salamnya 5 orang saja Pak.
3: Selamat malam Pak Tuan, tadi Bung Freddy juga, Bung Erin, Bu Nana, terima kasih, Kang Kobar, Mas Bandi, Ibu Siti, sudah semuanya
0: saja. Oke, ya. Siap.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Idris dari Pasuruan ya, nanti kita sambung lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Surreal, Moana, Marie, ya. Ini tiga orang yang berbeda namanya, ya, tapi dibawakan dalam satu lagu oleh John Rawls, begitu. Surreal, Moana, Marie, ya. Baik, selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini pendengar hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Ibu Siti Rumiah, ya, Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Oscar Harris, Song for the Children, oke. Selanjutnya buat Ibu Dewi, Ibu Istikaro, untuk Bu Wira, Pak Idris, dan Ibu Hartini. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Rumiah, ya, dari Tulungagung Tuban, ya. Baik, Oscar Harris, saya siapkan dulu lagunya. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Nani. Oh, sorry, Pak, Mas Bandi dulu ya, Mas Bandi. When I See You Smile dari Bear English. Salamnya buat Pak Tua, kemudian Bu Wira, Mas Ali, Mama Yu, Pak Freddy. Terima kasih Mas Ju, ya. Sama-sama Mas Bandi, sehat selalu untuk Anda sekeluarga. When I See You Smile. Enak sekali lagunya ini, ya. Kemudian juga Ibu Nani ini, ya. Ibu Nani, apa kabar Ibu? Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song. Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Junya, semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, ya. Ya. Terima kasih Ibu Nani, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat.
0: Selamat malam Bu Yuni, Salatigo.
1: Ya Mas, Mas tadi saya mendengar katanya Jepang ingin Surabaya menguasai angkatan laut, kurang satu ya Mas.
0: Apa itu?
1: Rujak cingur, Mas.
0: Oh, ya. Nanti saya kasih rujak cingurnya. Rombok berapa?
1: Enggak. Ya, kok rujak cingurnya enggak disebut.
0: Iya, menguasai wong tentara kok menguasai rujak cingur itu gimana ceritanya? Lah,
1: di Jepang enggak ada loh, Mas.
0: Oh, iya ya, lupa saya. Adanya Susi. Pak Susi yang ada. Oke, okay, iya. Monggo Bu, lagunya apa ini? Bu Yuni.
1: Almartino sudah keluar, Mas.
0: Almartino, yang apa itu?
1: Look around and you'll find me there, itu loh, Mas. Look around.
0: Look around, sebentar.
1: And you'll find me there.
0: Look around, sebentar, Bu. And you'll find me there, Almartino. Ya, siap. 70 ya, itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Siap, soalnya buat siapa? 5 orang.
1: Iya Mas, salamnya Nurut Gunana tadi ada ibu okay. Apa ya Mas ya, pokoknya semuanya ada buat Mas Ju, Suker Dalu, pokoknya sehat selalu Mas.
0: Sami-sami Bu.
1: Tuhan memberkati. Bareng ya Mas.
0: Ya Ibu. Ya, baik, selamat malam Bu Yuni dari Solo Tiga.

Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

0: Wah, dari Bad English dengan When I See You Smile ya, sudah menghantarkan kita tidak terasa di menit ke-45 pendengar lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Ibu Dinda Sofi, terima kasih. Ini tadi telepon ya, belum sempat keangkat. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu member lewat lagu dari Bu Nur Fadila, If I Only Had Time, John Rolls ya. Betul ya, John Rolls. Tadi kayaknya sudah ya John Rolls ya. Buat Ibu Sri Karo, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Bu Sri Suwarti, dan semuanya saja. Baik, kemudian Pak Kennedy dari Palembang. Love dari Mercis. Mercis the Mercis bukan Pak. Salamnya buat Bu Ira, Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Nana, buat Bu Lis ya. Selamat mendengarkan. Oke, bukan Mercis, the Mercis Indonesia. Stuck on You. Stuck on You bukan Eric Clapton sepertinya ya. Coba saya cek dulu nih Pak Kennedy ya. Pak Kennedy ini dari Palembang. Lionel Richie Pak, bukan Eric Clapton ya Pak ya. Mau denger itu saja kah? Stuck on You? Oke, ditunggu ya Pak ya, Pak Kennedy. Kemudian, udah ya. Mungkin dua lagu saja nanti kita bisa putarkan malam hari ini. Ada siapa gerangan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
1: Malam.
0: Malam Bawi, silakan.
1: Nazaret.
0: Nazaret yang love heart. Ya, saya siap. Selanjutnya buat siapa, Bah?
1: Bu Watik Ramli, Pak Bambang, Pak Lukiawan, Abah Ali, Tulang Kobar, dan lain-lain.
0: Dan lain-lain.
1: Buat Mas Ju, yep. Matur nuwun.
0: Nggih, makasih. Selamat malam.

Ya, baik pendengar yang rakyat tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada atensi-atensi yang masih belum bisa terakomodir karena keterbatasan waktu. Jody Yuanda, signing out dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Pendengar jangan lewatkan nanti ya, tepat pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti siaran langsung Piala Dunia yang malam hari ini akan menghadirkan pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, hari ini kita akan mengikuti pertandingan sepak bola nanti ya, pada pukul 00, yaitu adalah Argentina versus Austria. Langsung dari Stadion Dallas, ini untuk fase grup J. Dan jangan lewatkan pula, pukul 4 nanti adalah pertandingan antara Perancis versus Irak dari fase grup I. Langsung dari Stadion Philadelphia. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada tiga back, yaitu Kevin Danzel, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada lima gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero, mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana ada 26, ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasa ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk ke area kotak penalti, di sana ada nomor 16, Almeida langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan

kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup. Yeah.

0: hari ini. Dan mungkin enggak ini Desam juga memerintah atau meminta pemainnya ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan. Kok melebar mulu.
1: Di pertandingan pertama kan melawan Senegal, Prancis tidak mencetak gol, tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua, di babak kedua. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi sudah mencetak 5 gol. Dan juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
0: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol ke depannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu, memang Desha nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
1: Mungkin
0: tipikal dari seorang Desham di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
1: Desham ini lebih pragmatis ya, pelatih yang pragmatis. Mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan. Dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan. Istilahnya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Perancis sedang mendapat ujangan untuk mungkin bermain lebih cepat, bermain untuk tadi ada Osman Dembele yang juga melakukan kesalahan ya. Kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola, istilahnya. Kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Perancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda, meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya, tapi di atas lapangan semuanya tampak.
0: Bisa terjadi. Dan
1: begitu berbeda ya.
0: Pertanyaan pertama Spanyol pun demikian.
1: Ya,
0: Portugal juga seperti itu ya, di luar prediksi semua. Nah, untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
1: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Norwegia. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin, dan mungkin mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka, mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein, striker andalannya, tadi cedera ya, nggak ditarik keluar, diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim ini.
0: Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
1: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Deko Farji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon. Ini pemain-pemain yang bisa memberikan perbedaan.
0: Iya, ini baru saja

0: mundur.
1: Iya, iya, yang belum tahu sampai kapan ini ya, berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini. Tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun. Karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini, membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk liga babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
2: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan siap digunakan. Karena memang yang pertama diperhatikan tentu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
1: Iya, iya, iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis kelelahan juga yang mereka alami nanti?
2: Ya, ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama, iya. bisa
1: ngobrol-ngobrol dulu,
2: bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua. Bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
1: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin nggak seperti itu di sepak bola?
2: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola force majeure ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
1: Ya, biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
2: Ya, tidak menguntungkan. Apa? Jadi dingin lagi.
1: Iya, iya.
2: Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di mungkin ada di dalam stadion ada tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya.
1: Enggak banjir lapangannya, cuman karena petir tadi ya. Dan memang stadionnya ini sangat-sangat terbuka sekali nih. Sehingga faktor cuaca ketika petir tadi menyambar di area stadion tentu ini menjadi warning yang cukup dipertimbangkan keras oleh panitia pertandingan ya. Istilahnya seperti itu ya.
2: Ya, ini salah satu stadion yang atapnya tidak tertutup. Di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFL, tim American Football
1: mereka ya.
2: Tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola. Ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024. Kalau nggak salah itu itu penontonnya mencapai 68 ribu.
1: Wow, kapasitas

0: Ya, itu hampir memenuhi
1: kapasitas
0: maksimal dari Stadion Philadelphia.
1: Oke, okay. Bung Nova, sambil menunggu keputusan kapan tepatnya pertandingan babak kedua ini akan dimulai kembali, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Solikin. Ada saya, Rudi, dan juga ada Bung Nova. Silakan, apa yang boleh
2: disampaikan? Selamat pagi, Bung Nova, Bung Rudi.
1: Iya.
0: Pagi.
2: Prediksi ini nanti 2-0 untuk
1: Prancis
2: ya.
1: Nah, Mbappe gol lagi atau siapa ini yang Anda prediksi? Halo, Pak Solikin.
2: Iya, kemungkinan Mbappe ini.
1: Mbappe lagi, 2 gol berarti ya.
2: Wow. Ya, kemungkinan itu cuma prediksi saja, Mas ya.
1: Iya.
2: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melapak timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
1: Okay. Irak ya, maksudnya ya.
2: Iya, Irak sama Australia.
1: Australia.
2: Iya. Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Pak Solikin ya.
2: Selamat pagi Bung Rudi, Bung
1: Nova,
2: salam olahraga.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak Putra.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak, kalau menurut Anda mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua?
3: 3-0.
1: Siapa aja yang ngegulir? Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe, kalau Anda?
3: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
1: 2 gol tambahan tadi ya.
3: Lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top score ya kalau enggak salah.
1: Ya, 5 gol.
3: Iya, sudah.
1: Mbappe sekarang sudah 3 gol berarti.
3: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe di pagi hari ini, Pak.
3: Iya, bisa jadi itu.
1: Iya, iya.
3: Terima kasih sekali.
1: Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa, prediksinya gimana nih Pak di babak kedua nanti?
4: Saya jagoin sebenarnya Prancis ya.
1: Mm-hmm.
4: Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin mungkin tidak beda jauh dengan babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan setelahnya Prancisnya kebanyakan menyerahnya kayaknya memang tiap pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi akhirnya selalu Prancis memberikan beberapa penekanan ya. Sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tebakan skor saya kedua tim. Kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0, 3-0 nanti.
1: 2-0 atau 3-0 nanti ya?
4: Ya,
1: baik ya. Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
4: Ya, pagi olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
5: Beneran kan Mbappe, beneran kan.
1: Wah, memang iya. Mengidolakan Mbappe ini ya Pak Sarwi.
5: Iya dong.
1: Wah,
5: ya, nanti keduanya insya Allah ya Dembele kali.
1: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, berarti dibagi adil lah ya.
5: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
1: Hujan deras Pak. Dari jam berapa Pak?
5: Mulai setengah tiga tadi.
1: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
5: Iya, masih hujan gitu.
1: Oke, ya. Baik Pak.
5: Dengan fungsi apa sih?
1: Dengan Rudi dan rekan kita ada Bung Nova. Iya.
5: Bung Nova, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Amin. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh di Situbondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam Jaya. Olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana Pak prediksinya?
6: Kalau menurut saya permainan dari Irak ya. Ira ini seharusnya mainnya bertahan.
1: Ya. Yeah.
6: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Ira ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Hmm. Tapi kalau bertahan, nanti bisa seri.
1: Oh, begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya, babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Prancis. Begitu Pak Rahman.
6: Iya betul.
1: Iya.
6: Ada. Tapi kalau main berlawan sama-sama menyerang, ya, otomatis kalah sama Prancis. Kalau bertahan tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
1: Oh, bisa seri.
6: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
1: Bisa 2-1, menang Irak makan.
6: Menang Irak, ya.
1: Oke, okay, baik-baik.
6: Oke, okay, terima kasih ya, ya, itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
1: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
7: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
1: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
7: Ini jauh sekali.
1: Oh jauh, oke oke, iya iya iya.
7: Sudah. Saya pergi.
1: Baik.
7: Ini Mas.
1: Ya gimana?
7: Saya sih ya jelas Prancis yang menang ya.
1: Mm-hmm.
7: Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling nggak imbang gitu.
1: Paling nggak imbang.
7: Ya tapi jelasnya menang Prancis. Mm-hmm. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya Pak.
1: Mm-hmm. Anda yakin nanti Irak?
7: Aku ngikutin akan terus lemas ini.
1: Oh iya iya, makasih loh ya, Pak Tunggal.
7: Malam, ya. Malam akhirnya berapa tuh ya? Pas 2-0 ya.
1: Yang mana itu Pak?
7: Yang kemarin anu tadi malam itu loh anu sama itu loh anu Argentina itu 2-0.
1: Oh iya Argentina ya 2-0 Pak. Iya.
7: Oke oke gitu aja Mas ya. Rudi.
1: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi.
1: Baik.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini Pak.
8: Kalau dilihat tadi di interval pertama sepertinya timnas Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita sudah tahu kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu. Saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
1: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya, begitu Pak Andi ya. Oh, oke Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi.
8: Ya sama-sama Bu.
1: Iya Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
9: Selamat pagi. Mana?
1: Iya Pak Tanjung, gimana Pak? Kalau buat Anda?
9: Kalau menurut saya pemainan ini sama bagus ya, bagus. Irak juga menyerangnya bagus, tapi itu belum ada kesempatannya untuk Irak. Apalagi Prancis Mbappe ya, bagus sekali. Kan ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti untuk Irak 1-1 Irak, 2 untuk Prancis.
1: 1 Irak, 2 Prancis. Ini hasil
9: paling
1: akhir.
9: Kuat, kalau enggak paling ya akhir, paling kuat 1-1.
1: Oke, okay. Tapi untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya Pak ya?
9: Tidak, paling seri, yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
1: Oke, okay, baik. Iya.
9: Irak bagus pertahanan, cuma kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
1: Iya.
9: Oke,
1: iya.
9: Bu Nova, selamat pagi Bu Nova.
0: Iya, selamat pagi.
9: Oke, selamat pagi semuanya. Okay.
1: Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian, tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus tampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
10: Salam olahraga.
1: Salam ya, ya. Olahraga, Bu Ria.
10: Selamat pagi, Bu Guru di Jen. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam ini. Sama ditemani sama Bang Nova kah?
1: Iya, ada Bung Nova.
10: Bang Nova, selamat pagi, tetap semangat ya. Piala dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak skor berapa, nggak skor, yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
1: Dukung Prancis ini Bu ya, siapa pemain ya, idolanya ya. Ibu? Mbappe?
10: Ya, dulu sih idola semua sih, tapi pasti ada yang idola yang terbaik ya kan.
1: Okay.
10: Pendengarnya gitu ya Bang Rudy Jin. Bang Opa, tetap semangat ya, Bang Rudy Jin.
1: Baik.
10: Olahraga.
1: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebas, salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
11: Selamat dini hari Bang.
1: Iya, selamat dini hari, selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih Bang. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih, kami informasikan juga masih belum dimulai ya, karena faktor cuaca, jadi pertandingan ditunda. Dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Wibi?
11: Iya, kalau harapan dari Prancis ya, karena di atas kualitas yang Prancis ini dari Irak. Cuma saya harapkan kalau Irak sambil tersinggir, kasihan pelatihnya, jangan dicaci maki dong, jangan dikritik segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat begitu pelatihnya, caci maki segala macam, ini yang sampai terjadi lah. Pelatihnya soal disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda, selamat pagi Pak Budiman. Halo Pak Budiman.
12: Ya.
1: Iya, selamat pagi Pak Budiman.
12: Pagi Pak.
1: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
12: Eh, Budiman Nari Pak dari Samarinda.
1: Iya.
12: Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi Pak.
1: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda Pak?
12: Ada, jadi begini Pak paling ya, kalau Anda sekitar leading satu gol lagi ya dua gol lah.
1: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti
12: jadi
1: potensi.
12: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
1: Dipelajari ya.
12: Ini kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak.
1: Iya. Yeah,
12: dokumentasi yeah. Itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti PCD dulu, enggak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik. Karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
1: Baik.
12: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia baik. Sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak sebetulnya Bang, kita mampu ras
1: baik.
12: Argentina
1: ya.
12: Argentina itu sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
1: Baik Pak Budiman.
12: Tidak bisa, ini yang kita harapkan.
1: Oke Pak Budiman.
12: Tolong Pak ya kalau bisa Pak
1: ya.
12: Kalau bisa nanti
1: ya. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur, selamat pagi. Halo Pak Zainal.
13: Iya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Prancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih, Pak? Gimana menurut Anda?
13: Salam olahraga dulu, Bang.
1: Iya, salam olahraga.
13: Dari kami. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih, Bang.
1: Oke.
13: Dari tadi jam 2 ini. Apa ya? Kalau menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Maksud kata ini tipis-tipis saja, staminanya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis, dan harapannya ya itu es bisa menang.
1: Harapannya
13: dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
1: Oke.
13: Gitu aja Bang.
1: Baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
13: Selalu.
1: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
14: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Sein dan Bung
1: Nova ya. Iya.
14: Bung Nova ya, salam olahraga. Wah.
1: Iya. Gimana Bu menurut Anda?
14: Kalau saya ya, emang sih timnya Prancis, cuman Mungkin kalau untuk babak kedua, mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya, kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan, terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya. Tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
1: Oke, okay, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
14: Terima kasih, Bung Rudy, dan Bung Nova, salam olahraga aja ya.
1: Terima kasih, salam olahraga, Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
15: Ya, selamat pagi, Bung Rudy.
1: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
15: Ya, maaf, ini saya ketiduran sedikit. Jadi tadi Argentina lawan Austria berapa?
1: 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi, Pak.
15: Berarti iya, itu sudah jadi. Presiden saya begini, ini kalau sebentar Mbappe juga tambah, mungkin 2 gol lagi, jadi mungkin Prancis menang
1: 3-0. 3-0, wah, wow. Ya, oke,
15: okay. Tapi juga kejar top skor jadi.
1: Iya.
15: Oke, terima kasih Bung Rudy dan Bung Tovan Enova.
1: Iya.
15: Salam olahraga
1: Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar, selamat pagi Pak Idam.
16: Pagi, salam iya, olahraga.
1: Salam olahraga Pak Idam, gimana Pak kalau Anda?
16: Dari Idam di Makassar.
1: Iya, pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
16: Oh ya Mas, kalau saya prediksi, saya lebih menggunakan Prancis sih. Karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis. Jadi saya 2-0 untuk Prancis.
1: Prancis 2-0.
16: Iya.
1: Oke.
16: Sukses selalu, salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih untuk Pak Hidam di Makassar. Pak Simon di Palembang, selamat pagi Pak Simon.
17: Selamat pagi Bang Rudy.
1: Iya, dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
17: Dikecilin ya?
1: Boleh, tapi bisa. Boleh. Ya, silakan Pak.
17: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
1: Irak?
17: Iya, Irak itu kan, belum dia mengeluarkan pemainnya ya. Hebat Irak itu. Saya presinya 2-1 toh.
1: 2-1 Irak menang ini?
17: Ya, untuk Irak.
1: Wow. Yeah. Okay, baik. Kita tunggu nanti.
17: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus menyerang Irak. Simon yeah, mendukung Anda.
1: Baik.
17: Terima kasih Bang Yan.
1: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
18: Selamat pagi.
1: Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak memprediksi nanti Pak?
18: Bisa dipungkiri ya. Artinya Prancis versus Irak, kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Di atas. Kenapa? Karena di sana ada Lian Mbappe, ada Dembele, dan lain-lain. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan. Dan tidak bisa dipungkiri Prancis tetap menang, tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudy.
1: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi Pak. Halo.
19: Ya, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Mustahan. Gimana Pak kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
19: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak. 2-1
1: Irak menang menurut Anda ya?
19: Iya, karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. saja, terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Perancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
0: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
1: Iya.
0: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Mm-hmm. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya.
1: Ya.
0: Irak bermain berani, Irak ya. Bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
1: yang lebih lama.
0: Iya. Begitu.
1: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Perancis yang terlalu santai ya.
0: Iya, tadi juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti
1: iya.
0: di Perancis ya. Tapi iya. memang Perancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
1: Iya, baik. Saya sapa lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
20: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum
1: iya.
20: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Pertama terlewatkan Bung Rudi.
1: Terlewatkan ya.
20: Iya karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
1: luar biasa
20: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagian yang memang harus perlu.
1: Yeah.
20: Tapi di atas segalanya juara itu adalah mental.
1: Mental.
20: Iya, jadi berkaca pada Argentina yang ya pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo.
1: Ronaldo berhasil
20: Iran, iya. Nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Iran Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya
1: iya, baik.
20: Akan menjadi pemenang. Messi, Messi, Messi. Dalam keadaan sulit apapun itu jiwa yang lebih berpengaruh.
1: Ya.
20: Terima kasih Bung Rudi.
1: Terima kasih.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin ya dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo berhasil ini. Pak Wali di Sentani Papua. Selamat pagi Pak Wali. Halo Pak Wali. Ya Pak Wali. Halo.
21: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Wali. Silakan Pak.
21: Iya. Ya, Pak Wali dari Sentani Papua.
1: Iya.
21: Saya punya apa satu prediksi. Saya Perancis menang.
1: Perancis menang.
21: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi.
1: Okay.
21: Biar dia bisa saingi Messi.
1: Iya.
21: Itu saja.
1: Iya. Baik.
21: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan dominasi penguasaan bola jelas Perancis tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru melenceng
0: yeah.
1: dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
0: Iya, ini mungkin Perancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Perancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
1: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan, paling tidak menyamakan kedudukan. Dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
0: Ya, kalau untuk meraih poin tidak mau harus dilakukan, dengan meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
1: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu, walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
0: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Prancis ini.
1: Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin gak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
0: Ya, tapi penuh risiko juga ya. Satu-satunya masih bisa mengundang bahaya.
1: Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
0: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain. Karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih, lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
1: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumeneb, Pak Subaidi. Selamat pagi, Pak Subaidi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
2: Iya, menurut Abah Sumi atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sumi mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Sumi gitu.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subaidi ya, di Sumeneb. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
0: Ya, ini, kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
1: Iya,
0: Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Prancis menang tipis, Prancis menang besar, Prancis seri, Prancis kalah itu.
1: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Prancis. Bukan tim yang idamannya Prancis untuk melawan tim seperti ini.
0: Rapat sekali.
1: Peluang pun juga shoot on goal pun juga tidak optimal di situ. Dan 60% penguasaan bola, hanya satu gol tercipta. Dan saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Deschamps di sini.
0: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi, tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
1: Artinya jangan sampai kebobolan lagi, sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi kalau kebobolan satu lagi, akan semakin menyulitkan mereka. Baik, Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya, kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam olahraga, Pak.
3: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi babak kedua ini, Mas Rudi. Dan semoga semakin
21: tegas memainkan gol ya. Gitu,
1: nah, baik Pak Junaidi.
21: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai. Selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
4: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak kalau Anda Pak?
4: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rodi?
1: Alhamdulillah, Bung Nova. Saya Bung Nova, kemudian Bung Yanto dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Ali?
4: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Prancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
1: Wah, ya ya ya ya.
4: Ya kalau gitu itu sajalah.
1: Oke.
4: Saya.
1: Baik, baik.
4: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
5: Selamat pagi, iya. Bang Rudi.
1: Iya, gimana Pak Irfan?
5: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kan?
1: Waduh, dari tadi malam Pak, pagi ini belum kali ya.
5: Aduh, perlu disambung ini kopinya apa ini? Aduh, Bang Rudi.
1: Pasti itu Pak, gitu kan?
5: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang satu.
1: Nanti saya sama Bang Senti mau kopi langsung betul. Dua gelas ini Pak.
5: Betul, iya. Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
1: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2 Prancis, Irak 3 dong Pak.
5: Boleh. Oke, Bang Rudi, lanjutkan.
1: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. 2026. Kalau Anda suruh memilih Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
0: Ya kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya. Tadi di posisi back tengah ada Akam Hasin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nasin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan ini patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan.
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Baik.
0: Termasuk melawan Indonesia.
1: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
22: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
22: Iya.
1: Iya. Gimana Pak, babak kedua nanti menurut Anda?
22: Saya mendukung Irak aja ya.
1: Dukung Irak? Oke. Okay.
22: Kan bola itu bundar ya, saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
1: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
22: Itu aja ya Bang Rudi.
1: Baik.
22: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
23: Iya, selamat pagi.
1: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
23: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini.
1: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke. Okay.
23: Prancis ya. Iya. Prancis. Iya Prancis ini permainan memang agresif ya. Oh ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
1: Iya. 0-0. Ya Messi lagi 2 gol ya Pak ya, jadi 5 gol koleksinya ini.
23: Iya. Oke. Okay. Dukung Argentina.
1: Iya iya. Ya.
23: Oh jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
1: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
23: Juga, ya. Tapi juga ya di sana karena lagi hujan.
1: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, itu ya.
23: Stadion itu ada atapnya.
1: Untuk di stadion itu justru ada atapnya Pak, terbuka.
23: Iya. Iya.
1: Baik.
23: Stadion di Amerika ada atapnya.
1: Iya. Yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Butuo ya. Iya. Selamat pagi Pak Butuo. Pak Supadi di Malang. Selamat pagi. Halo Pak Supadi. Selamat pagi.
6: Iya. Halo. Selamat pagi.
1: Iya Pak Supadi. Kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
6: Iya, ini mau dukung apa? Prancis.
1: Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
6: Ya, kemungkinan ada tambahan itu kemungkinannya.
1: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
6: Iya.
1: Oke. Baik Pak Supadi ya, terima kasih Pak Supadi.
6: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arnold di Palu. Selamat pagi.
7: Pagi Pak Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
7: Salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
7: Iya. 2-1 Prancis.
1: Prancis. Oke. Okay.
7: Prancis. Ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi di Bung Novaya pertandingan akan segera dimulai ya. Baik. Jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu. Selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya. Dari pertandingan babak kedua nanti ini, Pak?
8: Saya mungkin mengoreksi Pak pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
1: Oke, silakan.
8: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam kotak penalti ini bisa terjadinya gol. Mm-hmm. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti, kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin kata kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
1: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya.
8: Terbuka seperti itu.
1: Oke, okay. Ada potensi gol dari Irak tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi. Baik.
8: Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
1: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
9: Selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
9: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
9: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
1: Irak menang. Oke, berapa skornya nih Pak?
9: 4-1.
1: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini.
9: Iya dong, mesti. Oke. Okay. Asia paling enggak nanti kalau Irak udah menang.
1: Baik,
9: Irak atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
1: Amin.
9: Oke. Terima kasih
1: Pak Bram ya.
9: Selamat pagi. Selamat
1: pagi. Ini saya percepat ini tim pendengar ya karena tampaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
24: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Pak Atong. Silakan Pak Atong.
24: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
1: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
24: Iya. Kalau Pak Atong itu Iya jelas kalau di
1: ya.
24: Kedalaman tim ya jelas Perancis yang gol tidak kalau matematik sepak bola bukan matematika ya. Patong tadi target Patong tadi 3-0 jadi yang cetak gol di Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
1: Oke, baik Pak.
24: Ada satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lo ngerti sepak bola atau tidak karena tak ngerti juga yang mendengar kalau tidak mengerti sepak bola ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya
1: gel. Oke Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bung Rudizen, Bung Reva. Salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga, Pak Toto. Silakan Pak.
10: Ya, ada tambahan dua lagi dari Prancis ke prediksi saya. Oke,
1: berarti 3-0 begitu menurut Anda.
10: 3-0. Terima kasih, Bung.
1: Oke, Rudy. Terima kasih Pak Toto. Olahraga. Salam jaya, olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang. Selamat pagi. Halo, Pak Subri.
11: Halo, selamat pagi Pak.
1: Dengan Rudy ada Bung Nova. Iya, silakan iya, Pak Subri.
11: Selamat pagi Bung Nova.
0: Selamat pagi.
11: Wah, ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
1: Iya, salam olahraga Pak Subri. Iya, silakan Pak Subri.
11: Penemuan saya ke apa namanya Prancis. Ya, prediksi saya 3-0
1: untuk Perancis.
11: Oke. Jika saya Pak Nova.
1: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
0: Fans Argentina, fans Perancis.
1: Fans Argentina, fans Perancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
12: Iya, selamat pagi Bang Rudi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Vivi. Silakan Bu.
12: Saya walaupun tunanetra tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
1: Terima kasih.
12: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang
1: Bu. Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
12: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya, terima kasih Bu.
12: Kalau saya emang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
1: Prancis.
12: Ya.
1: Kenapa?
12: Kalau apapun bagaimanapun tetap Prancis karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya walaupun saya tidak bisa melihat tapi stamina Prancis tuh wow gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya.
12: Kalau saya gini Bang Rudi, insyaallah Prancis itu 3-0.
1: 3-0.
12: Ya, pokoknya hidup untuk Prancis Bang Rudi.
1: Iya. Oke, Bu Vivi, terima kasih ya.
12: Bang Rudi sama Bu Nova, jaga kesehatan selalu ya.
1: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bu Nova ya.
0: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
1: Betul.
0: Nah, itu Didier Deschamps itu dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis selainnya Eric Cantona.
1: Oh, Eric Cantona.
0: Okay. Memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik.
1: Yeah.
0: Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
1: Wah.
0: Makanya dia juga
1: kapten
0: waktu 98 dan 2000 ya.
1: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
13: Pagi juga Bung Rudi.
1: Iya, silakan Pak Effendi.
13: Saya memprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis ini Pak ya.
13: Itu Pak. Terjadi karena Prancis tahun ini juara dunia.
1: Wah, mantap.
13: Ada babi.
1: Iya, udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia, 2 pertandingan 3 gol
13: ini Pak. Prancis ini beruntung tahun ini pasti juara dunia.
1: Iya, baik.
13: Ada bintang kesayanganku babi.
1: Oke, terima kasih Pak Fendi ya. Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
14: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
14: Iya.
1: Menurut Anda gimana nih Pak?
14: Menurut saya Prancis yang menang.
1: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
14: Nambah lagi
1: 4-0. Ya 4-0. Wow. Baik, hat-trick Mbappe menurut Anda?
15: Iya, benar sekali.
1: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
15: Iya, siap.
1: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
16: Abdurrahman di Malang.
1: Halo Pak Abdurrahman.
16: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
1: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
16: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
1: 5-0 Perancis.
16: Iya.
1: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini Pak?
16: Iya, karena pertahannya Perancis juga bagus, strikernya juga bagus, semuanya pemain
1: lengkap Perancis ya.
16: Itu kan semuanya bintang semua.
1: Iya. Baik, nah, baik.
16: Berani menjagokan Perancis 5-0.
1: Iya. Nah, gitu. Oke.
16: Okay. Mas, kok Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya.
1: Inggris kami siarkan
0: 4-2.
1: Iya 4-2 ya, kita siarkan waktu itu.
0: Disiarkan.
1: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan Kroasia. Kedua belum Pak. Ya waktu itu. Gitu. Iya melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia.
16: Ya terima kasih Mas Rudi.
1: Iya terima. Terima kasih salam olahraga Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu selamat pagi. Halo.
17: Selamat pagi kembali.
1: Iya Pak Kadir silakan Pak.
17: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
1: Bertahan skornya Pak ya?
17: Ya, 1-0 ya.
1: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya. Pak Kadir di Bengkulu.
17: Terima kasih kembali.
1: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
18: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
18: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis.
18: Ya, karena nampaknya si Irak ini cenderung tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua nggak tahu lah. Tapi saya jelas babak pertama aja agak ya, banyak ini.
1: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Oh. Ya tapi cuaca jadi memang sudah membaik.
18: Dari Pak Aming Bang Yudi.
1: Iya baik Pak Aming terima kasih ya.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang selamat pagi.
19: Halo selamat pagi
1: ya.
19: Bung Rudi Jen ya.
1: Iya.
19: Ya agak delay ini teleponnya.
1: Oke. Okay.
19: Gini Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Mm-hmm. Jadi harapan dia bisa seri dengan Perancis. Secara umum ya tetap Perancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Idul Fitri rahmat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bung Rudi, terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi Pak Leman.
25: Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Leman. Silakan Pak Leman.
25: Ya, pagi ini cepatnya Bung Rudi.
1: Masih menunggu babak kedua ini, Pak.
25: Ini apa?
1: Perancis menghadapi Irak ini Pak.
25: Oh ya, saya megang Perancis Bang Udi.
1: Nah, ya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi Pak.
25: Masih tetap Perancis Bang Udi.
1: Iya. Ya.
25: Oke, lah mudah-mudahan lah nambah 2-0 Bang Udi.
1: Tambah 2 gol lagi atau 2-0.
25: Iya. Oke Bang Udi, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Leman ya.
25: Baik. Oke, terima kasih.
1: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
0: Dan aman ya.
1: Dan aman
0: karena
1: itu.
0: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
1: petir hentikan pertandingan ya.
0: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
1: Iya.
0: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Iya.
0: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya.
1: Iya.
0: Soal kelanjutan pertandingan ini.
1: Ya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir iya. Itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik, masih ada sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
26: Ya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
2: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Dudi.
1: Oke.
2: 3-0.
1: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
2: Oke.
1: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga, silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
3: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
1: Faktor cuaca sudah satu jam ini tertunda, tetapi kabarnya
3: ya,
1: dari
3: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
1: Iya, kita tunggu jam 6.
3: Tapi ini untuk keuntungan juga ya, untuk Prancisnya udah bisa menang ya. Iya, kalau sana ini kalau batal gimana Mas?
1: Nah nanti saya tanyakan ke Bung Nova, silakan apa yang mau disampaikan dulu nih Pak Dian.
3: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
1: Baik, ya terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih Bung Nova, kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
0: Ya ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya.
1: Mm-hmm.
0: Berarti 1 jam
1: ya.
0: Oleh karena itu ini sudah 1 jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
1: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
0: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
1: Oke, okay. Artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
0: Ada.
1: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan ya, bagi betul. Keselamatan pemain di sana
0: dan penonton juga
1: karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo, selamat pagi Pak Opu. Halo Pak Opu.
4: Selamat pagi, salam olahraga
1: ya.
4: Bang Dudi,
1: ya.
4: Bang Nova. Kalau ya. Menurut saya Bang Dudi itu 3-1
1: untuk?
4: Iya, 3-1 untuk Prancis.
1: Untuk Prancis.
4: Iya, 3-1. Makasih Bang Dudi.
1: Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Willy.
5: Iya. Saya prediksi Prancis 5-0.
1: 5-0 untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
5: Iya, okay. Benar, 5-0.
1: Iya, baik. Baik, Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
20: Pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam.
20: Nah, ini di Aceh Utara, burusan habis subuh di Aceh, baru masih terlalu gelap nih di Aceh ya.
1: Masih gelap Pak ya.
20: Ya, tadi nggak sempat monitor ragunan sama bapak pertama persiapan ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini belum dijukan bapak kedua ya maunya ya?
1: Ya belum, tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
20: Oh iya ya, ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
1: Ya.
20: Memang harapannya ini Irak akan lolos ke Asia.
1: Ya.
20: Jepang sudah pasti lolos. Dia okay. Maunya ada peluangnya di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya kita menahan seri.
1: Ya.
20: Kalau enggak kita menang dengan pelatihnya lawan Barat kan.
1: Baik.
20: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan peluangnya ada di situ lah. Harapannya jangan kalah Irak. Jangan kalah Irak ya.
1: Okay. Baik Pak Cidar. Ya.
20: Okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Nova. Kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, atau injury time itu berpengaruh ke sana nggak keputusan wasit?
0: Iya, nanti deh tergantung 45 menit kedua.
1: Iya, artinya karena tadi di delay lama ya udah disedikitin saja atau memang normal aja?
0: Tetap normal
1: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
0: Iya, tidak pengaruh.
1: Tidak ngaruh. Oke, Pak Muis di Pangkep. Selamat pagi Pak Muis.
21: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Muis. Silakan. Halo Pak Muis. Ya terputus Pak Muis. Pak Kasiman di Malabo Aceh, selamat pagi. Halo Pak Kasiman.
26: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
26: Ya kalau prediksi ya memang ini Prancis. Kalau kita lihat dari permainan kan memang Prancis, cuman kita karena di Asia memang tetap pihak Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Mm-hmm. Untuk Perancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Bapi masa ini masih hidup, ini hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu kira. Hanya itu aja prediksi saya. Semoga Ira Ajuk Jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi. Ini menjadi

0: tim berat Belanda, tapi tim juara tetap juara sama Prancis aja calon juara itu kan seperti diantaranya.
1: Oke, okay, baik. Ya.
0: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai ditunda, cukup lama juga Bang Rudi ya.
1: Iya.
0: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya. Olahraga Jaya.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2x30 menit ini Bung Nova ya, ya, ditundanya pertandingan ini ya.
2: Tapi memang FIFA juga nampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
1: Nah, aturan di Philadelphia sendiri ya.
2: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan ya, ditunda mungkin ya.
1: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam, mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar yang akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
2: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
1: 100% lagi.
2: Tidak seperti babak kedua pada umumnya. Nah,
1: ya. Atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
2: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Iran, karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol
1: yeah.
2: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
1: Iya iya iya.
2: Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat
1: iya,
2: di waktu istirahat yang lama.
1: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
2: Iya, iya.
1: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka iya, nanti ya.
2: Jadi baik, stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus iya, untuk pemain melakukan pemanasan.
1: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini, karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah 1 jam ini Bung Nova ya?
2: Betul, sudah 1 jam.
1: Sudah 1 jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi, tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih Bung Nova
2: ini. Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
1: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan iya, di sana ya.
2: Karena hujan biasanya lumrah ya,
1: iya,
2: wajar ada
1: iya,
2: bermain sepak bola di tengah hujan.
1: Tapi petir ini yang menjadi perhatian betul, mereka. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dipo. Halo Pak Dipo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Dipo.
3: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
1: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih Pak.
3: Oh, belum pasti mulainya Bung Rudi.
1: Iya, belum ada keputusan apakah.
3: Mudah-mudahan kalau enggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa ya Bung Rudi.
1: Iya.
3: Namanya pertandingan, saya konsep sedikitnya seri, kalau enggak seri menang atau kalah ya. Salah satu dari pemainnya ya Bung Rudi. Nah, itu saja lah ya Bung Rudi.
1: Iya, baik Pak Dipo.
3: Terima kasih banyak.

0: Ya pendengar, sembari menunggu begitu ya, berkaitan dengan babak kedua siaran pertandingan Piala Dunia 2026, kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kami akan hadirkan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter dalam Buletin Warta Pagi, dan setelah itu kita akan kembali lagi bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, pakar hukum tata negara mengingatkan adanya resiko sistemis jika prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan pada program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program MBG dapat berjalan lebih baik. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pakar hukum tata negara mengingatkan adanya resiko sistemis jika prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan secara ketat pada program makan bergizi gratis atau MBG. Beni Hermawan melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis MBG yang menjadi agenda nasional berskala besar dinilai memiliki tantangan tata kelola yang tinggi. Pemerintah diingatkan mengenai adanya risiko sistematis jika prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan secara ketat sejak awal pelaksanaan. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Hang Tuah Surabaya, Bambang Arianto menyebutkan bahwa lamanya keterbukaan informasi dalam proyek raksasa ini berpotensi memicu berbagai persoalan di tingkat daerah. Menurutnya, mitigasi resiko harus dilakukan mengingat besarnya dana dan luasnya cakupan program. Arik membeberkan resiko tata kelola tersebut muncul karena karakteristik program MBG yang unik. Program ini dirancang berjalan secara nasional, menjangkau jutaan penerima manfaat, melibatkan anggaran yang sangat besar serta melewati jalur distribusi yang panjang dari pusat hingga daerah. Rantai distribusi yang panjang inilah yang dinilai memiliki kerawanan di lapangan jika tidak diawasi secara ketat dan terbuka.
3: Kita tahu bahwa program MBG memiliki karakteristik yang unik karena dilaksanakan secara nasional, menjangkau jutaan penerima manfaat, melibatkan anggaran yang sangat besar, dan melibatkan rantai distribusi yang panjang. Ini berpotensi menimbulkan penyimpangan di daerah. Oleh karena itu, pengawasan formal oleh BPK atau aparat pengawasnya tidak cukup. Masyarakat justru menjadi lapisan pengawasan terdekat karena mereka lah melihat langsung kualitas makanan, mengetahui apakah distribusinya berjalan, mengetahui apakah penerima manfaat sesuai sasaran, dan dapat mendeteksi adanya praktek markup atau pengurangan kualitas.
2: Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan sebenarnya merupakan mandat yang sudah diatur dalam koridor konstitusi. Beni Hermawan melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program MBG dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
4: Staf khusus Presiden Letjen Purnawirawan Arif Rahman melakukan peninjauan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden berjalan optimal di lapangan, khususnya program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi beberapa SPPG di Sidoarjo. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program yang saat ini terus diperkuat melalui pembenahan di Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk aspek tata kelola dan distribusi layanan di berbagai daerah.
5: Jadi sekarang dari BGN ini dengan pejabatnya yang baru akan menata kembali SPPG-SPPG ini supaya lebih baik lagi. Saya kepada pemerintahnya terus dikembangkan, diperbaiki.
4: Di Sidoarjo, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Sumorame, Kecamatan Candi, juga terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan hingga distribusi makanan. Pengelola SPBG Sumorame, Sutrisno, menegaskan pengiriman atau penerima manfaat di sekolah akan dikedepankan dengan penekanan pada standar kebersihan dan keamanan pangan.
5: Jadi catatan sudah kami catat semua. Memang ada beberapa tadi, salah satunya adalah lantai epoksi. Memang karena sudah kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga, dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya, salah satunya. Kemudian tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos.
4: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sebagai bagian dari program prioritas nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komisi C DPRD Jawa Timur menyetujui alokasi penyertaan modal sebesar 100 miliar rupiah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
6: Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jatim setujui alokasi penyertaan modal sebesar Rp100 miliar rupiah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur atau PT Jamkrida Jatim Perseroda. Hal itu disampaikan juru bicara Komisi C Hermin pada rapat paripurna laporan Komisi C terhadap Raperda Penyertaan Modal Perseroda. Pada laporan Komisi C Bidang Keuangan, Hermin menjelaskan, Raperda ini disusun dengan tujuan strategis untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperluas kontribusi PT Jamkrida Jatim terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Berdasarkan hasil pembahasan, ditetapkan bahwa modal dasar PT Jamkrida Jatim sebesar Rp600 miliar rupiah dengan total penyertaan modal yang telah disetor oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini mencapai Rp179,5 miliar rupiah. Ke depan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar rupiah.
7: Ke depan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk melakukan penambahan penyertaan modal sebesar 100 miliar. Adapun realisasi alokasi penyertaan modal pada tahap-tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kinerja keuangan dan operasional PT Jamkrida Jatim Perseroda sebagai penerima penyertaan modal.
6: Raperda ini mengatur bahwa sebelum dilaksanakannya penyertaan modal, pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko, serta memastikan tersusunnya rencana bisnis atau bisnis plan yang komprehensif dari PT Jamkrida Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Ekonomi Jawa Timur pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,96% secara tahunan atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Ermina Jin melaporkan.
8: Perekonomian Jawa Timur pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,96% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,61%. Jawa Timur juga menjadi kontributor terbesar kedua ekonomi nasional dengan kontribusi 25,16% terhadap ekonomi Pulau Jawa. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan pertumbuhan ditopang konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 61,19%, investasi 26,86% serta konsumsi pemerintah 3,89%. Momentum Ramadan, Idul Fitri, pembangunan sekolah rakyat, infrastruktur jalan, dan program makan bergizi gratis menjadi pendorong utama. Ibrahim mengatakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, BI menaikkan BI rate menjadi 5,75%, deposit facility 4,75%, dan lending facility 6,5%. Sepanjang 2026, ekonomi Jawa Timur diproyeksikan tetap tumbuh solid pada kisaran 4,9 hingga 5,7% dengan inflasi yang terkendali.
9: Memang kalau kita melihat kenaikan harga itu kan ada yang naik, ada yang masih dipertahankan. Sehingga kita meyakini harga-harga ini di inflasi terutama di Jawa Timur, termasuk di Indonesia nih secara umum, kita masih meyakini masih tetap bertahan di 2,5 plus minus 1%. Jadi modal seperti ini, seperti daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh stabilitas inflasi, harus tetap dijaga, dan BI tidak sendirian. BI bersama-sama kalau di daerah dengan dinas, dengan lembaga terkait, itu betul-betul menguatkan TPID di daerah.
8: Inflasi Jawa Timur sendiri pada Mei 2026 tercatat 0,28%, masih berada dalam sasaran nasional 2,5 plus minus 1%. Inflasi dipicu kenaikan tarif angkutan udara dan sejumlah komoditas pangan. Sedangkan komoditas penahan inflasi antara lain cabai rawit, emas perhiasan, dan daging ayam ras. Ermina melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengapresiasi kinerja SMA-SMK swasta di seluruh Jawa Timur untuk mensukseskan pemberian beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan di tahun 2026. Berikut laporan Faiz Putra.
10: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengapresiasi kinerja SMA dan SMK swasta di seluruh Jawa Timur untuk mensukseskan pemberian beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan di tahun 2026. Kesuksesan tersebut ditandai dengan meningkatnya sekolah penerima beasiswa di tahun 2026 secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Pawai, mengatakan peningkatan jumlah sekolah swasta yang menerima beasiswa pada tahun 2025 sebanyak 1.772, sedangkan tahun 2026 meningkat menjadi 2.106 atau penambahan 334 sekolah yang berpartisipasi. Peningkatan juga terdapat pada siswa penerima beasiswa dengan rincian tahun 2025 siswa SMA dan SMK swasta sebanyak 72.841 yang meningkat menjadi 81.131 penerima beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan pada tahun 2026 atau bertambah sebanyak 8.290 dari tahun sebelumnya. Untuk itu dirinya mengapresiasi pihak SMA dan SMK swasta di Jawa Timur yang telah mendukung program beasiswa oleh Pemprov Jatim untuk ikut mensukseskan cita-cita memajukan sumber daya manusia melalui pendidikan generasi penerus bangsa.
11: Di tahun 2025 ada 1.772 sekolah yang memberikan beasiswa penuh dan potongan beasiswa dan di tahun 2026 menjadi 2.106 sekolah yang memberikan bantuan beasiswa dan beasiswa penuh. Ada kenaikan 334 sekolah yaitu sebesar 18,86%. Untuk beasiswa penuh dan potongan beasiswa bagi murid-murid kita di tahun 2025 dan 2026 ada juga kenaikan yang cukup signifikan karena masing-masing sekolah memberikan beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan juga cukup signifikan naiknya. Di tahun 2025 ada 72.841 calon murid kita yang diterima di tahun 2025 di sekolah-sekolah swasta. Dan di tahun 2026 ini naik menjadi 81.131.
10: Sementara salah satu penerima beasiswa Muhammad Nadif, yang juga seorang siswa kelas 11 SMA Hang Tuah 1 Surabaya, mengungkapkan rasa bahagianya setelah berkesempatan memperoleh beasiswa tersebut.
12: Saya sangat berterima kasih untuk Pemprov karena telah memberikan saya SPP selama 6 bulan, saya akan menggunakan SPP ini dengan sebaik-baiknya.
10: Melalui program beasiswa ini, Pemprov Jatim berserta jajaran terkait berkomitmen untuk terus menyediakan ruang dan kesempatan belajar yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh anak bangsa yang ada di Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Bupati Lamongan meninjau pembangunan irigasi perpompaan di Kecamatan Mantup yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan diharapkan dapat memperkuat produktivitas pertanian lokal. Farin Regi melaporkan.
13: Bupati Lamongan Hidayat Effendi meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Desa Sukosari, Kecamatan Mantup. Ia ingin memastikan pembangunan sarana pendukung pertanian berjalan sesuai rencana dan dapat segera dimanfaatkan oleh para petani. Pembangunan irigasi perpompaan merupakan fasilitas irigasi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Payas Apana kerapnya menjelaskan keberadaan irigasi perpompaan sangat penting untuk mendukung sektor pertanian, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Melalui fasilitas tersebut, kebutuhan air untuk lahan pertanian diharapkan dapat terpenuhi secara optimal sepanjang musim tanam. Menurutnya, pembangunan irigasi perpompaan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
14: Dan hari ini sudah mulai terus kita realisasikan penggunaan irigasi perpompaan ini supaya nanti musim kemarau ini bisa semuanya terselamatkan. Dan dari beberapa titik ini sudah berhasil ya, sudah kelihatan hampir keluar airnya. Mudah-mudahan nanti seluruh kegiatan irpom nanti atau irigasi perpompaan ini nanti sudah akan menghasilkan air untuk menyelamatkan kebutuhan petani di musim kemarau ini.
13: Bupati berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani dan masyarakat sekitar. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga serta merawat sarana irigasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Jombang telah memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat cuaca kering berkepanjangan. Berikut laporan Anne Kusuma.
15: Memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di Kabupaten Jombang. Sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan juga Ngusikan, dipetakan sebagai kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca kering berkepanjangan. Dalam hal ini, Supervisor Pengendali Operasional BPBD Kabupaten Jombang, Stefanus Maria Eduard, menyampaikan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana telah dilakukan sebagai bagian dari langkah mitigasi potensi kekeringan dan karhutla yang perlu diwaspadai berada di Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, serta Ngusikan. Ia menyatakan bahwa pihak BPBD dalam hal ini juga telah menyiapkan berbagai upaya terhadap berbagai potensi bencana yang ada.
16: Semua relawan dan elemen BPBD dan seluruh elemen yang akan coba kami libatkan, kami maksimalkan jika suatu saat terjadi kejadian yang berdampak di Kabupaten Jombang, insyaallah Kabupaten Jombang akan siap.
15: Sementara itu, Wakil Administrator Perum Perhutani, Wilayah KPH Mojokerto Timur, Deni Yadian Nurtopo, menyatakan bahwa upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui patroli rutin di kawasan hutan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, keterlibatan warga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan juga mencegah munculnya titik api yang berpotensi meluas saat kondisi vegetasi di dalam hutan mengalami kekeringan.
17: Kita memasang banner-banner larangan, peringatan di pinggir jalan ataupun di petak-petak yang memang di situ interaksi masyarakat dalam menggarap lahan itu sangat besar. Jadi di situ ada banner larangan membakar sampah, terus larangan apabila terjadi kebakaran itu mereka langsung kita kasih sanksi yang kita tulis di banner tersebut.
15: Dengan perkiraan kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun bencana kekeringan perlu terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, aparat, pengelola hutan dan juga masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya titik api serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau berlangsung. Anung Kusuma melaporkan.
0: Guna menjaga kualitas dan keamanan penyimpanan darah, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kediri berharap pihak PLN dapat memberikan informasi lebih awal jika ada rencana pemadaman aliran listrik. Heri Susanto melaporkan.
18: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kediri berharap pihak PLN dapat memberikan informasi lebih awal terkait rencana pemadaman aliran listrik. Hal ini dinilai penting sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kualitas dan keamanan penyimpanan darah di markas PMI. Sekretaris PMI Kabupaten Kediri Triatmono Wahyu Supriyadi menyampaikan ketersediaan listrik yang stabil sangat berpengaruh terhadap operasional blood bank atau penyimpanan darah. Pasalnya, darah harus disimpan dalam suhu tertentu agar tetap layak digunakan bagi pasien yang membutuhkan.
19: Kadang ada, kadang mendadak begitu. Karena kan ini durasinya kan sering ini. Masalahnya kan di situ. Karena kita itu untuk penyimpanan darah nanti misalnya ada kerusakan genset, otomatis kan untuk pengamanan darah itu kan bisa rusak semua itu darah yang tersimpan di blood bank itu. Jadi harapan kita PLN ya wajib memberitahu gitu sebelum ada pemadaman gitu loh.
18: Menurutnya, meskipun PMI Kabupaten Kediri telah dilengkapi dengan genset sebagai sumber listrik cadangan, informasi dini dari PLN tetap dibutuhkan agar petugas dapat melakukan persiapan secara optimal ketika pemadaman listrik. Sementara Kepala Unit Transfusi Darah UTD PMI Kabupaten Kediri, Dr. Arin Istiani mengatakan ketersediaan darah untuk kebutuhan pasien rumah sakit saat ini mencukupi.
20: Kalau kita ngitungnya satu hari kira-kira sekitar 50-an, jadi sekitar 30-50. Kemungkinan di penyakit dalam, Pak. Biasanya HD, yang rata-rata banyak itu HD, hemodialisa. Cuci darah dari rumah sakit yang meminta untuk setiap pasiennya itu kepada kami.
18: Triatmono berharap pihak PLN dapat memberikan informasi lebih awal jika terdapat pemadaman aliran listrik sehingga potensi gangguan operasional dapat diminimalisir. Jika pemadaman mendadak dan genset milik PMI terjadi kendala, maka dapat mengakibatkan kerusakan darah pada penyimpanan atau blood bank karena darah sangat penting untuk menyelamatkan jiwa pasien. PMI Kabupaten Kediri juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan, termasuk dalam menjaga standar penyimpanan darah agar tetap aman dan sesuai prosedur. Heri Susanto melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kemenangan telak Jepang atas Tunisia pada laga grup F Piala Dunia 2026 menjadi bukti perkembangan kualitas sepak bola Asia. Hasil tersebut juga menjadi motivasi bagi tim nasional sepak bola negara Asia untuk bersaing di level tertinggi. Oni Arianto melaporkan.
21: Kemenangan telak Jepang atas Tunisia pada laga grup F Piala Dunia 2026 menjadi bukti perkembangan kualitas sepak bola Asia. Hal tersebut dinilai semakin mengangkat reputasi negara-negara Asia di panggung sepak bola dunia. Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo Senin siang mengatakan keberhasilan Jepang menunjukkan standar permainan sepak bola Asia terus meningkat. Menurutnya kekuatan sepak bola dunia saat ini tidak lagi hanya didominasi oleh negara-negara Eropa.
22: Standar kualitas sepak bola Asia mengalami perkembangan. Orang Indonesia juga bisa ikut bangga, Mas. Arab Saudi kan kalah lawan timnas Indonesia bermain di Senayan, di Gelora Bung Karno. Dan juga membuktikan bahwa sebenarnya kualitas sepak bola kita pun akan ikut terdongkrak walaupun dalam asumsi namanya lawan Arab Saudi bisa mengalahkan sepak dunia, dia bisa mengambil poin. Sebenarnya Indonesia berandai-andai kalau lolos kan masih punya peluang juga itu, Mas. Ini selain Jepang memang sudah levelnya kan, kita saja mengakui kita kalah telak dari Jepang. Memang levelnya Jepang sudah level-level di papan atas Eropa.
21: Sidik Prasetyo menilai capaian Jepang juga memberikan dampak positif bagi negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Menurut Sidik Prasetyo, keberhasilan tim-tim Asia di Piala Dunia turut memperkuat keyakinan bahwa kualitas timnas Indonesia juga mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari kemampuan Indonesia bersaing dengan sejumlah negara kuat di kawasan Asia. Oni Arianto melaporkan.
0: KONI Jatim menerapkan standar rekrutmen atlet serta pembinaan yang lebih terukur. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: KONI Jawa Timur menegaskan bahwa proses rekrutmen atlet dilakukan melalui sejumlah jalur yang telah ditetapkan. Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan setiap atlet yang dinilai memiliki kemampuan akan mengikuti tahapan seleksi sebelum masuk dalam program pembinaan. Menurut Nabil, saat ini proses yang dilakukan adalah identifikasi dan rekrutmen di internal masing-masing cabang olahraga. KONI Jawa Timur berfokus pada membina atlet yang sudah berprestasi, sementara yang belum juga masih mendapatkan pembinaan melalui pengurus cabang olahraga. Pihaknya menjelaskan bahwa sistem pembinaan atlet akan berjalan secara berkelanjutan melalui mekanisme promosi dan degradasi. Angka tersebut dilakukan untuk meningkatkan capaian prestasi Jatim pada ajang olahraga nasional mendatang.
3: Pada itu rekrutmennya ada 4 kriteria. Satu melalui PKM-nya, kedua melalui KONI Kabupaten Kota, ketiga melalui Asprof, keempat adalah individu. Jadi masing-masing kalau sudah punya kemampuan dan tetap kita rekrut tentu melalui tahap-tahap. Nah hari ini yang dilakukan oleh Institusi Jatim sama Bapak Mario melakukan sebuah identifikasi rekrutmen tentu di internal mereka dan ini menjadi bagian dari keinginan kami. Jadi kita itu membina yang berprestasi, yang belum berprestasi dibina oleh Pengprov. Nah sekarang dilakukan pembinaan ini tentu ada nanti promtekan di sini. Ujungnya adalah bagaimana kita punya prestasi yang lebih baik dari pon-pon sebelumnya. Dan keyakinan itu selalu ada.
2: Nabil juga menambahkan jika optimisme tersebut didukung oleh aktivitas kompetisi olahraga yang terus berkembang di berbagai daerah. Menurutnya tidak ada daerah yang vakum sehingga potensi atlet baru terus bermunculan. Selain memperkuat pembinaan atlet, KONI Jawa Timur juga melakukan pengukuran prestasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
1: Demikian info olahraga.
0: Dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kalau tadi kita sempat jeda begitu ya untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Irak dari Stadion Philadelphia karena gangguan cuaca begitu ya. Jeda cukup lama sehingga kita juga manfaatkan untuk bisa menghadirkan sejumlah informasi, dan sekarang kita akan bersama-sama kembali untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 untuk babak kedua antara Prancis melawan Irak. Jadi Anda juga nanti boleh mengirimkan komentar pendapat ataupun keseruan-keseruan lainnya berkaitan dengan hasil pertandingan kita nanti begitu ya pada sesi selanjutnya. Kita akan bergabung kembali bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta.

0: hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan, bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna yang berbeda ini?
1: Ada rasa berbeda ini dengan sepatu bola, karena mereka di kamar ganti juga tidak ganti.
0: Gak ada rumput ya.
1: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya.
0: Iya, sintetis ya.
1: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika untuk berlari di artificial rumput
0: ya. Gitu. Tapi bisa nggak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
1: Ya bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
0: total ya.
1: Tapi ada juga tim measure ya, tim pijat ya, itu bisa.
0: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi, rentan cedera. Seperti itu ya.
1: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
0: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya ya.
1: Plan C-nya ya.
0: Sampai plan Z kali mereka punya itu ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi Pak Heru.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
2: Ya. Di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat ya, antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis, karena dari segi permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus, dan penguasaan bolanya juga bisa maksimal lagi gitu. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini
0: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Rudy.
0: Salam olahraga, ada Bung Nova juga, silakan Pak Toto.
3: Ada Bung Nova juga, masih bertahan.
0: Iya.
3: Ini satu pertandingan menarik. Ya, ada namanya pertundaan, ada namanya, ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Perancis.
0: Terima kasih, banyak banget ini Bung yang memprediksi 3-0 untuk Perancis. Tapi sebelum ditangkap ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Arjuna.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Pak.
4: Iya. Saya beli Prancis ini Bung.
0: Berapa skornya nih Pak? 3-1. Oke. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu Pak. Berarti 3-1 untuk Prancis nih. Anda prediksi ya Pak?
4: Ini sama Ousmane Dembele.
0: Oke, Ousmane Dembele. Baik.
4: Salam olahraga, sehat selalu Bung.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arjuna di Makassar. Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Jari. Halo Pak Jari, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Jari. Silakan Pak Jari.
5: Ya, kalau saya sih walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjauhkan Irak.
0: Kenapa itu, Pak?
5: Ya, karena kan kita kan sesama Asia. Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu, main bola hujan-hujanan.
0: Iya.
5: Kalau itu tepat-tepat nggak sudah, bola kan nggak bisa, alurannya nggak bisa tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan Irak bisa mengungguli Prancis ntar bisa 2-1.
0: 2-1? Oke, baik. Terima kasih untuk... Ya, Waalaikumsalam Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih, Bung?
1: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 mm-hmm. Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
0: Daya serap lapangan.
1: Sepertinya ya, memang kualitas lapangan di Philadelphia, Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, mm-hmm. sehingga tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
0: Ya. Ya. Gitu, tetapi Bung, biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bung?
1: Iya, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas lapangan stadion iya. Philadelphia.
0: Ya, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
1: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, iya, tapi ketika masih bisa bergulir, itu masih bisa dilanjutkan pertandingan.
0: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi iya, standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
1: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
0: Nggak ada kubangan. Ada kubangan itu yang berbahaya. Ya, masih cukup lama sebenarnya. Apa yang harus dimanfaatkan kedua tim ini dengan istirahat yang cukup lama ini, mematangkan kembali, mengevaluasi babak pertama tadi lebih lama lagi dan melihat kondisi cuaca yang ada. Tentu ada strategi tambahan dong ya, yang disiapkan atau skema yang disiapkan untuk para pemain menghadapi segala kondisi yang akan terjadi nanti ini, Bung Nova.
1: Ya, kalau untuk evaluasi babak pertama sebenarnya pasti tadi
0: sama,
1: sudah diberikan oleh pelatih masing-masing ya, di saat masih berada di ruang ganti. Ini menghadapi situasi hujan ya, sepertinya tidak akan mengubah cara bermain mereka, mereka akan tetap berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, kecuali jika lapangan benar-benar tidak bisa dimainkan istilahnya umpan operan-operan kaki ke kaki.
0: Iya, iya.
1: Akan memanfaatkan umpan panjang, umpan lambung ke depan, tapi sepertinya kalau melihat lapangan
0: masih normal ya, masih bisa
1: dilakukan.
0: Iya, umpan-umpan bawah ini masih memungkinkan ya. Dan saya membayangkan penonton antusiasnya masih tinggi, dan tentu ini sangat berisiko kalau pertandingan itu ditunda di hari yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin ada penonton yang memang datang untuk nonton hari ini saja. Betul. Setelah pertandingan dia kembali ke negaranya. Kalau ditunda besok, nah gimana ini? Kompensasinya apa yang akan diberikan FIFA?
1: Apalagi tiket mahal.
0: Tiket mahal, tiket nontonnya ada mahal. Belum lagi tiket pesawat. Belum tentu untuk besok pun dia akan bisa di reschedule lagi flightnya kan. Oke, ada Bu Nur di Flores NTT. Selamat pagi, Bu Nur.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Salam olahraga jaya selalu.
0: Iya, salam olahraga jaya Bu Nur di Flores. Silakan Bu Nur.
6: Kalau buat saya, untuk kedua-duanya ya, tidak boleh ada yang kalah atau tidak boleh ada yang kecewa ya. Pasti menang kalah semuanya, dua-dua itu harus menghadapi dengan sikap yang optimis atau dengan sikap yang dingin ya, yeah. Biar nggak ada salah satunya kecewa. Ya, kalau menurut saya 2-3 ya, antara Prancis di 2 atau Iran 3 ya, gitu. Yang penting kan kalau menang itu kan sama-samanya harus menerima. Ini kan permainan kan untuk menyemangati ya Piala Dunia ya, dua-duanya harus, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Dua-duanya harus benar-benar
0: sportif lah ya, Bu ya, begitu ya.
6: Iya, betul.
0: Baik, Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ya.
6: Ya, itu saja buat yang bertugas di Pro 3. Semoga tetap semangat ya. Salam
0: terima olahraga. Kasih. Salam olahraga, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, Pak Udin.
7: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin. Iya, silakan Pak Udin.
7: Iran versus apa lagi?
0: Prancis menghadapi Irak, Pak. Babak pertama Prancis unggul 1-0.
7: Irak ya?
0: Iya, Irak.
7: Irak bukan Iran ya.
0: Bukan, ya, bukan. Iran sudah kemarin, Pak. 0-0.
7: Ya, apanya nih? Pilih yang menang atau prediksi?
0: Ya, terserah ya, Bapak mau melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini, Pak Udin?
7: Oh,
0: iya. Ya.
7: pilih yang itu ya, yang menang dan yang ngerti saya kalau
0: Halo Paulin.
7: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu.
0: Oke. Baik, baik Pak Udin. Ya, terima kasih Pak Udin ya. Assalamualaikum Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
8: Di Ponorogo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bung.
0: Iya, Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan.
9: Iya, kalau saya menilai begini ya. Jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang itu luar biasa, begitu Bung.
0: Oke. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir, air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
1: Ya, pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia ya, di Super League ya, ada petugas-petugas yang
0: membersihkan air, jadi ada 3 atau 4 orang ini berseragam khusus, pendengar, mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang mendorong air ke tepian, tapi menariknya nggak sampai pinggir, airnya sudah terserap itu. Sudah
1: terserap. Ini juga ada info juga di stadion, para penonton supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun, sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya. Jadi memang ya sinyal positif.
0: Sudah fix berarti ya.
1: Ini.
0: Fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup
1: hampir
0: lama.
1: Hampir 2 jam ya.
0: Iya, hampir 2 jam satu pertandingan ya.
1: Iya.
0: Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Enggak mungkin jadi gelar pertandingan di hari yang sama ya di satu stadion.
1: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
0: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
1: Iya.
0: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama pasti akan terganggu semua jadwal ini. Oke. Ibu Ramla di Buton Tengah. Selamat pagi Ibu Ramla.
10: Pagi, Pro 3. Iya.
0: Selamat pagi.
10: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Ramla, silakan.
10: Iya. Menurut saya sih ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
0: Satu sama.
10: Imbang.
0: Imbang.
10: Iya. Okay. Imbang, jangan banyak-banyak, satu sama ya.
0: Iya,
10: oke,
0: iya.
10: Terima kasih Bang Rudi, Bang
0: Nova. Salam olahraga
10: jaya.
0: Salam olahraga jaya Bu Ramla. Ya ini masih di pemain-pemain Prancis masih melakukan pemanasan dan masih juga menggunakan mantel biru mereka. Bu, nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti dan ini tampaknya
1: ya? Sudah tidak hujan ya?
0: Sudah tidak hujan.
1: Reda hujannya?
0: Hujan sudah reda, mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya dengan sebagai seorang pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini, sorry. Iya udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Pak Bung Yanto sampai tertawa. Ya, prediksi pendengar banyak, paling banyak 3 gol tercipta dari Prancis. Yeah. Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?
1: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis.
0: Ya.
1: Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola, dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis, karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit.
0: Ya.
1: Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Karena kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo.
0: Iya.
1: Kemudian ada skor imbang Spanyol Cape Verde.
0: Iya.
1: Dan kemarin juga Uruguay imbang 2-2.
0: Iya.
1: Jadi bukan mustahil ada
0: kejutan
1: yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir ya, 2 jam.
0: Tapi melihat dari motivasi Perancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai.
1: Apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign.
0: Iya.
1: Dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau nggak salah, 16 Schön kemenangan
0: di
1: Piala Dunia.
0: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
1: Iya.
0: Menangani Australia gagal. Kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis
1: di Indonesia. Iya, seri ya.
0: Ya, seri dengan Indonesia langsung digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
1: Ya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asing di Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Chris Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staf adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya manajemen bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu.
0: Iya,
1: seperti.
0: Iya. Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana nih lihatnya, Bung?
1: Ya memang Graham Arnold ini punya ini ya, punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
0: Hesas
1: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya.
0: Okay.
1: Ada beberapa negara lain yang juga melakukan
0: rota atau
1: pemutusan hubungan kerja dengan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham
0: Arnold
1: berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
0: Iya. Artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal.
1: Betul.
0: Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk setelah dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia ya.
1: Iya.
0: Gimana
1: dia berarti? Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri. Ketika baru pertama kali menangani Irak, Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata, yaitu belief, percaya bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
0: menguntungkan.
1: Iya. Karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga, keempat, dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu.
0: Yeah.
1: Tapi waktu itu Irak kalah dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
0: bahkan disebut Irak itu tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
1: 21 pertandingan dalam 28.
0: Iya, itu. Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026.
1: Iya.
0: Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk belief tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
1: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
0: Iya.
1: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka seperti Filipina waktu itu ya.
0: Iya, iya.
1: Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
0: Iya.
1: Memang kita kalah waktu itu.
0: Dua kali.
1: Ya, dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu itu fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya, dengan 21 pertandingan
0: dalam
1: 28
0: bulan
1: itu juga membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya, sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim dengan organisasi yang berkualitas juga.
0: Karena kalau udah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya, Bung. Ya. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap dengan Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini, Bu?
1: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis.
0: Ya.
1: Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan
0: efektif
1: ya. Siapa yang akan nyerang duluan dan terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup
0: intens,
1: bergantian. Ada intercept Prancis juga sempat harus melakukan kerja defensif.
0: Okay.
1: Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Prancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi jelas tidak mungkin ya. Dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
0: Ya. Mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita ini, Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya. Serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar pendengar kita tadi ya menjagokan Irak untuk menang pertandingan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
1: Saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaannya Graham Arnold mengutamakan defensive solidity. Yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak raih kemenangan.
0: Oke, kalau Prancis, kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati, artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
1: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
0: Iya.
1: Selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Osman Dembele yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi akan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Bleu ya, bagi tim M jantan ini.
0: Ya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Desham, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
1: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga ya. Selain Mbappe, Osman Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di
0: agak
1: hilang
0: kurang.
1: Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan 2 dribble sukses dari 3 upaya dribble dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi itu kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan yang dilakukan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
0: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Nah, apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, tidak hanya difokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Koundé diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Iya. Gimana ini?
1: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya, kiri kan,
0: kanan. Iya.
1: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
0: sisi kiri pertahanan Irak.
1: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Marcjanovski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
0: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Perancis. Artinya
1: sudah ada satu gol.
0: Sudah ada satu gol, tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Perancis, akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Perancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
1: Iya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam, karena mengundang bahaya ya.
0: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua. Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
11: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Alhamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Marcjanovski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini para pemain Perancis melalui kali ini Manu Koné, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise, masih Olise didekati 2 pemain dari Irak. Kali ini Olise meliak-liuk, dia balikan lagi ke belakang kepada Koné, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot, masih Perancis tengah lagi. Koné bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri kali ini ada Lucas Digne, bermain 1-2 tadi maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat kali ini Prancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan kali ini Dosman Umbele, masih dibantu kali ini oleh Jules Koundé, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini tadi William Saliba, arahkan ke sebelah kiri kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis ke sebelah kiri ke Gerard Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah. Ada lagi satu pemain dari Prancis, yaitu Upamecano. Umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri. Alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes. Terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelah kanan lagi. Ada pemain Irak, masih Bayes. Alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis. Mari ke sebelah kiri tadi, maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak. Coba lagi kali ini pemain-pemain Irak, alirkan ke sebelah kirinya, lagi-lagi ke belakang kepada Zahid Tahsen. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zahid Tahsen masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini perlawanan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah